Kelentang kelentung bak kata Hel Husaini baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke 8.17 minit pagi. Jam yang ketiga menantikan rancangan jodoh apa? Lagi beberapa minit saja. Maksudnya apa? Sekejap lagi bukan dengar suara Lily je tau. Ada dengar dua lagi sahabat saya. Dua-duanya bunga dari Melaka FM dan juga Negeri FM Official. Tapi yang menariknya bukan datang dekat konti Johor FM tau. Dari konti masing-masing. Dari tiga negeri bergabung. Selalu tengok tiga penyampai radio dalam satu konti kan. Ini tidak ya. Ini tiga negeri bergabung ke udara untuk menceriakan pagi Sabtu anda. Yang sedang memandu tu berhati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ya, ini info dari Plus Traffic. Ada kemalangan arah utara ya, dari Kempas nak ke Skudai, yang mana lorong kecemasan terhalang. Namun trafik dalam keadaan terkawal. Jadi kalau rasa nak pergi sarapan pagi dekat kawasan situ, cuba cari tempat lain dulu ke, ataupun keluar lewat sikit ke eh, bagi keadaan reda kan, tenang semula eh. Tapi duduk je kat rumah sarapan pagi sambil dengar le Johor FM. Untuk rakan-rakan kita dan juga pendengar yang berada di warung yang buka radio Johor FM, terima kasih. Selamat pagi, selamat menjamu selera ya. Baik, Lily dah buat naik gambar sebenarnya tau dekat Facebook page Johor FM tu. Jemputlah tengok. Ya, ada seorang gadis berbaju kuning. Jangan buat kakak pening. Kakak yang pening ke abang yang pening? Ya, anda boleh hantarkan ucapan selamat pagi atau dedikasi. Mungkin ucapan raya ke untuk yang tersayang yang jauh, yang dekat. Di ruangan komen tu kan, kalau tengok dekat sini kan, ada yang dah hantar tau. Baru 1-2 minit buat naik gambar. Dah ada yang menyapa Lily tu. Kita ada James Pengiran, Kak Nisa, dan juga kita ada Dadok. Dadok katanya nama di Facebooknya ya. Apa pun, sekejap lagi Lily akan aku udara bersama dengan tiga suara lah sama cerita eh. Dua dari Melaka dan Negeri FM, satu suara saya temani anda pada pukul 8.30 minit pagi nanti. Jangan lupa tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meets science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Yuk dong apa di hari negeri kelancangan ucapan. Yuk dong apa hidup bergegawe.
1: Ya, yuk dengar berhirup bergegau eh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Wah, roknya. Siapa yang rok tu?
2: Yes, kan? Kita bersama dengan Siti Lemak Manis. Santan kelapa muda.
3: Bukan macam tu. Bukan macam tu, Lia. Bukan.
2: Saya pun dah tak jumpa lagu dia macam mana.
3: Dia macam ni,
1: Amboi, bukan main lagi. Macam dah lama eh kita tidak bersama-sama.
3: Yelah, betul kan?
1: Apapun, apa khabar Adinda-Adinda ke di sana?
2: Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat.
3: Ya, baru baik demam tau ni. Oh, ya ke?
1: Ya ke? Lili demam-demam apa?
3: Demam rindu. Alamak, rindu kat lemak manis. Lia, kita dah biasa dah kacau dia. Lemak manisnya.
1: Kita kacau dia. Alamak, macam mana? Giliran Siti Lemak Manis teman anda menerusi yuk dengar berpasti. Pastinya ada macam-macam perkongsian menarik ya menanti anda semua.
3: InsyaAllah.
2: Betul. Dan banyak yang kita nak kongsikan. Yep. Okay? Antaranya kalau dari Melaka hari ini, kita bawakan tetamu undangan kita.
3: Wow.
2: Mengenai itu? Dengan nantilah kita nak kongsikan. Tapi sedap lah. Nak bagi teaser je sikit. Sedap lah.
3: Oh, teaser dia sedap je eh.
1: Itu je
3: cluenya. Dia kain lemak manis. Kalau sedap ni memang makanan biasanya eh.
2: Ya, betul.
1: Biasanya lah kan.
3: Kalau di Johor
1: ada apa hari ni?
3: Kita ada pelancongan. Kan? Kita ada laporan khas.
1: Bawa jalan-jalan lah ni.
3: Di Johor kita nak bawa jalan-jalan. Okay. Ya, kalau nak tahu ke mana, tunggu. Tahun ni tahu melawat Johor tau. Kita bagi clue lah. Kita pergi pulau.
1: Apa dia?
2: Oh, pulau. Okey.
1: Johor memang terkenal lah dengan pulau tu.
3: Ya, betul. Negeri-negeri ada apa?
1: Siapkan topi tau, Lia. Kita nak pergi pulau je lagi.
3: Topi ke?
2: Topi. Sunblock kena pakai.
1: Ya, betul.
3: Pakai topi keledar lah.
2: Kenapa?
3: Sebab nak naik motor. Pusing-pusing pulau.
1: Okey. Beres. Kalau Negeri Sembilan ada apa?
2: Ada apa eh?
1: Ada Siti Lemak Manis lah.
3: Wow.
2: Lemak manis.
3: Geram lah. Kenapa nama dia ada lagu
2: Itulah.
1: Dan insyaAllah kami di Negeri Sembilan akan berkongsikan ya tentang jualan agro madani mega. Nantikan perkongsiannya sekejap lagi. Pastinya mak-mak akak-akak suka ya kalau ada jualan-jualan ni.
2: Mestilah suka. Lagipun minggu ni kita akan sambut Hari Raya Aidiladha kan.
3: Ya, betul. Kita dah pakai baju raya dah.
2: Kita pun pakai baju kurung tau hari ni.
1: Awalnya apa kau cukup?
3: Haruslah. Mood raya kan dah ada lagu raya.
2: Ya,
3: kan?
2: Sebenarnya dah tak tahu nak pakai baju apa dah.
1: Ya ke, Lia?
3: Tak. Sebenarnya malah nak gosok. Baju ni dia tak payah gosok.
2: Sama lah. Betul lah.
3: Kita ni tadi tanya sihat ke tidak kan? Kita baru baik tembel mata tau. Tahu tak tembel?
1: Oh, kenapa? Awak tengok siapa?
3: Nampak tak? Kita dah nak cakap awal eh. Saya tak ngendap lelaki tau. Paling tidak saya ngendap kucing jantan je.
2: Lama ke kena tu Lili?
3: Baru nak baik ni Wak. Kalau kat Melaka Negeri Sembilan pun panggil tembel. Ada orang panggil ketumbit ni.
2: Betul ketumbit.
1: Kalau Siti ketumbit. Lia apa sama ni?
2: Ketumbit. Ketumbit lah bukan ketumbar. Ketumbar lain
3: pula. Alamak, ketumbar kita campak dalam makanan. Tahulah tetamunya pasal makanan. Janganlah. Lapar ni.
2: Okey, dan waktu ni juga kami bertiga tengah bersiaran secara langsung di live TikTok dan juga di page. Kalau di Melaka lah, kita di live TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Kalau Johor dengan negeri pula macam mana?
3: Sama lah kita. TikTok dengan FB ni lah. Dah ramai yang datang.
1: Jemput-jemput lah masuk. Untuk pendengar-pendengar kita ni. Sehingga negeri bergabung.
2: Siapa nak tengok ketumbit Lili boleh masuk dekat live.
3: Dah baik.
2: Oh dah baik. Alah baru nak tengok
3: lah. Siapa yang datang tu dekat TikTok tu kan. Kalau tak dapat belanja kita nasi lemak, bagi nasi lemak kat TikTok pun boleh je.
2: Boleh.
3: Kita terima.
2: Jangan lalu-lalu kan. Okay, waktu ni kita nak dengar lagu ke?
3: Jom lah.
2: Okay.
3: Lah, cerita pasal dengan lagu lah kan.
1: Dia macam,
3: lagu ni macam kena mengenai.
1: Abang Zizi ni macam tahu-tahu.
2: Ya. Kena lah. Dia tahulah.
3: Kenapa dengan mata kita? Di matamu kata Sufia Suhaimi tu.
1: Jom.
2: Jom kita layan. Okay, semuanya dalam.
3: Yo.
1: Yo.
3: Dengar. Ber.

0: bergegau
1: Ya.
2: Yeah. Bergegau bergegau
1: ke tiga. Ha, gegau. Selamat pagi.
3: Ya, yeah, dekat Johor FM ada
2: kalau
3: diri kami.
2: Minggu ni pagi macam ni lah.
3: Dekat mana?
2: Biasalah kalau hujung-hujung minggu pagi ni kan ramai orang berehat ya tak? Hujung minggu lah katakan. Tapi kita tetap ya.
3: Tetap bekerja.
2: Menggegaukan kompi kita. Yeah.
3: Eh, sebelum tu Lia dan juga Alamak Manis. Malam ni sokong siapa? Malam ni sokong siapa? JDT ke Kuching City FC?
1: JDT lah sebab member kita JDT kan?
3: Selatan kan?
1: Yes, kita zone selatan.
2: Mana berani sebut yang lain?
3: Berani. Ini kalilah Jadi kita nak war-warkan kepada penonton dan juga pendengar sekarang ni. Jangan lupa malam ni anda boleh saksikan ya. Saingan sengit JDT menentang Kuching City FC akhir malam ni anda boleh tonton menerusi RTM Klik juga di saluran TV OK ataupun Sukan RTM.
1: Kena nantikan malam ini.
2: Semangat.
3: Ya. Ni dekat Johor ni banyak skrin gegasi tau buka. Tak dapat pergi stadium duduk kat sini tengok ramai-ramai. Ui, syahdu.
2: Lili ada plan ke?
3: Ada lah. Tak sabar. Cuba tak tahu nak pergi mana malam ni.
1: Mana ke, dengan siapa ke?
3: Dengan siapa pun dah ramai dah kita kasih apa? Ramai-ramai datang lah. Sana sini kita ni tau, WhatsApp tau.
1: Okey, waktu ni apa yang kita nak kongsikan ni?
3: Aktiviti setempat.
1: Okey. Okey, kalau dah di Melaka lah Lia mula dulu kan. Kalau di Melaka ada Road to Maha 2026 Zon Selatan.
3: Wow.
1: Jadi anda boleh sama-sama meriahkan Road to Maha 2026 Zon Selatan yang berlangsung di Melaka. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk pengunjung, antaranya pameran agro makanan, jualan usahawan tempatan, promosi produk agro, pertandingan menarik, aktiviti santai bersama keluarga serta pelbagai tarikan istimewa menanti anda. Okey, aktiviti ini ataupun Road to Maha ini diadakan di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka pada hari ini 23 hingga 24 Mei 2026 pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Jadi jangan lepaskan peluang untuk turut sama-sama merasai kemeriahan dan juga menyokong industri agro makanan tempatan. Nah, itulah antara yang dia nak bawakan dari negeri Melaka. Dan selain itu juga jemputan sambutan Hari Ibu pada hari besok 24 Mei pukul 8 hingga 1 tengah hari di Dewan Komuniti Bukit Beruang, iaitu di Dewan MPHTJ Bukit Beruang. Jadi anda semua dijemput hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Ibu, yang mana pusat keluarga LPPKN Negeri Melaka menjemput anda semua untuk memeriahkan sambutan itu. Datang beramai-ramai dan pastinya pelbagai aktiviti menarik disediakan, dan 100 orang terawal akan mendapat hadiah. Jadi apa tunggu lagi? Set tarikh besok 24. Dapat hadiah 100 orang yang terawal. Jadi kalau anda tu merupakan apa, peserta ataupun orang yang
2: terawal lah kan?
1: Terawal ataupun yang 101 tak dapat. Kalau anda dalam lingkungan 100 orang yang terawal, dapat hadiah.
3: Ini boleh gaduh ni.
1: Kan?
3: Kita pula orang ke 101 kan? Mulalah cari taktik nak panggil orang kat depan tu pergi belakang.
1: Itulah tu. Jadi yang ini bertarikh pada hari besok lah, 24 Mei 2026. Jadi itu sahaja yang dia nak bawakan dari negeri Melaka. Macam mana pula Johor dengan negeri?
3: Alia tadi kat mana? Bukit Beruang?
1: Yang sambutan Hari Ibu tu kan? Dekat Bukit Beruang.
3: Oh, Bear Hill.
1: Bear Hill, yes.
3: Saya suka panggil Bear Hill. Comel kan? Lemah manis.
1: Tempat orang apa tu mendaki dekat situ. Hiking.
3: Weh, Negeri FM pantang dengar mendaki-mendaki ni.
2: Dia yang pertama. Yang pantang dengar tu mereka. Siti tak.
3: Tapi Siti pernah turut serta kan? Apa Seven Wonder Challenge kan?
2: Pernah. Dalam mimpi.
3: Dalam mimpi ke? Awak ni sama dengan kita Siti,
2: Kalau Siti pergi injeknya mungkin 6 bulan berehat.
1: Kita lah, kita bagi sokongan lah.
3: Kita ni pula Lia semput. Lia semput juga ke?
1: Tak ada. Tapi itulah.
2: Lia okey lah ni. Kalau pergi hiking ke, aktiviti lasak ke?
1: Okey, tapi itu dah lama ditinggalkan lah. Sebab selalunya hiking dekat bilik je kan?
3: Suruh naik tangga.
1: Mendaki katil.
3: Oh, Melati katil. Boleh lah Lia, dia pun tak ada.
2: Haa, kan? Yeah. Ha, jadi di Johor, kalau tadi di Johor ada bola kan? Ada screen, tayangan screen. Ada lagi tak, Lily?
3: Haa, tu lah tengah mencari lagi ni.
2: Tengah mencari lagi, ya?
1: Okey, dalam negeri macam mana?
3: Negeri dulu, negeri dulu.
2: Okey, sementara Lily mencari apa ingin dikongsikan, sama juga macam negeri. Sebut pasal mendaki-mendaki ni, kita ada 7 Wonder Challenge 3.0 yang sedang berlangsung ketika ini, ya. Ramailah peserta yang dah pun tiba di lokasi. Jadi kepada anda yang mungkin nak tahu dengan lebih lanjut, boleh boleh cari portal yang menyediakan info lah. Apapun, kami sentiasa menyokong lah aktiviti-aktiviti hiking macam Lia cakap tadi, walaupun kita tidak terlibat secara orang kata secara fizikal kan, tapi orang kata sentiasalah menyokong aktiviti-aktiviti yang diadakan. Cukup menarik sebenarnya. Dan Siti nak kongsikan juga kepada anda, pencarian bintang kecil Negeri FM sedang berlangsung juga. Promonya, kami nak minta untuk adik-adik kita datang yang ada bakat menyanyi. Dan uji bakatnya akan berlangsung 4 Jun ini, ya, di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Tapi terhad kepada 50 peserta terawal sahajalah. Dan 14 peserta terbaik bakal mara ke pentas paruh akhir dan pergi ke 5 Jun. Dan sebenarnya akan dibawa berentap untuk 7 peserta terbaik di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM sempena Festival Rontak Negeri pada 27 Jun nanti di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi terbuka pada kanak-kanak berusia 7 tahun warga negara Malaysia sampailah 12 tahun. Kena wajib nyanyi lagu komersial juga dan juga lagu irama Malaysia. Dan insyaAllah akan berlangsung 4 Jun dan separuh akhirnya 5 Jun. Dan seterusnya akan berentak pada 27 Jun untuk pentas akhir. Dua itu dari Negeri FM lah.
3: Oh, bulan Jun pentas akhir
2: Ya, bulan depan. Jadi ini masanya untuk anak-anak kita ni kan, adik-adik kita yang berbakat datanglah kan. Pastinya ada hadiah yang menanti mereka. Kena datang ramai-ramai.
3: Kadang-kadang kan lemak manis yang bakat besar tu dah nampak tu, memang kita tahulah kan. Tapi kadang-kadang ada adik-adik kita yang pendiam, tak tahu sebenarnya ada bakat menyanyi.
1: Yelah, betul lah
2: kan? Itu kena moral support lah kan. Kena bantu mereka.
3: Macam saya, saya dulu pendiam tau. Tak tahu pula ada bakat bercakap.
1: Faham.
3: Baru dapat kesan nampak macam kepo sekarang kan. Ingat pula kepo punya. Jadi adik-adik kita cuba bakat menyanyi dekat rumah dulu. Bagi mak dengan ayah dengar. Kolah sedap dekat telinga mak ayah tu. Cuba pergi bakat tu. Pencarian bakat bintang kecil tu. Baik, Johor pula.
2: Ada lagi ke nak dikongsikan?
3: Adalah. Selain malam ni screen gegasi di mana-mana, ya, mana-mana rancak berdosa ya, untuk JDT dan juga Kuching City FC. Kita pun ada Bundle Expo dan juga Food Festival dah bermula semalam sampai 1 Jun dekat Topen. Lepas tu ada jualan buku besar-besaran juga 27 Mei sampai 7 Jun. Yang ini dekat Paradigm Mall. Lepas tu ada siapa suka tanam-tanam pokok ni, ada juga nanti dekat Paradigm Mall sehingga esok hari terakhirnya. Jadi boleh isilah masa lapang anda untuk ke tempat-tempat yang Lily sebutkan ini. Orang kata cuti sekolah ni kan dah mula cuti lah anak raya kan. Cari aktiviti bersama dengan keluarga, inilah antara aktivitinya kan.
1: Betul.
3: Kawan mak saya dari Sarawak datang Johor, datang JB ni. Katanya ada pertandingan memasak dekat Persada tu. Siapa yang tahu tolong kongsikan dekat saya apa acara yang ada dekat Persada tu. Dari Sarawak dia datang sini. Kita lepas konti nanti nak pergi.
1: Lily memasak ke?
3: Tak, kita tukar rasa. Saya kalau masak sehari 3 kali, babe. 3 kali. Pagi-pagi dah masak sup ayam dah. Tengah hari kita masak tom yum. Malam kita masak asam laksa.
1: Banyak.
3: Tapi semua mi segera.
1: Oh, faham.
2: Lain-lain perasa ya.
3: Kalau dah dahsyat kan. Tolong
1: okay lah tu. Jadi lah tu ada juga masak.
2: Jadi masak Lily.
3: Tiga kali babe sehari.
1: Ya. Lauk bukan main lagi kan.
3: Asam rasa, tom yum.
1: Nampak gemuk. Okey, 8.50 minit pagi ketika ini. Kita nak sambung layan lagu lah eh.
3: Jom.
1: Okey, jom. Lagu apa tu?
3: Iman Troy, Kianati.
2: Ya, dia dah Kianati.
1: Oh, kita tukar dengan ni.
3: Lagu apa?
1: Ya. Orang yang sama lah, bukan orang yang lain.
3: Betul ke orang yang sama macam yang lain ni setiap minggu ni?
1: Alamak,
3: lah betul juga. Melaka.
1: Kita gile-gile.
2: Tapi apa pun, jom kita layan dulu. Sayang orang yang sama.
1: Okey, jom.

0: Duk dongar ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongar ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar ber. Hiruk bergegau, eh.
3: Iya, masih lagi bersama-sama dengan kami bertiga.
4: Hai, yep. Hai.
5: Kenapa tu?
4: Terkejut kita.
3: Yelah kan. Seminggu sekali je, ya. Yuk dengar
4: macam mana lagu tema dia, Lili?
3: Macam mana tema, Lili? Lili boleh nyanyi
5: tu. Seminggu sekali YDB datang lagi. Nak raya dia sudah dandut pula.
4: Tapi untuk raya haji ni macam kalian lah kan. Boleh ke baju raya untuk hari raya Aidiladha?
5: Boleh lah.
4: Baguslah.
5: Raya haji kan sekali je setahun.
4: Kalau Lia pakai je balik raya Aidilfitri hari tu punya, recycle je balik.
3: Betul. Siti? Tapi biasanya kalau kita tengok Aidiladha kan, raya kurban ni orang pakai jubah.
5: Ya, betul. Memang dia pakai jubah. Dia pakai jubah ke?
4: Tak ada. Baju kurung
5: ah. Baju kurung.
4: Dia kalau pakai cari jubah, susah nak jumpa yang saiz Lia punya.
3: Betul. Kena banyak alter lah tu.
4: Ataupun kena cari yang macam saiz budak. Budak punya yang saiz besar. Macam tu.
5: Comel sangat. Gunting je lah sendiri bawah gunting. Tu. Orang tak tahu.
4: Gunting je sendiri.
3: Tak tahu apa nanti kalau dah gunting.
4: Itulah kan.
5: Lah tergantung pula. Tergantung sepi ya.
4: Okey, waktu ni

0: Aku. Ha, okey.
1: Yes.
0: Berita yang pertama, usahawan di negeri ini diseru agar berani merebut peluang dan bersedia menghadapi perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar. Exco Sains, Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Fairunizam Roslan berkata, usahawan perlu mengikut tren semasa terutama dalam pemasaran digital yang berkembang pantas. Katanya, aspek penjenamaan inovasi dan teknologi digital penting untuk membantu perniagaan terus berkembang. Beliau turut berkata, kata program yang menghibungkan kepimpinan MARA, tokoh perniagaan dan usahawan dapat memperkukuh ekonomi serta keusahawanan Bumi Putra. Okey, berita yang seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka menahan empat lelaki kerana disyaki menyeleweng di sel bersubsidi menggunakan Flipkart. Pengarah KPDN Melaka Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin berkata, suspek berusia 30 hingga 40 tahun itu ditahan menerusi optiris 4.0 bersepadu yang bermula sejak 16 Mac lalu. Mereka dipercayai mengubah suai tangki minyak dengan nilai rampasan lebih RM154,000. KPDN turut merekodkan 12 kes dengan jumlah rampasan hampir RM389,000 menerusi operasi itu. Sepanjang tahun ini, KPDN Melaka merekodkan 407 kes dengan rampasan melebihi RM450,000 serta 16 individu yang ditahan. Dan berita yang terakhir dari Melaka, Melaka menawarkan kemasukan percuma ke beberapa lokasi pelancongan terpilih kepada anggota bomba yang masih berkhidmat sehingga 5 Jun ini. Ketua Menteri Dato' Abdul Rauf Yusof berkata, anggota bomba sama ada yang masih berkhidmat mahupun yang telah bersara hanya perlu menunjukkan kad perkhidmatan atau kad pengenalan bagi menikmati kemasukan percuma ke lokasi pelancongan milik kerajaan negeri. Manakala ahli keluarga yang turut hadir akan menerima diskaun sebanyak RM50 ringgit. Katanya usahawan ini adalah tanda penghargaan daripada kerajaan negeri atas jasa dan pengorbanan Wira Merah yang sentiasa berada di barisan hadapan ketika kebakaran, kemalangan, banjir serta bencana yang lain. Jadi itulah rangkuman berita yang dia bawakan dari Melaka FM. Macam mana pula dari negeri FM? Kita terus ke sana.
1: Dia terus pas beta macam tu, jadi kita pun kena sambut. Baik. Rangkuman tiga berita yang disediakan Unit Best, Negeri FM, BRICS dan Kestabilan Serantau. Malaysia terus menyokong usaha memperkukuh kerjasama negara-negara selatan global melalui platform BRICS, iaitu gabungan Brazil, Rusia, India, China dan South Africa dalam memastikan kestabilan ekonomi serta kesejahteraan rakyat di rantau ini terus terpelihara. Dan Menteri Luar Muhammad Hassan berkata, penyertaan dalam BRICS bukan bertujuan mewujudkan persaingan kuasa, sebaliknya memperkukuh suara negara dalam lanskap ekonomi dunia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan kejohanan olahraga SMK Seri Sendayan 2026. Itu ceritanya. Seterusnya, pelaburan halal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan terus memperkukuh kedudukannya sebagai hub pelaburan industri halal negara apabila kerajaan negeri merancang pembangunan kawasan baharu yang memberi tumpuan kepada sektor makanan, pharmaceutical dan juga produk kosmetik halal. Langkah itu dilihat mampu menarik lebih ramai pelabur tempatan serta antarabangsa untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai pusat operasi industri halal berteknologi tinggi. Dan menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, kehadiran beberapa syarikat halal bertaraf antarabangsa di negeri ini memberi impak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga keyakinan pelabur. Tambahnya, kemudahan serta ekosistem halal yang baik di Negeri Sembilan menjadi antara faktor utama syarikat memilih untuk beroperasi di negeri ini. Dan berita yang terakhir, Menteri Besar Negeri Sembilan, insentif sukan C untuk para ASEAN. Ini ceritanya, 33 atlet sukan dan 4 atlet para kontinjen Negeri Sembilan telah pun menerima insentif kemenangan sukan berjumlah 178,000 selepas memenangi pingat pada sukan SEA dan Para ASEAN di Thailand tahun lalu. Jumlah itu merangkumi RM154,000 insentif bagi sukan SEA, manakala RM24,000 insentif kemenangan kepada atlet Para ASEAN lah. Dan Menteri Besar kata ia sebagai tanda penghargaan

0: dan juga pengiktirafan terhadap pencapaian atlet yang membanggakan. Beliau cakap demikian pada majlis penyampaian insentif atlet pemenang pingat Temasha Sukan Si ke-33 Thailand dan Temasha Para ASEAN ke-13 Thailand di Seremban baru-baru ini. Itu dia tiga rangkuman berita. Kita nak serahkan untuk Johor FM pula. Silakan Lily.
1: Saya sambut. Baik, sekarang ni di Johor pula apa yang dikongsikan oleh unit berita awal semasa RTM Johor. Ada jalan baru buka ni. Tahu tak Johor kan? Jalan baru buka dekat Gulai. Ya, sepanjang 4.3 kilometer ke Taman Perindustrian Kulai. Dibuka sepenuhnya bagi akses lebih lancar ke kawasan perindustrian dan juga penempatan berhampiran. Dan apa yang dikongsikan oleh Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Muhammad Jafri Mat Syukur, ya. Projek ni nilainya RM22 juta. Lengkap dengan 138 tiang lampu jalan solar dan konvensional untuk pastikan keselamatan pengguna. Selain itu ada 958 batang pokok ditanam. Ini sebahagian usaha lah untuk wujudkan pembangunan lebih hijau dan juga lestari. Nak lalulah nanti. Baik, seterusnya susulan banjir kilat itu hari yang kerap melanda di Jalan Ulu Tiram, Kota Tinggi. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafri Mat Syukur katanya ada 3 kolam takungan yang berdekatan laluan berkenaan akan ditambah baik dalam masa terdekat untuk kurangkan risiko banjir kilat. Dan ini ditambah baik melibatkan pembersihan serta pembesaran ruang kolam takungan tersebut. Baik, yang terakhir sekali, cerita pasal Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIG. 1,000 bakul makanan disumbangkannya kepada golongan memerlukan dan perkongsian di Facebook memberitahu agihan melibatkan 300 bakul makanan kepada komuniti Pasir Gudang, 700 lagi kepada komuniti Orang Pekak Islam Johor Bahru dan juga komuniti Stulang. Sumbangan disampaikan sempena program sumbangan Kasih Aidiladha YSIG tahun 2026. Baik, itu je berita dari Johor.
0: Terima kasih Lily.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih juga Siti Lemak Manis dan Lia. Johor dan Johor pula dan Lily yang forwardkan berita. Bila dengar apa, yuk dengar apa ni, dapatlah dengar berita dari tiga buah negeri.
0: Betul
2: ni, kan?
0: Betul. Secara serentak pula tu kita dengar kan.
1: Seronok kan?
0: Itulah dia.
1: Lagu ada, berita ada, celoteh ada, lemak manis ada, Lia ada.
2: Lily pun ada.
0: Tengok jalan, kalau di Johor tadi kali jalan baru, jalan baru dah buka kan. Jalan ke hati awak-awak dah buka ke hati.
1: Aduh, sakitnya tu di sini.
2: Macam mana, seminggu sekali je.
0: Alamak.
1: Tapi lagu tu kan lepas ni? Lagu tu kan lepas ni?
2: Bukan.
1: Habis tu lagu apa?
2: Macam apa, lagu janji ya, janji.
0: Lagu janji mu. Imal Kifli.
1: Janji ke juanji?
0: Janji. Penerbit kita Abang Sisi ni lagu kau main pilih-pilih.
2: Itulah bagi ni lah macam dia punya lagu-lagu ni.
1: Kenapa nak raya ni?
0: Jom kita layan lagu dulu. Semuanya menerusi
2: Yo Dengar Ber Yo.

0: Yuk dong apa? Diari negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Yuk begegawe.
1: Yuk dengar berhirup bergegawi. Liang Lili okey ke?
2: Okey di sini. Okay. Ha, layan perasaan lah pagi ni lagu-lagu.
3: Dah 9 minit pagi ya?
2: Ui, sekejap. Yeah.
1: Jam rasa kedua macam lah, pantas ya. Masa ini berjalan.
2: Itulah tu.
3: Lemah manis. Dengar tak? Lia sebut
1: dengar.
3: Ya, berjangkit lah tu dengan kita.
2: Ya. Kita belah abah kita muar.
3: Oh, muar ke?
1: Sebab tu lah dia ada ujung tu.
2: Dah tu biasa.
3: Macam tu bolehlah belanja mi bandar muar.
2: Oh, ya. Kan? Ada yang sedap-sedap tu. Mi bandar muar ni. Pekat-pekat pula tu.
3: Ada udang pula tu.
2: Ada udang pula.
3: Sedapnya ada fish ball.
1: Tapi kena cari yang tempat yang betul-betul apa orang kata menarik lah. Pure lah kan.
3: Ada.
1: Ada kan?
3: Dekat ni lah. Rumah Lia.
1: Rumah Lili. Rumah Lia.
3: Lia orang muar.
2: Belabar je. Tapi kita duduk kat Melaka. Kalau Melaka asam pedas le.
3: Sedapnya.
2: Kena datang lah.
1: Boleh le. Dari tak ada.
2: Kan lah. Orang dah macam Melaka lah. Di situ lemak manis pun dia cakap. Seronok pula dengar.
3: Asam pedas telur ikan mayong.
2: Ada ikan jenaha, ada ikan parang, ada ikan pari, ada ikan tenggiri, ada kak nak apa kak? Bungkus ikat tepi
3: Ikat tepi? Sedap ikat pakai straw ke? Sedap asam pedas. Saya kan baru gaduh dengan kawan saya.
2: Kenapa kan, tu?
3: Saya duduk dekat KL. Dia cakap kita sabar lah. Lepas tu kita pun cakap lah, itu Melaka tau. Kita ni Johor. Kalau Johor panggil Sabor.
1: Sabor. Sabor.
2: Besar.
3: Kalau nak borak dengan Johor, sebut Sabor. Kita marah dia lah.
2: Sabar. Dia orang Melaka ke?
3: Tak tahulah dia mana jangkit Melakanya tu. Duduk dekat KL. Sekarang nak buat apa ni?
2: Kita ada laporan khas lah.
1: Tapi kali ni Siti nak bacakan sahaja.
2: Boleh.
1: Sebab penerbit kami sediakan sesuatu untuk anda semua lah kan. Yang mungkin berada di sekitar kawasan Siti sebutkan. Ada jualan Agro Madani Mega. At PTKM Palung. Di Palung tu di daerah Jempol. Palung 4, 5 dan 6. Memang agak jauh sikit lah kalau dari Seremban. Tetapi Siti pasti rakan-rakan kita yang berada berhampiran ya. Palung ni dekat juga tu dengan ke arah-arah nak ke Segamat semua tu kan. Jadi bolehlah datang ya. Ramai-ramai pada 22 hingga 24 Mei, Jumaat hingga Ahad, pukul 8 pagi sampailah 10 malam. Lokasinya di PTKM Palung 456 Jempol dengan 9. Pastinya ada aktiviti yang akan berlangsung ya sepanjang 3 hari. Antaranya akak-akak kita ya, mak-mak kita suka, ayah-ayah kita suka tolong bayar jualan kombo madani. Dan kita ada empayar. Ya, ayah-ayah kena bawa kan. Tolong bayar, siapa nak bayar?
3: Bank bergerak ya.
1: Sebab tip dia kalau kita nak ajak ya, nak ajak ya, nak beli barang ya, biasanya mak-mak kita dia cakap nak beli dua benda je.
3: Dua ke 20?
1: Itu sampai-sampai tak cukup tangan awak nak bawa. Jadi hikmat ayah-ayah, bapa-bapa ni diperlukan lah ya. Seterusnya ada empayar makanan. Macam-macam jualan makanan ada. Makanan yang tular, makanan yang pelik-pelik, makanan yang orang kata yang kita teringin nak makan lah, mesti ada kalau ada jualan-jualan ni. Betul tak?
2: Makanan viral lah ni.
1: Ya, makanan viral pun ada. Yang tarik-tarik cheese main panjang pun ada. Ikut lah selera masing-masing.
3: Berapa meter panjang tu?
2: Pistachio lah kan.
3: Kunafa lah
1: kan. Macam-macam. Itu pulang pada duit poket anda sendirilah ya. Dan seterusnya kita ada persembahan artis yang dibawa kan. Jualan makanan food truck pun ada. Ada juga produk industri makanan asas tani. Juga cabutan bertuah, termasuklah sukan rakyat digabungkan juga dengan family fun walk. Kita kena berjalan-jalan lah tu bersama dengan keluarga. Seterusnya kita ada jualan floricultur. Dan jangan lupa jugalah kan, bawa isi keluarga. Kalau kita tengok ini dah waktu, orang kata dah cuti sekolah lah kan,
3: raya pula tu,
1: raya pula tu, mama, akak-akak kita nak beli persiapan raya ya. Mm-mm. Jadi datang beramai-ramai, insyaAllah sekali lagi 22 hingga 24 Mei. Itu dia.
3: Oh, esok lah, hari terakhir.
1: Ya. Jadi datanglah ramai-ramai. Datang ada sempat. Masa lagi. Ada.
2: Cuti sekolah 2 minggu kan? Sampai minggu
1: seronok
2: depan.
1: Seronok ya adik-adik kita ya.
3: Ya, sekali dengan cuti raya pula tu.
2: Cuti raya.
3: Memang lama lah dekat kampung.
1: Gabung.
2: Ya. Jadi adik-adik kita ni sambil-sambil duduk rumah tu, cuti-cuti sekolah tu kan, tolonglah mak ayah kan. Jangan duduk main handphone je, main game je.
1: Sudah pasti.
3: Kalau tak pernah picit kaki mak ayah tu, picit kaki mak ayah.
2: Main picit kaki kakak eh.
1: Sebab kalau kita tengok kan, adik-adik kita ni kalau cuti mesti menggunakan media sosial, betul tak?
2: Betul.
1: Tapi kita kena ingat kan, Lily and Dia bermula 1 Jun nanti kan. Media sosial ni bukan lagi untuk yang bawah usia 16 tahun.
3: Betul.
1: Jadi ibu bapa peranannya kena sentiasa memantau kerana ancaman siber ni dia bukan mainan tau. Ya. Dia target dia tu kadang-kadang kanak-kanak ya. Dia grooming dan sebagainya. Benda-benda ni memang kita takut. Penipuan dalam talian kan. Jadi kurangkan akses lah untuk anak-anak kita melayari internet tanpa pengawasan, lebih-lebih lagi musim cuti sekolah.
2: Itu dia. Jadi pesanan semualah yang mendengarkan pada waktu ini, kurangkan bermain media sosial lah, terutamanya sebabnya dekat media sosial ni terlalu banyak benda. Jadi kalau kita tanpa dikawal, lainlah jadinya nanti. Jadi sama-samalah kita beringat.
1: Betul.
3: Lepas ni nanti nak muat naik dokumen rasmi tau, untuk sahkan umur bila kita nak adakan media sosial tu. Jadi jangan marah-marah lah. Kenapa ni nak kena apa, muat naik itu, muat naik ini kan? Sebab nak sahkan umur kita tu berapa.
2: Macam kita
1: kalau
2: kan Lily kan,
1: boleh tipu-tipu, tak boleh lah.
3: Tak boleh. Dokumennya sah.
2: Betul. Macam kita kan muda lagi kan, Lily kan?
3: Saya memang 20 tahun tapi dah boleh ada media sosial lah. Sebab dia bawa 16 tahun tak boleh kan?
2: Itu kenapa salah satu contoh penipuan ya. Penipuan maklumat.
3: Tak, bila gelap orang macam ni. Betul ke tu? Daripada orang percaya terus tak percaya.
2: Memang pun. Okey, jomlah kita layan lagu.
1: Jom.
3: Tak boleh tipu-tipu lagi.
1: Lagu ni pun. Lagu ni pun rasa terseksa juga
3: sebab
1: dengarnya.
3: Sebab kena tipu.
1: Jom kita layan Putra Band Tersiksa. Semuanya dah banyak lagi menerusi Yoke
3: Dongam Ber Hero.

0: Bagi Gegar
1: 9.21 minit pagi ketika ini masih lagi kita dalam Yok Dongah Berhirup Bergegau.
2: Satu nampak Zelia.
3: Suara tiga, suara bunga ni. Jadi kita kena bagi tahu nama gitu.
1: Betul.
3: Dekat Jo FM ada saya, Lily Khalid.
1: Kalau di Melaka ada saya, Lia.
3: Tak Lia ke?
1: Tak Lia lah tu.
3: Dekat Negeri Sembilan ada siapa?
2: Naya.
3: Memudahkan kerja Siti Lemak Manis. Tak boleh sebut, kita keluarkan lagu.
1: Betul.
2: Senang. Terima kasihlah Adinda-Adinda ku. Nampak? Adinda tau.
3: Terima kasih kerana mengakui itu.
2: Yalah, seorang 20 tahun. Ya, yeah. Tadi 16 tahun. Macam mana?
1: Betul lah tu. Okey. Dan waktu ni, kita ada tetamu tau di talian. Yang mana hari ni dari Melaka kita bawakan seorang tetamu ataupun usahawan muda lah. Nama dia lebih kurang dengan saya.
3: Apa namanya?
1: Okey, namanya Cik Alia. Assalamualaikum Cik Alia.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Hai Alia.
2: Selamat pagi.
1: Sihat ke tu?
4: Sihat alhamdulillah.
1: Sihat juga alhamdulillah. Jadi kita nak Cik Alia ni perkenalkan diri kepada pendengar dan apa yang sedang diusahakan sekarang oleh Cik Alia. Silakan.
4: Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua. Nama saya Alia Siti Rahmat. Saya daripada Melaka. Dan bisnes yang kami sedang lakukan adalah kuih bakar.
1: Kuih bakar.
3: Sedapnya.
2: Kuih bakar.
3: Orang Johor kalau panggil kalau
1: Melaka, kalau Melaka panggil kuih bakau. Kalau Johor panggil kuih bakar. Kalau ikut ejaan di TikTok dan juga bannernya kuih bakar kan Cik Alia kan?
4: Ya betul. Saya berasal dari Johor dan saya menetap di Melaka dari kecil.
2: Asalnya.
3: Maksudnya resepi turun-menurun dari Johor ke macam mana tu?
4: Untuk rempah resepi turun-menurun daripada nenek saya.
2: Maknanya dah berapa tahun agaknya kuih bakar ni?
4: Untuk ni adalah dah masuk tahun ke-7.
1: Tahun dah. Maknanya kuih bakar tu dah sekolah rendah dah. Darjah 1.
3: Kan? Saya pun tengah sekolah menengah waktu tu. Macam mana boleh dapat idea nak adakan kuih bakar tu? Naklah Siti.
4: PKP lah kita orang start.
2: Dapat idea lah.
1: Dan kalau tadi Cik Alia ada kata resepi turun-temurun daripada nenek kan?
4: Ya betul.
1: Maknanya masa PKP tu tak ada buat apa ke ataupun tengah tolong nenek meniaga ke macam mana?
4: Ni masa PKP tu mak saya kerja hotel. Hotel ternama dekat Melaka. Masa tu nama dia Ramada Plaza Melaka.
1: Tahu.
4: Then hotel tu tutup. Dia buang pekerja. Mak saya tak tahu nak buat apa lah kan. Sebab kita masih ada komitmen kan. Masa tu saya pun masih kerja kedai bandar. Kerja merata-rata lah kan. Saya start kuat daripada 0.5 kilo naik ke 1 kilo. Lepas tu saya decide untuk tolong. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan.
1: Alhamdulillah. Okey, kalau boleh kita tahu umur Cik Alia sekarang berapa?
4: Saya 32.
1: 32. Bermakna kalau tolak dengan 7 tahun yang lalu, Cik Alia mula berniaga kuih bakar ni pada usia 25 tahun, betul tak?
4: Ya, lebih kurang.
1: 25 tahun dah buat kuih bakar.
2: Kan, kuih bakar ni kuih orang lama-lama, kuih tradisi.
3: Betul.
2: Agaknya minat nak meneruskan tu.
4: Sebab rasa macam kuih tradisional ni dia tak labuk di hujan, tak lekang di panas. Kita tak teruskan. Tu yang buat kita rasa macam boleh jalan ni, boleh pergi jauh.
3: Sebab betul tu dah pilih kuih bakar, betul.
4: betul.
1: Ya, kuih yang evergreen lah. Pergi dekat mana-mana pun orang tetap betul. Juga cari kuih bakor kan.
2: Tapi kan kalau Lia dan Nili dan juga Cik Alia kan, kalau kita tengok dah 7 tahun bertahan, mungkin ada sesuatu yang istimewa kuih bakor anda ni.
4: Untuk kuih bakar kami, kami menggunakan teknik semi tradisional, iaitu bawah kita guna gas untuk bagi garing. So dekat atas kita kuli kayu.
1: Kayu bakar.
4: Yes, untuk teknik masak atas memang kuli kayu.
1: Patutlah sedap
2: pembakaran. Wah, masih orang kata amalkan lagi. Sebab bukan senang tau nak cari yang masih lagi mengamalkan orang kata membakar cara tradisional ni.
3: Ya, betul. Ada beza kan kalau bakar-bakar tu eh? Kan? Ada rasa macam terbakar dia tu kan?
4: Bau
1: asap tu yang
4: customer.
1: Oh, itulah dia keistimewaannya. Cik Z Aizam tanya kuih bakar dekat area mana tu?
4: Kita berada buat masa sekarang dan niaga Paya Rumput Cheng Melaka apa dengan Wisma GGH. Belakang saya ni Sekolah Kebangsaan Paya Rumput tapi pada bulan 6 nanti kedai kita akan mula berpindah ke sebelah Musgrove Village.
1: Dekat mana tu?
4: So nanti kita akan update lebih lanjut di TikTok.
1: Boleh?
3: TikToknya apa tu?
4: Cik Sela Kuih Bakor.
1: Sekali lagi Cik Alia.
4: Cik Sela Kuih Bakor.
1: Ha, boleh cari dekat TikTok. Bercakap mengenai dengan apa, berniaga pada usia yang muda 25 tahun kan. Jadi macam mana pula dengan modal tu? Usia yang muda mana nak dapatkan modal tu? Modal pertama berniaga besar ke kecil ke? Dan masa mula-mula dulu berniaga ada rasa takut tak?
4: Modal permulaan 100% daripada mak saya. Boleh dikategorikan mak saya ni sebagai CEO yang sebenar.
1: Bukan CEO yang menyamar.
3: CEO sebenar.
4: CEO yang sebenar, hierarchy pertama. Baru saya macam tu. So, saya senang cerita, kita orang tak menggunakan mana-mana bantuan dan modal adalah 100% daripada kami sendiri.
1: Itulah dia
3: Kalau macam Cik Alia sendiri, ada perasa lain ke kuih bakarnya tu? Nampak macam warna hijau tu.
4: Kalau
3: untuk
4: Sabtu dan Ahad, kita ada
1: 7
3: perisa.
1: Tujuh
3: perisa? Tujuh tahun berniaga, 7 perisa.
4: Pandan original, pandan berpah, cara bertaut daging, cara bertaut ayam, bintu ubi kayu, kuih bakar durian dan kuih bakar cempedak.
3: Sedapnya kuih bakar durian.
1: Cempedak pun ada
4: antara biasa kita durian, cempedak, ubi.
3: Ubi memanglah
1: macam-macam perisa ada. Jadi boleh pergi ke kedai Cik Alia di Paya Rumput. Jadi tentunya dalam apa, perniagaan ini kan, yang selalu memberikan sokongan adalah ibu, betul tak?
4: Mak, betul.
3: Cik CEO sebenar.
1: Ada tak orang lain yang memberikan inspirasi untuk mulakan perniagaan ni?
4: Mak saya adalah orang yang pertamalah untuk saya meneruskan legasi yang ada ni. Semangat dan apa, nasihat semua daripada mak saya, Puan Badar Jastor. Terima kasih mak, love you.
1: Lebih tu.
4: Kami sama-samalah usahakan. Sebab saya tinggal 2 beradik je dengan abang saya. So kita orang sama-samalah usahakan.
1: Alhamdulillah.
3: Nak tanya Alia lah.
1: Dalam banyak-banyak jenis kuih bakau tadi yang Cik Alia sebutkan kan, antara yang paling laris yang pelanggan selalu cari apa dia?
4: Bingka ubi kayu. Ikutkan semua flavor. Saya boleh kategorikan semuanya adalah best selling kita.
3: Durian.
4: Tapi paling laju adalah bingka ubi kayu, cempedak dan
3: durian.
1: Hello?
4: Ya.
1: Cik Alia?
4: Ya.
1: Okey, boleh sambung.
3: Kakak dalam hati ke tu?
4: Tiga flavor yang paling diminati dan dicari.
1: Bingka ubi kayu eh?
4: Ya, ada setengah orang pakai bengkang.
3: Bengkang. Kita nak tanya dengan Alia ni. Alia, waktu awak membakar tu, bakar-membakar tu, kan pernah ke tidak hangus kuihnya?
4: Ada je. Ada? Selalu je. Kalau kita tak terkawal api dalam keadaan anak api kan. Angin kan tak tentu. Itu kan kuasa alam. Kita tak boleh nak ni kan.
1: Betul.
4: So memang ada ketikanya memang ada terhangus, terhangit.
3: Dengar tu Lia. Eh, itu angin dekat kuih tu. Angin kita pun nak kena ambil tahu juga ya.
1: Kan. Okey, itulah dia antara yang Cik Alia kongsikan bersama dengan kita . Dan kita nak tahu jugalah sepanjang perniagaan ni kan, apa cabaran terbesar Cik Alia sebagai usahawan muda dan sebagai seorang wanita. Hello?
4: Dugaan terbesar ya. Alhamdulillah tidaklah terlalu besar, tak terlalu besar mana lah maksudnya. Cuma biasalah perniagaan ni ada turun dan naik. Ada masa kita habis awal, ada masa lambat atau tak habis. Tapi setakat ni alhamdulillah lah kami boleh go through semuanya dengan baik.
3: Alhamdulillah.
1: Okey, pernah tak rasa macam nak putus asa?
4: Pernah pada 3 awal pertama, 3 ke 4 tahun pertama tu. Memang
3: sakit. Waktu apa PKP tu lah.
4: Masa PKP, dalam masa PKP tu kan kita orang kata macam awal-awal naga, pernah je kita orang dapat RM40 saja sehari. Itu adalah titik paling rendah.
1: Tak balik modal kan?
4: Tapi korang improve sampai alhamdulillah yang sekarang.
1: Macam mana Cik Alia bangkit semula daripada rasa putus asa tu?
2: Betul.
4: Saya start daripada TikTok. Saya masa tu untuk tahun-tahun sebelum ni saya rajin buat live. Saya lalulah borak-borak dengan customer dalam live apa semua. Dapat diorang kek kuih macam mana apa semua. So dari situlah kita improve.
2: Kembangkan lagi supaya orang luar boleh kenal kan dengan produk ini. Pastinya engagement tu penting kan.
3: Sebenarnya kan Lia dan juga Lemak Manis, kalau tengok dekat Suara 34 berdasarkan tetamu yang datang ke konti ni kan, kita nampak ramai peniaga sekarang yang asalnya sewaktu PKP. Permulaan perniagaannya. Dan hari ni kita dengar kisah daripada Cik Alia kita pula peniaga kuih bakar
2: yang
3: ni
2: yang semakin berjaya.
3: Kan? Jadi ada hikmah juga PKP tu sebenarnya kan.
2: Betul.
1: Mungkin dalam tempoh PKP tu peniaga-peniaga ni ada yang buat R&D
3: dari rumah kan, aktivitinya
1: di rumah. Lepas tu bila habis PKP yang pergi mulalah satu persatu sebab nak dapatkan balik kita punya apa tu sumber pendapatan, nak cover balik masa PKP tu kan. Jadi terus maju sampailah sekarang. Apa pun kita doakan yang terbaiklah untuk Cik Alia. Dan untuk mini-mini terakhir ni, mungkin Cik Alia ada ucapan ataupun harapan, apa ni, harapan yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita, terutama mereka yang baru nak mulakan perniagaan.
2: Ya, silakan.
4: Untuk semua yang tengah mendengar, proses ni jangan terlalu cepat dan jangan terlalu slow. Dia stabil je sebenarnya kita.
1: Konsisten.
4: Tak terlalu laju dan tak terlalu perlahan kan. Tapi naik. Dan naik dan bertahan lama.
1: Itu dia.
4: Pada masa akan datang, orang dah ada kedai yang lebih baik dan fasiliti yang lebih baik. Semoga kuih bakar orang dapat mendunia dengan lebih lagi.
1: Ya, mendunia. Amin.
3: InsyaAllah.
1: Betul. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Alia yang sudi kongsikan cerita inspirasi bersama dengan kita pada hari ini. Daripada seorang usahawan muda ni. Kuih bakar. Apa pun kita doakan semoga terus maju dalam perniagaan yang diceburi untuk Cik Alia dan juga keluarga. Amin.
3: Terima kasih Alia.
4: Okay. Terima kasih Siti Lemak Manis.
1: Ya. Dan juga DJ Lili. Dan juga DJ Lia. Okay. Assalamualaikum Cik Alia.
2: Bye-bye.
1: Okey, itu dia. Walaupun putus-putus lah, tapi tetap juga kita dapat lah pengisian daripada perkongsian Cik Aya tadi.
3: Kuih bakar.
2: Bayangkan kuih bakar. Bau kuih itu sampai dekat negeri FM.
3: Eh, biar betul yang awak ni. Dunia ni memang tipu-tipu kan?
2: Saya bukan boleh. Kalau bawa makanan ni kan, lain-lain makanan-makanan tradisi ni kan?
1: Ya, sedapnya lah.
2: Tapi tengok jam. Tengok jam pula, memang waktu lapar.
1: Waktu lapar, betul. Kejap lagi, pukul 10. Masa datang. Okey, jom dah kita layan lagu. Kita berehat seketika. Nak layan lagu apa ni?
2: Kita layan lagu Cinta.
1: Wow, Cinta. Okey, jom semuanya dalam Yo Dengar Berhero.
2: Berhero.

0: dongah berinformasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya pelancongan.
3: Okey, kembali lagi dalam Yok Donga Bergabungan tiga negeri, Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM. Ha, Yok yeah. Donga Berhirup Bergegau ni.
4: Bergegau ke tidak?
3: Betul-betul bergegau ni.
4: Kita dah nak sampai ke hujung-hujung tau sebenarnya. Tapi sebelum tu, boleh ke Lily nak bawa anda semua berjalan-jalan?
3: Boleh. Nak pergi mana tu? Dengar cerita tadi nak pergi pulau.
4: Ya, betul. Tahun ni tahun melawat Johor. Dekat Johor ada macam-macam tempat menarik. Nak alam semula jadi ada. Nak pergi yang bangunan-bangunan pun ada juga. Tempat permainan pun ada. Tapi hari ni kita sentuh bak pulau lah. Boleh ke?
3: Boleh.
4: Pulau ada banyak Talia. Tapi hari ni kita nak ke Pulau Kukup.
3: Pulau Kukup.
4: Mari
3: jomlah sama dengan kita.
4: Dah buat pelampung belum?
3: Dah.
4: Jomlah kita.
3: Kalau tak tenggelam kita.
4: Awak tenggelam, saya selamatkan awak.
3: Okey, sweetnya.
4: Jom naik basikal sama-sama.
3: Okey, jom pergi Pulau Kukup. Lily.
4: Mari kita.
5: Hai, dari Johor minggu ini nak bawa anda jalan-jalan ke Taman Negara Pulau Kukup. Taman Negara Pulau Kukup Johor ditubuhkan pada tahun 1997 bagi melindungi salah satu pulau paibakau terbesar di dunia. Pulau unik ini ia merangkumi keluasan 647 hektar adalah kawasan perlindungan yang penting bagi tumbuhan dan haiwan yang berkaitan dengan bakau dan beberapa spesies yang dianggap jarang ditemui atau terancam. Laman pejalan kaki, platform pemerhati dan papan tanda bermaklumat menjadikannya tempat yang sesuai untuk membuat pemerhatian dan pendedahan kehidupan di atas muka bumi yang unik ini, di mana lautan dan daratan bertemu. Taman ini merupakan tempat persinggahan penting bagi burung air yang bermigrasi melakukan perjalanan serta menempuh pelbagai rintangan di sepanjang laluan Asia Astral Asia EEAF. Tanah berlumpur seluar 807 hektar yang mengelilingi taman ini merupakan tempat mendapatkan sumber makan yang produktif bagi burung semasa air surut, sedangkan paibakau pula menyediakan tempat yang selamat bagi mereka untuk berlindung. Tempat ini juga penting bagi penduduk tempatan yang tinggal di tanah besar Kukup, di mana paibakau adalah tapak pembiakan ikan yang dapat menyokong industri perikanan tempatan dan lumpurnya kaya dengan hidupan kerang dan menjadi sumber makanan dan pendapatan. Pulau ini berhadapan dengan Selat Melaka dan ianya boleh dikatakan salah satu laluan perkapalan tersibuk di dunia. Pulau ini juga melindungi perairan pesisir dari angin dan ombak. Pada bulan Januari 2003, taman ini telah diwartakan oleh Konvensyen Ramsar sebagai tanah lembap berkepenting antarabangsa atau tapak Ramsar. Seperti kebanyakan pulau-pulau kecil lain di rantau ini, Pulau Kukup tidak lekang dengan pelbagai mitos dan legenda. Antaranya ialah kisah Putih Kayangan, salah seorang daripadanya jatuh cinta dengan seorang pelaut dan menerima akibat yang buruk. Kisah lain menceritakan tentang ular gergasi yang melindungi pulau itu dan kadang-kadang dilihat berenang melintasi selat ke Pulau Karimun di Indonesia. Pada zaman dahulu, Pulau Kukup terkenal sebagai markas lanun menurut satu sumber yang tidak dapat disahkan. Nama pulau itu berasal dari kata Melayu, gugup, kerana ianya merupakan apa yang para pelaut rasa pada masa terdahulu ketika mereka berlayar melintasi pulau ini dalam perjalanan ke Selat Melaka. Dan untuk anda yang nak datang ke Taman Negara Pulau Kukup, bayaran tiket bagi pelajar dan warga emas ialah sebanyak RM3 dan bagi dewasa ialah RM5. Dan untuk OKU adalah percuma. Dan bagi bukan warga negara, bagi pelajar dan warga emas, bayaran dikenakan ialah sebanyak RM10. Dan bagi dewasa pula sebanyak RM20. Dan bagi OKU adalah percuma. Sumber diperolehi daripada Johor National Park. Layari laman sesawang johornationalpark.gov.my untuk maklumat lanjut. Sekian pelancongan untuk minggu ini dari Johor.
4: Itu dia Taman Negara Pulau Kukup.
3: Kalau tengok video tu tadi kan, tenang je rasa kalau pergi dekat situ.
4: Ya, betul.
3: Pulau Kukup tu.
4: Sebenarnya dekat Johor ni, selain Pulau Kukup ada Taman Negara, kita ada juga Taman Negara lain tau. Taman Negara Johor Gunung Ledang, Taman Negara Johor Endau Rompin, dan juga Taman Negara Johor Tanjung Piai.
3: Wow. Kalau Taman Negara Gunung Ledang tu, itu ada saya ada pergi baru-baru ni.
4: Saya belum pergi lagi yang baru-baru ni.
3: Best dekat situ. Air terjun lah.
4: Dia dah berwajah baru sebenarnya tu, Lia. Kena pergi tu. Kalau nampak tadi dekat video tu ada plot lokan. Dekat Taman Negara Pulau Kukup ni kan. Saya ada pengalaman tangkap lokan.
6: Macam mana teknik nak tangkap tu?
4: Guna penyapu lidi ya. Ambil satu lidi tu. Dia kan dekat paya-paya tu kan. Kalau nampak macam ada lubang-lubang kecil tu, cuba cucuk hujung lidi tu dekat lubang tu. Lepas tu kalau macam rasa berat ke apa, macam kena tangkap ke apa, cuba tarik. Kalau dapat rezeki, dia akan ikut sekali.
3: Maknanya tak payah letak umpan ke apa lah. Cucuk je.
4: Umpan dengan kata-kata manis je.
6: Maknanya hujung lidi tu pun tak payah letak apa-apa lah.
4: Tak payah. Lidi gitu je. Penyapu lidi tu ambil satu lidi tu. Saya dah ni kecil suka tangkap lokan.
3: Dah biasa lah ni main lumpur ni.
4: Sebab kalau dekat Sarawak, kampung saya tu rumahnya atas paya. Dekat Sarawak tu.
3: Dekat sana banyak lah.
4: Dekat bawah tu memang banyak lokan. Tapi tak makan lah. Kita tangkap lepas kita jatuhkan balik. Macam tak selera pula nak makan bawah rumah kan.
3: Faham.
4: Macam-macam ada kat bawah tu.
6: Suka-suka je lah.
3: Okay, jom kita layan lagu lagi. Lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Lesti. Lemak manis
6: Ya betul. Okay. Kembang bunga.
3: Kita semuanya lagu. Dalam
4: Donga Berhero
6: Berger.

0: Dengar apa?
1: Diari Negeri.
2: Ada pesan di Gantara. Lise Bela. One more time.
0: Pelancongan.
1: Ucapan.
2: Lise, Lise, macam pokan.
1: Yuk, dong apa? Diari Negeri. Pelancongan. Ucapan. Yuk, dong apa? Hidup bergegawe.
3: Ya, yuk dengar berhirup bergegawe. Dah yeah. Sampai ujung-ujung lah ni.
4: 9.51 minit pagi ya, sahabat-sahabat ke.
5: Tak sangka dah sampai di penghujung rancangan kita ni.
4: Sekejap je lah.
5: Jadi waktu-waktu ni kita nak baca.
3: 30 minit dah.
5: Betul. Waktu-waktu ni kita nak bacakan jugalah ucapan daripada pendengar-pendengar kita ni.
4: Jom.
3: Ya, yeah, Lia.
5: Kalau silakan. Di Bilik Hijau Melaka FM ni, ada daripada Kak Zai dari Taman Perumahan Renggam. Kak Zai Renggam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum DJ bertiga. Yuk dengar berceria seminggu sekali bersua. Ucapan selamat menyambut Aidiladha pada semua. Tak lupa juga buat Abang Ben, Abang J dan juga Yati Burasak di Kampung Pulai Sebatang Laut.
4: Burasak.
5: Katanya raya pertama akak datang beli burasak. Itu dia. Sedapnya burasak-burasak ni makanan orang Bugis kan?
4: Ya, betul. Cicah pula dengan asam pedas ikan parang.
5: Ay, macam begini. Dan Kak Nuri Angkasa. Yang ini Kak Nuri Angkasa ni biasalah dia ada hantarkan pantun.
4: Kakak pantun kan?
5: Menanti kanda duduk sebentar. Rindu terasa di hati tersimpan. Seperti bola ligat berputar. Begitu juga roda kehidupan.
4: Nampak tu? Dia dah main roda dah.
5: Kak Nuri Angkasa katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Dengan baik. Semoga pasukan Kuching City versus Johor JDT malam ini dipermudahkan. Amin.
4: Ale.
5: Okey, dan juga nak menyapa sekejap kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ni. Kita
4: siapa datang tu?
5: Ija Zahra R. Okey. Lepas tu alamak ada tersangkut pula benda ni. Selain tu kita ada Abang Semuta, Laksmana Melaka, Ahram Ramli, Ramli dan rata-rata memberikan ucapan selamat pagi dan juga selamat bertugaslah untuk kami bertiga. Terima kasih banyak-banyak.
4: Terima kasih.
5: Okey, kalau Johor dengan negeri macam mana pula?
4: Sabar dulu.
3: Negeri ambil dulu .
4: Ya, silakan.
3: Negeri ambil dulu sebab tak panjang pun. Okay. Terima kasih akak bantuan kita ada dekat sini. Terima kasih juga Abang Abdul Majid, Abu Naim, Sarang Buai Mo. Salam YDB buat semualah. Katanya selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua sahabat SKS, buat semua pendengar setia. Yok dongar ber, salam kasih sayang buat semua. Dan rakan kita di TikTok pun ada. Terima kasih Nur Julizan. Khalid. Katanya assalamualaikum Pak Din Bahar, apa khabar semua, dah sarapan ke? Kita ada Cik Gaya tadi ajak sarapan makan mie rebus.
4: Terima kasih.
3: Juga rakan-rakan kita Azrul Saad sibuk pejabat booking masak untuk jadi ketua masak raya haji nanti. Nak masak sayur lembu bye.
4: Orang penting ni.
3: Meriah ya. Apapun yang terima kasih Syida dan juga rakan-rakan kita yang ada dekat live TikTok lah. Kita serahkan dekat Johor pula ada siapa?
4: Dekat Johor ni kan sibuk cerita pasal lokan.
5: Lokan tadi tu. Ya dah habis lagi.
4: Waktu siang lagu tadi sambung cerita pasal lokan yang ada orang kata kena rebus dulu baru masak ya. Bak kata Kak Fazilawati kita.
3: Celur-celur ke?
4: Kena rebus dulu baru dia lembut. Lepas tu baru masak. Sebab dia macam liat kot. Orang Perak kita Karim Hamid pun cakap pernah makan lokan juga. Lagi yang hadir.
3: Ramai
4: lah
3: pernah makan ni.
4: Ramai. Mizan kata boleh letak dekat mie segera pun sedap lokan tu. Azwan
3: yang pagi petang lain perasa tu.
4: Tiga kali sehari kita
5: tiga
4: masak.
5: Kali sehari.
4: Tapi mie segera lah. Boleh lah buat tambah-tambah. Ada beza sikit letak lokan. Kak Fazilawati dah kongsikan. Siapa lagi? Ada Azwan kata katanya dekat area pantai ada banyak lokan tu. Selami Pali, terima kasih juga singgah dan juga Ain Harum. Kalau dekat FB Johor FM ni lain pula cerita. Nyam-nyam JB kata tengah makan kuih batang buruk ni. Sambil layan dia jual
3: raya dulu lah.
4: Raya dulu. Dengan apa you kita pakai baju raya, dia dah makan biskut raya dah.
5: Lagi
4: Safian Bodin. Betul. Kak ini Sak Pak Soma pun antara rakan-rakan yang hadir di FB Johor FM.
5: Ya, apapun kita ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Yuk Dengar berpagi ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang sama bertugas pada pagi ini, kalau di Melaka untuk penerbit kita DJ Daim dan juga akak-akak MCR hari ini semua bunga-bunga.

0: Ni Abang Zizi kita, ya.
1: Cik, terima kasih cik.
0: Juga.
1: Cik. Mantap cik. Ya?
0: Padu.
1: Cik ni kalau jumpa dia kan. Kalau jumpa cik sama macam tu. Kan?
0: Terima kasih juga rakan MCR kita Ai dan juga Azro Johor. Macam mana?
2: Kalau dia Johor, Syamito selaku penerbit sedang memantau ya dari jauh, jaga-jaga semua. Dekat bilik MCR ada dua Ain, Ain Haris dan juga Ain Jiman yang jaga muka buku Johor FM ni bersama dengan Hayati.
1: Ya. Okey, jadi terima kasih semua. Sekejap
0: terima
1: lagi tepat pukul 10 kita akan dengarkan berita dan tak terlambat juga kita in advance lah kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha
2: untuk
1: semua.
2: Ya, selamat
0: Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Dan terima kasih adinda-adindaku untuk minggu ini.
1: Ya. Jumpa lagi. Sama-sama. Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye-bye.

membukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peringkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian. Selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya Noh dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebab mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Kak J datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak J nak kongsi ya? Hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan, dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak J nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak J, ingat Kincu Merah.

Aura Permata berteman ke Lily Khalid di Johor FM Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. 11.14 Semenit pagi waktu ini bersiaran Sabtu pagi untuk edisi 23 Mei 2026. Macam Lily pernah sebutkan sebelum ini, bulan Mei banyak betul sambutan kan. Meraihkan Hari Buruh, Hari Ibu kan. Ni tak lama lagi untuk Hari Raya Haji pula. Hari Jururawat pun ya, Hari Bomba pun ya kan. Termasuklah Hari Guru pada 16 Mei tu hari kan. Dan baru-baru ini juga, Cikgu Bibi Sakinah dinobatkan sebagai Tokoh Guru 2026 untuk Negeri Johor ya. Masya Allah, apa yang Lily baca dekat sini, selama lebih 3 dekad dalam dunia perguruan, dinobatkan untuk peringkat Negeri Johor punya Tokoh Guru ya. Cikgu Bibi Sakinah meluahkan rasa syukur dan gembira atas pengiktirafan tersebut yang disifatkannya sebagai amat bermakna buat dirinya selepas berkhidmat 34 tahun. Anak kelahiran Johor Baru ya memulakan kejayaan sebagai cikgu pada 2 Januari 1986 di Sekolah Menengah Kebangsaan Adela Kota Tinggi. Dekat Pasir Gudang pun pernah, dekat Johor Baru pun pernah bergelar pendidik. Tuan dia, Cikgu Bibi Sakinah. Sedap namanya kan? Bibi Sakinah. Baik, 11.15 minit pagi waktu ini. Siapa yang datang tu dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM? Jom kita intai sikit. Kita ada Azmi Aisyah Kak Inisa pun ada juga dengan ucapan selamat paginya. Juga ada Kak Ina Mahadi. Apa khabar? Sihat ke tu? Salam Sabtu juga untuk Abdul Jalil Paimin. Hari ni buat apa Abang Jalil? Rehat dekat rumah. Layan Johor FM terbaik. Pergi mana-mana tetap Johor FM Nampaknya Abang Jalil ni antara pengguna tegar untuk RTM Click. Dan malam ni pun sebenarnya jangan gaduh-gaduh nak tengok TV tu. Kan ada nak menonton drama, ada yang tonton kartun. Kan kita ni pula nak layannya bola kan. Peringkat akhir tu Piala Malaysia, JDT dengan Kuching City FC. Jadi malam ni tenang-tenang saja, jangan gaduh-gaduh dan nak raya ni. RTM Klik ada. Ya, muat turun percuma sekarang juga. Ya, malam nanti buka je RTM Klik. Pilih TV, pilih saluran TV OK ataupun Sukan RTM. Kita boleh tonton bola sepak malam ni dengan tenang jiwa. Bersorak seorang-seorang pun tak apa. Lagi seronok kalau pergi tengoknya skrin gegasi kan. Tonton di skrin gegasi. Rasanya banyak lokasi dekat Negeri Johor yang buka skrin gegasi kan. Kena pula Sabtu malam, boleh ajak kawan-kawan ramai-ramai. Kita beri sokongan padu buat pasukan JDT. Baik, meneruskan hiburan waktu ini. Kata nak raya, lagu raya lah. Salam dunia untuk anda. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Sahabat saya, Salwa, dalam perjalanan ke Melaka, katanya siap ada perkongsian gambar di situ bersama dengan keluarganya. Agak perlahan trafik dekat situ. Semoga Cik Salwan dapat dengar Johor FM sampailah ke utara Johor tu. InsyaAllah sampai tu. Nak masuk Melaka, sepadan Melaka tu pun dapat lagi Johor FM tu ya. Kami temani anda semua sampailah ke destinasi. Sila berhati-hati ya. Alang-alang tu Lily kongsikan jugalah tentang plus trafik eh. Ini apa yang dikongsikan, ada kemalangan arah utara dari Air Hitam nak ke Yong Peng. Lorong kanan terhalang dan trafik perlahan ya. Satu lagi, kawasan Johor juga. Trafik perlahan arah utara dari Skudai nak ke Senai. Sila pandu dengan berhati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. InsyaAllah biar Lily saja menguasai emosi anda dan minda anda dengan lagu-lagu yang akan disiarkan dan akan ke udara temani pagi anda. 11.32 minit pagi waktu ini, siapa pula yang datang tu dekat WhatsApp Johor FM? Jom kita tengok sikit. Ui, banyaknya ucapan. Nampak semua tengah lengang masa cuti sekolah lah kata kan. Tapi kalau cuti sekolah lagi sibuk mak ayahnya dekat rumah kan. Bukan setakat mak ayah, atuk nenek pun sibuk ni kalau cuti sekolah Cucu-cucu balik kan. Semua makanan nak dimasak kan. Semua jajan nak dikeluar kan. Yelah, bukan selalu Ada sapaan daripada Kak Jijah Paiman kita. Ucapan aura pematanya untuk Wakna, Haji Asma, ibu, buat anak-anak semua. Raya Haji jangan tak balik tau. Ui, ada pesanan tu. Belum sampai lah tu Sabar Kak Jijah. Sampai tu insyaAllah sehari atau dua hari sebelum raya. Dengar lagu raya dulu dekat Johor FM ya. Selamat pagi juga untuk Azam dari Alai Melaka. Terima kasih menyapa ya. Lagi Kak Rubiah Ruby pun ada dengan ucapan selamat paginya. Ditujukan untuk saudara mara yang jauh yang dekat. Juga untuk keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis Indonesia. Rindu semuanya. Biarlah Johor FM sampaikan dedikasi ucapan Kak Rubiah kita ni kepada hati, hati yang ada di Kepulauan Riau Bengkalis Indonesia ya. Lagi ada ucapan dan juga sapaan daripada rakan-rakan kita di Facebook page Johor FM. Kak Miss Rifa, Miss Wan, Nana Ruziana, Pak Suoma pada juga bersama dengan Kak Ani kita dan James Pengiran serta Ram Lily rata-ratanya dengan ucapan salam hujung minggu, selamat bercuti dan selamat pagi buat pendengar Johor FM Permata Selatan. Nazam Lebaran menghiasi ruang udara Johor FM waktu ini. 11.34 minit pagi, terus kekal setia di Aura Permata.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Untuk rakan pendengar kita yang dalam perjalanan ke Stadium Nasional Bukit Jalil, hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi dan simpan tenaga tu. Sebab malam ni nak bersorak, nak gegarkan Stadium Nasional Bukit Jalil. Sokongan padu buat pasukan JTT. Baik, untuk anda yang mana tak berkesempatan ataupun berkelapangan untuk saksikan secara langsung perlawanan Piala Malaysia Final malam ini, tak apa. RTM Klik ada. Tengah kerja ke? Dekat rumah ke? Tengah berjuang? Cuti ke? RTM Klik, muat turun dulu percuma. Anda boleh tonton di mana sahaja anda berada pada bila-bila masa. Percuma tau . Boleh pilih saluran TV OK dan juga sukan RTM. Malam ni janji. Baiklah, nampaknya Lily pun dah sampai ke penghujung segmen Aura Permata untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Untuk 6 jam seterusnya, jangan risau. Ada lagi penyampai yang akan temani anda bersama dengan Cik Merah. Dan jangan lupa tau, pukul 3.15 minit petang nanti dalam Silam Budaya Johor FM akan bersama dengan Langkawi FM. Menarik tu . Banyak cerita nak dikongsikan tu. Tunggulah nanti, tonton di Facebook dan juga TikTok rasmi Johor FM Permata Selatan. Saya Lily Khalid nak undur diri dahulu. Jumpa esok tengah hari insyaAllah di Variasi Permata. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Amboi, selamat hari raya untuk anda semua. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ini memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Cik Merah, menemani hujung minggu anda pada hari Sabtu hari ini, bertarikh 23 Mei 2026, bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semestinya menerusi segmen yang kedua untuk edisi hari ini, iaitu segmen Variasi Permata, 12 tengah hari sehinggalah 6 petang. Kita nak ucapkan terima kasih juga rakan tugas DJ Lily yang temani anda 6 pagi sampai jam 12 tengah hari, dan juga dah dihiburkan dengan orang kata pagi tadi adanya program rancangan Yok Dong Aba, dan juga di jam terakhir dihiburkan dengan koleksi lagu sekitar 90-an, 80-an, 70-an, dan juga dengarkan perkongsian makluman, informasi dan juga ucapan. Semestinya untuk di jam yang pertama ini, bagi segmen Variasi Permata, di mana nantikan sekejap saja lagi kita adanya rancangan Vitamin Jiwa, dan juga kita dengarkan rancangan Apun dan Dedek setiap hari Sabtu. Kami bawakan untuk anda sekitar 12.15 minit tengah hari. Sebelum kita berhibur seketika, info trafik terkini sedikit yang dapat Mira kongsikan untuk anda. Kemalangan kilometer 94 arah utara dari Air Hitam ke Yomping Utara, difahamkan lorong kanan terhalang dan trafik perlahan. Jadi sila pandu berhati-hati. Juga difahamkan ada berapanya pengaktifan smart lane di beberapa kawasan, antaranya kilometer 194.5 hingga kilometer 184 pelangkosan arah selatan dari Air Keruh ke Jasin, dan juga kilometer 230 hingga kilometer 235 hingga ni arah utara dari Simpang 4 ke Pedas Linggi. Dan ada juga iaitu smart lane di kilometer 259.6 hingga kilometer 263.1 arah utara. Ini laluan di antara Port Dickson Utara ke Seremban ya. Selain daripada itu juga untuk anda, apabila nampaknya papan tanda yang mengatakan pengaktifan smart lane, ini bermaksud lorong kecemasan boleh dilalui. Jadi kena tahulah bila ada nyatakan itu, boleh gunakan sebaik-baiknya dan patuhilah peraturan yang ditetapkan. Memandulah secara berhemah dan berhati-hati. Ya, tahu jalan raya agak sesak kan, hujung minggu macam itulah. Lagi-lagi ada yang terus dah bersiap bercuti, terus nak balik kampung. Cakap pasal balik kampung, jomlah kita berhibur dahulu. Lagu ini khas untuk anda. Banyak lagi yang kami nak kongsikan untuk anda. Paling penting terus bersama dengan Cik Merah bermula 12 tengah hari sehingga 6 petang.

0: Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
2: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar.
3: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
4: Ampun dan dedek,
5: ampun dan dedek,
6: ampun dan dedek,
7: ampun dan dedek.
8: Jom kawan-kawan kita dengar ampun dan dedek.
9: Yeay, saya suka, saya suka.
10: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
11: Assalamualaikum dan hai kawan-kawan semua. Apa khabar hari ini? Harapnya semua sihat ceria dan tengah menikmati cuti sekolah dengan penuh bahagia.
12: Yeay, akhirnya cuti sekolah pun bermula. Fuh, lega betul rasa Kak Apun.
11: Amboi, bukan main lagi suara dedek tu. Macam baru habis jawab peperiksaan 10 jam.
12: Memang lega pun Kak Apun. Cuba Kak Apun bayangkan, beberapa bulan ni asyik bangun awal pagi, nak siap sekolah, buat kerja rumah, ulang kaji lagi.
11: Ha, betul lah tu. Kadang-kadang belum habis penat hari Senin, tahu-tahu dah kena fikir pasal tugasan hari Khamis.
12: Tu belum masuk lagi part cari stokin sekolah waktu pagi. Ajaib betul. Malam letak sepasang, pagi tinggal sebelah je.
11: Alamak, itu memang masalah semua murid-murid rasanya.
12: Lepas tu, kalau lambat sikit, terus kelam kabut satu rumah.
11: Sebab itulah, bila cuti sekolah bermula, memang semua rasa lega sikit. Dapat rehatkan badan dan tenangkan fikiran.
12: Dan paling penting, boleh bangun lambat sikit.
11: Amboi, itu yang semua paling tunggu sebenarnya kan?
12: Mestilah Kak Apun, tak payah dengar alam berbunyi pukul 5.30 pagi. Bila cuti ni, rasa aman sikit hidup.
11: Tapi janganlah sampai pukul 12.30 hari baru nak bangun pula. Kak Apun nak pesan juga ni. Cuti sekolah ni bukan bermaksud kita asyik nak rehat, nak tidur sampai kena lupakan terus buku dan pelajaran tau.
12: Ha, betul juga tu. Jangan sampai cuti 2 minggu ni, lepas tu terus lupa apa yang cikgu ajar.
11: Betul. Nanti bila sekolah buka balik, tengok buku matematik, rasa macam otak tu kosong terus. Bukan tu je, kadang-kadang ada yang sampai lupa beg sekolah letak mana.
12: Tapi betul lah Kak Apun, walaupun cuti sekolah, ulang kaji pelajaran tu tetap penting dedek rasa.
11: Betul sangat. Tak perlu belajar macam waktu sekolah pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya bukalah semula buku, baca nota atau buat latihan sikit-sikit.
12: Sekurang-kurangnya otak kita masih ingat dengan pelajaran kan?
11: Ha, tepat sekali. Nanti senanglah nak fokus semula dalam kelas.
12: Kalau tak, hari pertama sekolah nanti mesti ada yang duduk dalam kelas sambil blur.
11: Sebab itulah cuti sekolah ni kita kena pandai seimbangkan. Rehat boleh, bermain boleh. Tapi pelajaran jangan dilupakan terus tau kawan-kawan.
12: Tapi kan Kak Apun, kalau dah siap ulang kaji semua, boleh tak kita buat aktiviti-aktiviti lain pula?
11: Eh, mestilah boleh. Kak Apun bukan suruh kawan-kawan duduk belajar 24 jam pun.
12: Ha, lega. Ingatkan lepas ulang kaji, kena sambung baca buku lagi sampai malam.
11: Aduh, dedek ni. Cuti sekolah tetap waktu untuk berehat dan seronok-seronok jugalah.
12: Fuh, nasib baik. Kalau tak, cuti sekolah rasa macam bersekolah dari rumah pula. Hihihi.
11: Ha, sebab itulah Kak Apun cakap kena pandai bahagi masa. Bila dah siap ulang kaji atau buat kerja sekolah, bolehlah buat aktiviti lain pula.
12: Contohnya, main badminton ke, tengok cerita ke.
11: Mestilah boleh. Yang penting, pastikan aktiviti yang kita nak buat tu bermanfaat untuk diri kita tau. Jangan buat perkara yang sia-sia.
12: Perkara yang sia-sia tu macam mana, Kak Apun?
11: Maksudnya, aktiviti yang tak mendatangkan manfaat untuk diri kita. Contohnya, asyik buang masa tanpa buat apa-apa yang berfaedah.
12: Macam tidur sepanjang hari ke?
11: Tidur tu perlu. Tapi kalau bangun-bangun terus sambung tidur balik sampai tak buat benda lain, ha, itu lain cerita. Selain tu kan, janganlah sepanjang cuti asyik pegang telefon atau main game tanpa kawalan.
12: Betul juga. Kadang-kadang niat nak tengok satu video je. Sekali tengok dah 2 jam dah. Memang tak perasan betul lah Kak Apun.
11: Itu dah melalaikan namanya dedek. Rugi masa macam tu je.
12: Kalau keluar melepak tanpa tujuan pun kira sia-sia juga ke Kak Apun?
11: Betul. Lebih-lebih lagi sampai mengabaikan tanggungjawab dekat rumah atau pelajaran.
12: Maksudnya, kita kena pandai pilih aktiviti yang boleh bagi manfaat dekat diri kita lah kan, Kak Apun?
11: Tepat sekali. Cuti sekolah ni sebenarnya peluang terbaik tau untuk kita buat benda yang kita jarang sempat buat waktu sekolah yang sibuk hari tu. Kalau kawan-kawan masih tak tahu nak buat apa, masih terfikir-fikir apa agaknya aktiviti paling best nak buat cuti sekolah ni. Ha, nak tak kalau Kak Apun bagi idea? Nak tak?
12: Mestilah nak.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Apun dan Dedek,
3: Apun dan Dedek,
4: Apun dan Dedek,
5: Apun dan Dedek.
6: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
7: Yeay, saya suka, saya suka.
8: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
9: Eh, Kak Apun. Tadi Kak Apun kata nak kongsi idea aktiviti bermanfaat waktu cuti sekolah kan? Bila nak share ni? Dedik dah tak sabar tau. Rasa macam cuti sekolah ni kalau tak rancang betul-betul, nanti jadi cuti duduk rumah je pula.
10: Eh, sabar-sabar Dedik. Baru hari ni mula cuti sekolah. Dah panik semacam ni.
9: Bukan panik Kak Apun, tapi tak naklah kita buang masa cuti sekolah kita ni dengan tak buat apa-apa kan. Inilah masanya kita nak luangkan masa dengan keluarga, nak rehatkan minda kita selepas penat lelah bersekolah beberapa bulan sebelum ni kan.
10: Betul tu, Kak Apun setuju sangat dengan Dedik. Cuti sekolah ni memang waktu yang sangat berharga. Badan penat, otak pun penat lepas hadap kelas, kerja, rumah, ujian. Jadi memang sesuai lah untuk kita rehatkan diri. Jadi Kak Apun nak kongsi beberapa idea aktiviti yang boleh Dedik dan kawan-kawan semua buat. Tak perlu mahal, tak perlu susah, tapi bermanfaat. Okey, idea pertama yang Kak Apun nak bagi tahu apa yang kita boleh buat sepanjang cuti sekolah ni ialah cuba ikut ibu atau ayah pergi beli barangan dapur.
9: Ha, yang ni menarik juga Kak Apun. Yelah, selalunya kalau kita bersekolah, manalah sempat nak ikut ibu atau ayah beli barang dapur. Kadang-kadang kalau ikut pun, ayah suruh tunggu kejap je dalam kereta.
10: Ha, itu biasalah Dedik. Tapi sebenarnya bila kita ikut sekali, kita boleh belajar banyak benda tau. Bukan je kita jalan-jalan kosong tau.
9: Tapi kan Kak Apun, kalau ikut ibu atau ayah pergi beli barang dapur tu, apa sebenarnya yang kita boleh buat? Dedik selalu fikir pergi pasar raya ni seronoknya sebab dapat tolak troli je. Hihi.
10: Amboi, Dedik tu sebenarnya suka main tolak-tolak troli je kan. Tapi Dedik, sebenarnya ada banyak benda kita boleh belajar tau bila ikut ibu ayah beli barang dapur.
9: Cuba Kak Apun bagi contoh.
10: Contohnya, kita boleh kenal pelbagai jenis barangan yang ada dekat pasar raya. Kita boleh belajar kenal rempah ratus, jenis-jenis sayur, beras dan macam-macam lagi.
9: Eh, betul juga. Kadang-kadang Dedik nampak paket dekat rak, tapi tak tahu pun benda tu untuk apa.
10: Ha, sebab itulah bila ikut ibu ayah, kita boleh tanya mereka. Contohnya, jenis-jenis tepung. Tepung bukan ada satu jenis je tau Dedik.
9: Oh, macam tepung jagung, tepung gandum, tepung ubi tu ke Kak Apun?
10: Ha, tepat sekali. Walaupun nampak macam sama, sebenarnya semua tepung tu kegunaan dia berbeza tau.
9: Itulah, Dedik ingat semua tepung sama je.
10: Tak sama Dedik. Contohnya tepung gandum, biasa digunakan untuk buat kek atau roti. Tepung jagung pula selalu digunakan untuk pekatkan kuah makanan.
9: Oh, baru faham. Patutlah ibu selalu sebut nama tepung lain-lain masa memasak.
10: Betul. Selain tu, kita juga boleh belajar macam mana ibu ayah pilih barang yang berkualiti dan jimat.
9: Kak Apun yang selalu ikut sebelum ni, mesti Kak Apun tahu macam mana kan?
10: Mestilah. Ibu dengan ayah selalunya akan bandingkan harga Dedek. Kadang-kadang barang sama tapi harga lain-lain ikut jenama. Daripada situlah kita belajar cara berbelanja dengan berhemah dan jadi pengguna yang bijak juga tau.
9: Pengguna bijak tu macam mana Kak Apun?
10: Maksudnya kita belajar membeli ikut keperluan, bukan ikut apa yang kita nak je. Kita juga belajar banding harga, tengok kualiti barang dan elakkan pembaziran.
9: Oh, maksudnya bukan semua benda kita nampak dekat pasar raya tu kita terus masuk troli lah kan?
10: Ha, betul sangat tu. Kadang-kadang kita ni mudah sangat terpengaruh. Baru nampak benda comel sikit, terus rasa nak beli. Tapi pengguna bijak akan fikir dulu sama ada barang tu perlu atau tak.
9: Wah, Kak Apu ni bercakap macam orang dewasa lah.
10: Ish, tak semestinya dah besar baru boleh belajar semua ni. Dari kecil pun kita dah boleh belajar cara berbelanja dengan betul.
9: Betul juga tu. Lagipun bila ikut ibu ayah beli barang dapur, kita boleh nampak dan belajar macam mana mereka rancang perbelanjaan keluarga kan Kak Apun?
10: Kalau nak lagi mencabarkan Dedek, kita ikutlah ibu dan ayah pergi pasar basah, cari ikan, cari sayur. Kadang-kadang kita ni jenis sayur atau jenis ikan pun tak kenal kan? Jadi kita ambillah peluang masa ni untuk belajar dan kenal semua tu.
9: Macam seronok je. Lagi satu kan Kak Apun, pasar basah ni memang meriah kan? Banyak orang dan macam-macam suara ada. Ada orang jual ikan, jual ayam, jual buah, jual kuih. Semua sibuk berniaga. Kadang-kadang siap dengar peniaga panggil pelanggan lagi. Mari dek, ikan segar.
10: Ha, betul lah tu. Dari situ pun kita boleh belajar cara orang berniaga dan berkomunikasi dengan pelanggan.
9: Fuh, rupa-rupanya aktiviti simple macam ikut pergi pasar pun banyak manfaat dia.
10: Iya, Dedek. Jadi, cuti sekolah ni gunakan peluang untuk belajar benda-benda kehidupan macam ni, okey? Tak perlu bayar mahal-mahal. Tapi, seronok dapat. Ilmu pun dapat. Masa dengan keluarga pun dapat.
4: Hai, saya Adam Mukhlis. Teruskan bersama Jawa FM Permata Selatan.

0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap satu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Bertemu kembali kawan-kawan dalam rancangan Apun dan Dedek. Kak Apun tadi berkongsi satu idea dengan Dedek dan kawan-kawan untuk aktiviti yang menyeronokkan pada musim cuti sekolah.
5: Betul tu. Kak Apun bagi idea untuk ikut ibu atau ayah beli barangan dapur di pasar raya atau ikut pergi cari lauk dan sayur di pasar basar. Mesti seronok tu kawan-kawan.
4: Mestilah seronok. Kak Apun pun ada idea lagi nak kongsikan. Nak tahu tak?
5: Mestilah nak tahu. Kak Apun ni kalau bab idea cuti sekolah memang banyak betul.
4: Mestilah. Kak Apun pun tak nak kawan-kawan kita ni habiskan cuti sekolah dengan rasa bosan je. Okey, idea kedua yang Kak Apun nak kongsikan untuk aktiviti menyeronokkan sepanjang cuti sekolah ni untuk kawan-kawan lakukan ialah beriadah atau bersenam.
5: Ha, yang ni Dedek setuju sangat. Janganlah cuti sekolah ni asyik terperap je dalam rumah.
4: Betul tu. Lagi tak bagus kalau terperap dalam rumah sebab terlalu leka dengan gadget macam telefon atau main game. Sebab bila terlalu lama menghadap skrin, kita jadi leka dan lupa masa.
5: Betul tu Kak Apun. Kadang-kadang Dedek pun bila cuti sekolah, pejam celik. Dah berjam-jam main game. Tiba-tiba mata rasa penat. Badan pun malas nak bergerak.
4: Ha, itulah yang Kak Apun risaukan. Main telefon atau game tu bukanlah tak boleh langsung. Tapi kena berpada-pada. Kalau dari pagi sampai malam asyik menghadap skrin je, nanti badan cepat letih. Mata pun sakit. Tidur pun tak tentu masa.
5: Lepas tu, bila ibu suruh tolong sidai baju pun terus rasa macam nak pitam.
4: Ha, baru sidai baju sikit dah mengah sebab badan dah kurang bergerak. Sebab itulah masa cuti sekolah ni lah peluang terbaik untuk kita buat aktiviti luar yang sihat dan menyeronokkan.
5: Tapi kan Kak Apun, bersenam ni mesti kena buat benda susah-susah ke? Macam angkat berat sampai urat-urat keluar tu?
4: Dedek, bukan macam tu. Bersenam ni banyak caranya. Tak semestinya kena pergi gym. Kita boleh berjoging, berbasikal, main badminton, skipping, main bola atau sekadar berjalan-jalan petang dengan keluarga.
5: Oh, kalau main kejar-kejar dengan kawan sekampung tu, dikira bersenam juga ke Kak Apun?
4: Mestilah dikira. Yang penting badan bergerak dan berpeluh. Lagi seronok kalau buat ramai-ramai.
5: Dedek paling suka main badminton Kak Apun. Tapi masalahnya, bulu tangkis tu selalu tersangkut atas bumbung rumah jiran.
4: Alamak, itu bukan bersenam dah tu. Itu latihan menyelamat.
5: Pernah sekali Dedek panjat kerusi tau nak ambil bulu tangkis atas bumbung anjung rumah. Sekali kerusi sengit, Dedek terus terjatuh dan terduduk atas pasung bunga.
4: Aduh, sebab itulah kena berhati-hati juga masa bermain. Jangan terlalu lasak sampai membahayakan diri.
5: Tapi Kak Apun, betul ke bersenam ni boleh bagi kita lebih cergas?
4: Memang betul. Bila kita aktif bergerak, badan jadi lebih sihat. Otak pun lebih segar. Kita jadi lebih fokus. Kurang stres dan tidur pun lebih lena.
5: Patutlah kalau lepas Dedek main bola petang-petang tu, malam terus tidur awal. Tak sempat pun nak tengok telefon.
4: Ha, itu tanda badan dah gunakan tenaga dengan baik. Daripada duduk rumah main telefon tanpa henti, lebih bagus kalau keluar hirup udara segar dan buat aktiviti sihat.
5: Tapi kalau cuaca panas pula, macam mana Kak Apun?
4: Kalau panas sangat, pilihlah waktu yang sesuai. Macam awal pagi ke atau lewat petang. Jangan lupa minum air kosong secukupnya supaya badan tak dihidrasi.
5: Wah, banyak juga Dedek belajar hari ini. Rupanya cuti sekolah bukan masa untuk tidur, makan dan main game je.
4: Cuti sekolah ni masa terbaik untuk seimbangkan rehat, hiburan dan aktiviti sihat. Bila badan sihat, hati pun gembira. Selain sihat kan, hubungan dengan keluarga dan kawan-kawan pun jadi lebih rapat. Bila kita buat aktiviti bersama-sama, kita dapat luangkan masa, berbual, bergurau dan cipta kenangan manis bersama.
5: Macam masa dedek ikut ayah pergi berbasikal hari itulah. Penat memang penat. Tapi seronok sebab boleh berborak macam-macam dengan ayah.
4: Kadang-kadang, aktiviti simple macam berjalan petang pun boleh buat hubungan jadi lebih mesra. Daripada masing-masing, duduk diam, layan telefon, lebih baik keluar beriadah bersama.
5: Kalau main bola dengan kawan-kawan pula, memang meriah. Siap boleh gelak ramai-ramai bila ada yang tersepak angin. Sampai balik rumah pun masih teringat benda kelakar tu Kak Apun.
4: Biasalah tu, kadang-kadang bukan gol yang dicari sangat pun. Tapi keseronokan masa bermain bersama tu yang paling bermakna. Itu antara keindahan beriadah bersama. Kita bukan je sihat dari segi fizikal tau, tapi hati pun rasa lebih gembira dan ceria.
5: Okey kawan-kawan, ingat ya, cuti sekolah ni masa untuk rehat. Tapi jangan lupa bergerak aktif dan buat aktiviti yang bermanfaat. Jaga diri, jaga kesihatan dan jumpa lagi.
4: Betul tu, gunakan cuti sekolah dengan bijak. Isi masa dengan perkara yang baik dan jadi lebih baik setiap hari. Selamat bercuti kawan-kawan.
5: Apun dan dedek, teman, adik-adik juga. Bye. Assalamualaikum.

0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Jor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
7: Jurang Pempu Mata Selatan Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor, 12.51 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Merah ucapkan anda masih lagi bersama dengan saya lah. Sebab kita baru jam yang pertama untuk segmen Variasi Permata. Bermula 12.30 hari sehinggalah 6 petang. Dan tadi telah anda ikuti rancangan Apun dan Didi. Anda dengarkan perkongsian Kak Apun dengan si Didi kan. Nantikan pula minggu depan apa celoti yang dibawakan oleh Kak Apun dan juga si Dedeknya, okey? Jadi pada hari ini, inilah dia Johor Darul Ta'zim JDT akan menentang bersama dengan Kuching City FC dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Untuk anda yang orang kata apa ketika ini dalam perjalanan, ada juga mungkin anda bersiap sedia di kawasan stadium mungkin. Pastikan anda utamakanlah keselamatan. Memang hari ini dijangka trafik memang akan sesak. Lagi-lagi orang kata sebelum dan juga selepas perlawanan. Jadi janganlah tergesa-gesa. Dan paling penting kena bersama dengan Johor FM. Kerana pada malam ini kami akan bawakan siaran perlawanannya secara langsung di siaran radio kami. Di mana kita akan sambung siam melalui saluran TV Sukan Plus RTM. Jadi anda boleh ikuti pada malam ini di Johor FM Permata Selatan, semestinya di tiga frekuensi kami, iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk para penyokong yang mana nak tahu cabaran, boleh saja hadirkan diri. Akan merah ke udarakan pada jam 2 petang nanti melalui nombor telefon WhatsApp kami, iaitu 012-9301019. Akan merah ke udarakan jam 2 petang ke atas, okey? Sebab sekejap saja lagi kita akan ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan, radio pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Johor FM Permata Selatan.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izame. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268 ribu tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, kereta api Tanah Melayu berhasil

0: melihat KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
1: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan itu membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
2: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disarankan lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
1: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
3: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ia adalah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia Alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa, ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten utamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
1: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Dato' Sri Isham Ishak dengan Pesuruh Jaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zak Khalil berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton, Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulir lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwaye dijadual menentangguh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vester God Daniel Langgard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab kepada guru. Tajuknya ialah ilmu tidak akan berkat tanpa adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mencari kedudukan. Tetapi orang yang Allah muliakan ialah mereka yang mencari ilmu. Jadi tanya balik pada diri kita, kenapa ada orang yang banyak mendengar ceramah tetapi akhlaknya tidak berubah? Kenapa ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi hatinya masih keras? Jawapannya satu, kerana ilmu itu tidak turun ke hati. Ilmu akan turun dengan hati bila kita menjaga adab. Para ulama berpesan, al-adab qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita sudah beradab ketika kita menuntut ilmu? Kita perlu tahu beberapa perkara. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan guru. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin," dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Saudara, ilmu ini ibarat air. Ia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Begitulah ilmu. Ia tidak akan masuk ke hati yang ada sifat sombong. Contoh, jangan kita rasa aku dah tahu. Jangan kita bandingkan guru. Walaupun kita lebih muda dan lebih pandai, tetapi tetaplah tunduk, tetaplah hormat. Yang kedua, mendengar dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Adab menuntut ilmu bukan banyak bercakap, tapi banyak mendengar. Kerana ilmu itu masuk melalui telinga, bukan melalui lisan. Contoh, ketika guru mengajar, kita sibuk berbual, sibuk bermain telefon. Maka bagaimana ilmu itu mahu masuk ke dalam hati kita? Diam, dengar, hayati. Itulah pintu keberkatan ilmu. Yang ketiga, jangan memotong percakapan guru. Memotong percakapan guru bukan sekadar kurang sopan, tetapi ia adalah tanda kita tidak menghormati ilmu. Contoh, biarkan guru habis bercakap, tunggu dengan sabar, baru kita angkat tangan dan bertanya. Kerana setiap kalimah dari guru mungkin ada hikmah yang kita tak nampak pada awalnya. Yang keempat, berbaik sangka dengan guru. Kadang-kadang kita tak faham cara guru menegur. Kadang-kadang teguran itu terasa pedih. Tapi ingatlah, guru menegur bukan kerana benci, tapi kerana sayang. Contoh, bila guru menegur bacaan kita salah, jangan terasa hati. Tetapi katakan dalam hati, ini peluang aku untuk jadi lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna ba'dadh-dhanni ithm." Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kelima, mendoakan guru kita. Antara tanda kita benar-benar menghargai ilmu ialah kita mendoakan orang yang mengajarkan kita. Contoh, selepas kelas, angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa guru aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengajar aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikat, para malaikat berselawat ke atas orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Bayangkan, kalau kita sayang guru, Allah juga akan sayang kita. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diajar. Inilah adab yang paling tinggi. Bukan sekadar mendengar, tetapi mengamalkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Contoh, kita belajar tentang solat, tetapi solat kita masih tergesa-gesa, masih lalai. Maka ilmu itu belum hidup dalam hati kita. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah ke atas kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk mengubah diri. Kalau kita benar-benar mahu ilmu itu menjadi berkat, maka hiasilah diri kita dengan adab. Kerana boleh jadi seseorang itu ilmunya sedikit, tetapi kerana adabnya yang tinggi, Allah angkat darjat dia. Dan boleh jadi seseorang itu ilmu dia banyak, tapi kerana tidak ada adab, ilmu itu tidak memberi manfaat. Marilah kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami hamba yang beradab dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Τζασκύρα, η Τζορ FM, Αλμάτι Σλάτα.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا وزخرنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam tazkirah kali ini kita akan memerhatikan perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis yang mana dalam hadis ini menceritakan bagaimana berurusan dan bagaimana perihal ketika mana kita dalam keadaan sedang menerima ejekan dari orang lain. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي جالس. حديث daripada Abu Hurairah menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang mencela dan mencaci maki Abu Bakar sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersebelahan Abu Bakar. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'jabu wa yatabassamu. Maka Nabi pada ketika itu duduk dalam keadaan gembira dan tersenyum sahaja melihat kepada perbuatan lelaki yang sedang mencaci Sayyidina Abu Bakar. Maka apabila orang itu semakin banyak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar setelah keadaan yang sedikit menekan dirinya, maka Sayyidina Abu Bakar pun membalas celaan tersebut. Faghadiban nabiyyu wa qama. Dan ketika itu apabila Sayyidina Abu Bakar membalas cacian makian orang tersebut kerana tidak tahan dengan makian yang begitu banyak dilontarkan, maka ketika itu Rasulullah menunjukkan rasa tidak gembira dan tidak suka, sedikit murka, lalu Nabi bangun dan meninggalkan Abu Bakar. Falahikahu Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun mengejar Nabi mendapatkan semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, selama tadi dia mencaci maki saya, tuan terus duduk di sana. Kemudian setelah saya menjawab sebahagian caci makian dia, tuan pula menjadi marah lalu terus bangun dari situ dan meninggalkan saya." Tanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah, lihat bagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Nabi menyampaikan dakwah kepada Abu Bakar sekalipun Abu Bakar berada di pihak yang diejek bukan yang mengejek. Apa kata Rasulullah? Qala innahu kana ma'aka malakun yaruddu 'anka. Falamma radatta alaihi ba'd qawlihi waqa'a asy-syaitan. Tadi Abu Bakar ketika mana orang itu mencaci maki kamu secara berterusan, datang satu malaikat yang tolong menjawabkan bagi pihak kamu. Tetapi ketika mula engkau menjawab caci makian tersebut, maka ketika itu malaikat pergi dan datanglah syaitan. Falam akun liaq'uda ma'asyaitan. Lalu Rasulullah menjelaskan, maka ketika itu aku tidak akan duduk lagi berada di tempat di mana ada di situ syaitan dan aku bangun pergi. Kemudian Nabi lanjutkan dengan berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ada tiga perkara yang mana semuanya adalah benar. Yang pertama, ma min 'abdin zulima bi mazlimatin fayughdi 'anha lillahi 'azza wa jalla illa 'azza Allahu biha nasrahu." Wahai Abu Bakar, mana-mana hamba kalau dia dizalimi dan dia memaafkan kezaliman tersebut semata-mata kerana Allah, dengan maksud tidak mengambil tindak balas, tidak mengambil tindakan untuk membalas, maka balasannya Allah akan menolongnya untuk menjadikan dia seorang yang kuat. Yang kedua, pesan baginda Nabi, sesiapa yang membuka pintu pemberian, suka memberi, ingin memberi, seronok memberi kerana tujuan untuk menghubungkan silaturrahim, maka balasannya Allah akan memberikan kepada dia lebih banyak lagi. Yang ketiga, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dalam perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, pesanan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara sesiapa yang buka pintu untuk meminta-minta, wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan, tetapi kerana tujuan untuk menambahkan lagi hartanya, maka Allah akan mengurangkan hartanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menceritakan kepada kita betapa pentingnya kita apabila kita dizalimi oleh suatu pihak, berusahalah kita untuk memaafkan kezalimannya. Kerana apabila kita berusaha untuk memaafkan kezaliman orang yang menzalimi kita, dengan erti kata tidak menjalankan apa-apa tindakan untuk mengenakan kepadanya semula, Allah akan menjadikan kita sebagai individu yang semakin kuat. Yang kedua, dalam menjalin hubungan silaturahim sesama saudara, sesama adik-beradik dan keluarga, apabila kita cenderung untuk seronok memberi dan terus memberi, maka balasannya Allah akan menjadikan pemberian Allah kepada kita semakin bertambah. Yang ketiga, janganlah kita terlibat dengan perbuatan meminta-minta dengan tujuan untuk menambah harta, untuk menjadikan banyak kepunyaan kita. Berbeza dengan orang yang meminta-minta kerana memang dia sangat perlu dan tidak memiliki. Makanan, pakaian dan sebagainya itu berbeza. Tetapi meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyakkan harta, maka perkara itu akan menyebabkan Allah mengurangkan hartanya kepada orang tersebut. Perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar semoga manfaat dan memberikan pengajaran yang mendalam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Pontian 101.9 Perpat Timbul Serkat Tanjung Piai.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS Johor di sana sini dan Cak Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang semuanya. Masih lagi bersama dengan Cik Merah menemani anda menerusi segmen Variasi Permata. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda bersama dengan kami lah mendengarkan di mana jua anda berada. Cepat aja masa berjalan sebab apa? Tahu-tahu kita dah melangkah di jam yang ketiga di mana tadi telah anda ikuti sepatah sehari perkongsian Cik Kis. Hari ini kita belajar bahasa Korea dan semasa juga selepas ini adanya iaitu rancangan Vitamin Jiwa dan Gincu Merah. Anda kena dengarkan perkongsiannya sekejap saja lagi. Sambil-sambil itu juga kita nak kongsi sedikit info cuaca pada hari ini kerana amaran ibu peti telah dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia di mana pada 1.30 minit tengah hari tadi dijangkakan sehingga jam 4 petang bagi zon selatan untuk Negeri Sembilan dan Melaka dan juga seluruh di Johor. Inilah dia antara yang terkini dapat Merah kongsikan untuk anda. Sebab apa kalau kita tengok cuaca di sekitar RTM Johor pun dah mula mendung lah. Jadi untuk anda yang mana sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda. Ada juga yang merancang untuk berkelah ataupun aktiviti bermandi-manda. Mungkin kita elakkan pada hari ini. Tak apa, saya faham. Kadang-kadang kita dah merancang tapi apakan daya dengan keadaan cuaca begini. Kita ubah daripada perancangan kita, perancangan A ke perancangan B. Paling penting, jadikan hari anda hari yang produktif ya. Baik, kita berhibur seketika. Jom kita dengarkan lagu ini terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Ha.

0: menghibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.

semua, Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Hari ini nak cerita pasal apa pula eh? Okey, hari ini Kak G nak kongsikan satu lagi tip untuk yang ada masalah panau. Ini adalah permintaan daripada pendengar kita tau. Dia cakap, Kak G, masalah panau macam mana pula? Okey, ini dia masalah yang boleh terjadi pada keseluruhan tubuh badan kita, termasuklah dengan kulit muka kita. Cara nak hilangkan panau yang mengalami topok putih atau dia punya keperangan pada kulit ni disebabkan panau. Sebab masalah ni biasanya disebabkan oleh jangkitan kulit. Walaupun tak adalah bahaya penyakit ni awak, tapi panau ni boleh mengganggu keyakinan diri dan memerlukan rawatan yang sesuai. Kak J akan kongsikan beberapa cara untuk hilangkan panau menggunakan kaedah tradisional. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih je. Bawang putih ni kalau anda nak tahu, dia boleh gunakan untuk menghilangkan panau sebab bersifat antikulat. Caranya, anda hanya perlu tumbuk beberapa ulas bawang putih sehingga lumat dan sapukan pada kawasan bertumpuk yang dicangkiti. Boleh amalkan dalam 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Cara kedua, menggunakan limau dan kapur. Limau dan kapur ni adalah bahan alkali yang mampu menaturalkan kadar pH pada kulit yang mungkin boleh menghilangkan panau. Caranya juga adalah mudah, iaitu campurkan saja limau dan kapur ini, kemudian titiskan atau sapukan pada kawasan yang tercecas. Paling penting, anda perlu sentiasa menjaga kebersihan diri. Kalau anda seorang yang aktif dan banyak berpeluh, pastikan anda kerap mandi bagi menghalang setiap pertumpahan kulat pada kulit. Yang penting, jaga kulit anda, pastikan kekal sihat, bersih dan bebas daripada panau. Okey, itu dia tip ringkas untuk anda dalam Kincu Merah. Situ apa? Situ for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: Setia kita bersama.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
2: Ya, Johor FM Pematang Selatan, inilah dia variasi permata di Johor FM semestinya di 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Selamat petang tu rakan pendengar. Kita nak menyapa sikit lah yang mana menghantarkan ucapan yang hadirkan diri. Saya terima kiriman Haikal, Cik Merah, Happy Conti. Semoga urusannya dipermudahkan. Terima kasih awaknya. Kita ada juga Kak Jaima dari Kampung Sungai Buah Kukup. Nak titik ucapan selamat berhujung minggu untuk semua sahabat. Antaranya Abdul Majid, Kamal Fuad, Sadia Makum Ujang, Wakna dan semualah yang mengenali diri ini. Semoga semuanya kekal sihat ceria selalu hendaknya. Kak Ruby, Cik Merah, Kak Ruby ni, Kampung Sri Gajah Ca'ah. Salam variasi permata ya untuk semua, untuk pelanggan yang hadir di warung Kak Ruby juga. Untuk pekerja Kak Ruby, kerja rajin-rajin tau, jangan ngulur. Nanti panjang ekornya. Cik Merah dah makan ke belum? Datanglah warung Kak Ruby, nanti akak belanja. Zahid dah selesai dah makan tengah hari. Ngeteh aja belum. InsyaAllah lah Kak, bila ada hari tertentu. Selalu saya sebenarnya kalau hari cuti saya hari biasa. Hari biasa saya boleh jalan sana sini. Hari hujung minggu memang dah titik. Tertulis ya. InsyaAllah nama saya yang akan berkonti hujung minggu menemani rakan dan pendengar. Kita ada juga Haji Jah Paiman, Pedagang Timur. Nina ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, buat semua DJ Johor FM, sahabat ukhuwah. Awal dah diucapkan untuk semua anak-anak. Jangan tak balik tau sebab ibu ada buat korban. Buat Cicik Iman Afiq, selamat hari lahir yang kedua tahun. Alah. Semoga membesar dengan penuh keimanan buatmu. Hari ini juga siapa yang meraihkan hari jadi anda, kita doakanlah semoga panjang umur ya. Diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Moga baik-baik ajalah mengiringi hari anda. Selamat tengah hari Sabtu. Dah petang dah kita dah. Ini dia Kak Nuraini HR. Untuk ayah saya ni Muhammad Nur, suami Faisal Midi dan anak saya Nur Harfi Hamidi. Amboi Kak, nama anak Nur Harfi . Saya ni nasib baik huruf Al tu dapat dibetulkan, disorokkan. Sebenarnya saya sangat susah nak sebut. Tapi Alhamdulillah lah, bolehlah jelas lah . Dengar. Kalau tersasul-sasul keluar ra-ra tu, minta halal lah macam tu . Okey, selain daripada juga untuk rakan pendengar, macam biasa hari ini ada sedikit pesanan juga yang Merah nak kongsikan untuk semua yang mendengarkan kami. Di mana faham malam ni di Stadium Bukit Jalil memang akan dipenuhi dengan ribuan penyokong bola sepak tempatan untuk menyaksikan pertembungan antara JDT dan juga Kuching City FC. Jadi sebenarnya pada malam ini apa je warna jersey anda pada malam ni, kita harap semua hadir dengan semangat kesukanan yang tinggi, okay? Menang kita raikan dengan rendah diri, kalah kita terima dengan hati terbuka. Yang penting malam-malam ni, malam karang nanti, sama-samalah kita ciptakan suasana yang kata meriah, selamat dan jadi contoh yang terbaik lah untuk budaya bola sepak di Malaysia, okay? Jangan lupa boleh dengarkan Johor FM sebab kita sambung siar juga untuk perlawanan pada malam ini. Berusi siaran TV di Sukan Plus, jadi anda boleh dengarkan Johor FM juga, tak ada masalah. Kalau yang mana tak dapat berada di stadium, malam ni kita boleh dengar melalui siaran radio kami. Baik, kita berhibur dengan lagu ini. Berikan semangat sedikit untuk anda, Kuasa Selatan. Terus bersama dengan kami, layan Johor FM Permata Selatan.

0: bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
2: Ayo sak kabeh ni bayu mbok yu mbok de mbok de kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ha. Ya, betul. Tak salah. Jangan tukar-tukar lagi. Betul lah. Inilah dia Permata Selatan, Johor FM. Kalau Johor FM Permata Selatan, begitu juga Wan Maimunah Aziz Permata RTM Johor.

Sebab Dato' M Nasi, lagu yang bertaja Juwita menghiburkan anda di Johor FM 241 minit petang. Macam mana keadaan cuaca di kawasan anda? Tapi kalau yang mana zon selatan, memang kita dah berkongsi lah tadi ramalan cuaca kan. Memang apa, amaran ribut petir telah dikeluarkan di setengah kawasan hujan. Jadi yang mana sedang memandu dengan keadaan hujan ketika ini, kalau tak boleh teruskan dengan pemanduan anda, cari tempat sesuai, berhentilah dulu sekejap, rehatkan diri anda seketika. Bila rasa yakin dah boleh teruskan pemanduan, barulah anda teruskan dengan pemanduan anda. Okey, untuk anda juga yang nak memulakan perjalanan balik kampung, almaklumlah sempena Hari Raya Aidiladha nanti. Untuk anda sebelum keluar rumah, cuba ambil sikit masa dahulu sebelum kita nak gerak, buat pemeriksaan yang terakhir sekeliling rumah anda. Pastikan orang kata suis elektrik yang tak digunakan tutup. Tengok pula pipe air diperiksa. Tingkap pintu semua dah tutup, dikunci dengan sempurna. Sebab apa, kadang-kadang benda perkara kecil ni kita terlupa, boleh mengundang masalah bila anda nak balik rumah semula. Kalau kita tinggalkan rumah berapa hari, ada baik juga boleh maklumkan kepada jiran terdekat supaya mereka juga sama-sama lah yang mana ada boleh tolong tengokkan rumah kawasan anda. Kita ni nak balik kampung, biar dalam keadaan tenang supaya sepanjang perjalanan taklah terfikir, macam mana tadi kita punya streka dah tutup ke, macam mana pula itu ini. Jadi buatlah pemeriksaan terakhir dan pastikan ketika ini kalau kita tengok musim perayaan, memang jalan raya kan agak sibuk lebih daripada biasa. Jadi untuk anda yang memandu juga pulang ke kampung, jangan mengejarkan masa. Biasa jalan raya ni memang hujung minggu, pertama sekali dah hujung minggu, satunya memang sesak, dua jalan raya ni kita berkongsi, ketiga lagi-lagi cuti musim perayaan, cuti sekolah dan sebagainya, memanglah sesak-sesaknya. Jadi pada hari ini, sama-samalah kita tanamkan pada diri kita banyak-banyakkan bersabar ya. Kita dengarkan persembahan Amir Jahari dan juga Aina Abdul, lagu yang bertajuk Ayuh Pulang.

0: 101.9 Parit Madirono, Sungai Pinggan, Permatang Sepak.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
7: Hai, saya Awi.
8: Maafkan aku mengganggu.
7: Saya ni kalau berada dekat Johor, saya suka dengan Johor FM.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita ramai-ramai dengan Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

Jangan lupa di Selatan Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Anda sedang mendengarkan segmen Variasi Permata bertemankan saya Cik Merah menemani hari Sabtu anda bertarikh 23 Mei 2026. Untuk waktu ni 2.54 minit petang, sempat berhibur dengan satu lagu sebelum kita melangkah di jam yang seterusnya. Okey, hari Sabtu kita ada apa? Nantikan hari ni pula. Saya rasa ni pun kali pertama juga ni saya bawakan, iaitu rancangan Silang Budaya pada jam 3.15 minit petang nanti. Kita akan bersama dengan penyampai di Langkawi FM, DJ Haris akan bersama dengan Cik Merah untuk Silang Budaya. Dan hari ini kami bawakan untuk anda iaitu Geng Ronda Cara Kita. Kalau sebelum ni kan kita asyik berkongsi makan-makan je, kali ni kita nak bawa jalan-jalan. Jadi nanti rakan saya berada di sana akan berkongsi apa yang menarik berada di Langkawi, dan kita pula akan berkongsi apa yang menariknya ada di Johor ini. Itulah dia Silang Budaya yang dapat kami bawakan di jam yang seterusnya. Jangan lupa saksikan kami juga bersiaran secara langsung di platform media sosial, di TikTok, di YouTube dan juga di Facebook Johor FM. Jadi terus bersama dengan Cik Merah menemani anda di segmen Variasi Permata Johor FM, Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

Johor dalam Ghazal Termasyhur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang semuanya. Ketika ini anda sedang mengikuti rancangan Silang Budaya.

0: Satu suara, satu jiwa. Dan pada petang ini, gabungan bersama dengan saya, Cik Merah, penyampai di Johor FM. Dan kita ada rakan kita yang berada di Langkawi FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Merah.
0: Ya, ada kat sana tu Haris, ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Apa khabar awaknya?
1: Sihat, Alhamdulillah. Cik Merah, apa khabar?
0: Kita dalam keadaan baik-baik ajalah. Biasalah hujung minggu macam ni lah keadaan kita.
1: Ya, apa-apa pun kita kena terima dengan hati yang terbuka.
0: Amboi, macam
1: bekerja
0: tu.
1: Bekerja di hujung minggu.
0: Begitulah. Okey, kita nak tanya juga macam mana keadaan cuaca di sana
1: Keadaan cuaca di Pulau Langkawi, kalau menurut map Malaysia lah, dia melaporkan petang ini ribut petir di kebanyakan tempat Langkawi lah. Tapi kalau dilihat secara mata kasarnya, kalau tengok luar tingkap ni nampak cerah aja.
0: Cerah aja.
1: Cerah aja.
0: Kalau kita ni kat sini memang cuacanya memang betul lah, amaran ribut petir dah dikeluarkan 1.30 minit tengah hari sampai 4 petang. Memang betul Johor memang kebanyakan, yalah, satu negeri kita ni semua kawasannya hujan aja. Tapi pun begitu tak apalah, walaupun dengan keadaan cuaca mendung-mendung, janganlah mendungkan hari anda.
1: Betul sekali.
0: Ya. Sebab hari ni untuk rancangan Silang Budaya ni, satu suara satu jiwa, macam kali ini kami Johor FM nak bawakan geng ronda cara kita.
1: Ronda cara kita?
0: Ya, betul. Tapi kan sebelum tu saya nak tanya, macam awak sendiri Haris, awak pernah tak datang kat Johor?
1: Datang Johor, saya rasa pernah sekali je kot.
0: Sekali je?
1: Sekali je waktu saya kecil-kecil dulu.
0: Lepas ni nanti bolehlah jalan-jalan dekat sini juga. Macam kita kalau kat Langkawi tak payah tanyalah, semua orang dah pergi. Semua orang pergi.
1: Betul. Tapi saya akan ke sana bulan depan, awal bulan.
0: Oh, iya ke?
1: Ya, saya akan ke Mersing.
0: Ke Mersing? Oh, yeah. Mersing sangatlah orang kata menarik tempatnya. Dengan boleh bermandi mana, berkelah, berpatah pantai dan sebagainya. Dan juga makanan-makanannya, harga dia memang harga yang sangat rahmahnya. Macam tu. Okey, tak apa. Sebenarnya, awal begini, untuk hari ini rancangan Silang Budaya, difahamkan macam kita akan berkongsi ada Johor FM satu lokasi dan juga satu tempat, dan juga Langkawi pun nak bawa kita jalan-jalan kejap lagi kan?
1: Betul sekali, kita nak bawa juga orang Johor jalan-jalan.
0: Okey, baik. Tapi sebelum tu kita ada pertanyaan, sebab pendengar kita tanya kalau nak dengarkan Langkawi FM ni macam mana frekuensi dia?
1: Kalau nak dengarkan Langkawi FM, kalau mereka lah berada di kawasan Langkawi, boleh dengarkan melalui frekuensi 104.8. Tapi kalau berada di luar kawasan Langkawi, boleh dengarkan melalui RTM Click.
0: Itu lagi senang lah kan. Nak dengar apa untuk 34 stesen semua tak ada masalah.
1: Betul,
0: termasuk Johor FM sekalilah. Sebab kami pun kat sini kita ada 3 frekuensi. Dia tak nak kalah dia tu. 3 tu.
1: 3. Langkawi 1 je.
0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 to MHz FM. Dan semestinya untuk maklumat pendengar kita yang berada di Langkawi dan juga di Johor, untuk rancangan ini saya percaya sebab kami berdua ni bersiaran secara langsung di platform media sosial. Macam dekat awak dekat TikTok, namanya apa tu?
1: Dekat TikTok kita bersiaran di platform Langkawi FM.
0: Cari Langkawi FM. Macam kita dekat TikTok Johor FM, Johor FM official. Boleh follow dekat situ lah juga. Boleh tengok kami berdua dan juga di platform lain lah, di Muka Buku dan juga di YT. Amboi. Sebab dekat TikTok kan, kita kena hati-hati nak sebut platform lain
1: Nak sebut nanti dia naik warning.
0: Dia macam awas. Macam tu. Okeylah, baiklah.
1: Jaga-jaga.
0: Itulah pasal Haris. Kita ni nak uzik-menguzik sikit, sebab apa, kita nak berhibur dah dengan lagu yang kami bawakan, iaitu Zapin Usik Mengusik.
1: Zapin Usik Mengusik
0: Ya, jadi jom kita dengarkan persembahan Heda dan juga Lan Solo untuk anda. Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, tuan tuan ni anda sedang mendengarkan rancangan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Saya Cik Mira di Johor FM
1: dan juga DJ Haris dari Langkawi FM.
0: Okey, baik Haris. Kita ni tak sabar sebenarnya nak bawakan untuk pendengar kita jugalah dengarkan untuk perkongsian. Kali ni Langkawi FM nak bawa kita jalan-jalan. Nak bawa pergi mana agaknya
1: Saya nak bawa pergi beras terbakar dan juga makan masuri. Pernah dengar makan masuri?
0: Pernah
1: pergi?
0: Rasanya pernah pergi. Sebab Langkawi tu tempat jalan-jalan semua kita dah daripada kecil kan kita berjalan sampai ke besar. Cuma besar ni tak sempat nak pergi lagi lah. Nanti ada masa saya pergi sana lagi.
1: Boleh.
0: Okey. Jadi untuk anda kita dengarkan dahulu. Ini dia yang kami bawakan untuk anda. Perkongsian yang dibawakan oleh Langkawi FM.
2: Cerita sejarah Pulau Langkawi yang termasyur ialah beras terbakar terletak di Kampung Raja, Mungkin, Padang Pasiran. Kuasanya kira-kira 30 persegi, manakala beras yang tertanam di dalam tanah dikatakan lebih 3 kaki. Mengikut cerita orang terdahulu, pemerintahan Pulau Langkawi lebih 200 tahun sehingga kurun ke-19 bertempat di Kampung Raja. Ini dibuktikan dengan salah seorang daripada pegawai daerah Langkawi yang telah meninggal dunia 80 tahun dahulu telah dikuburkan di kampung ini dan kubur dikatakan masih ada sehingga kini. Berbalik kepada cerita beras terbakar, selepas beberapa bulan pembunuhan Masuri dengan perintah Datuk Seri Kermajaya yang memerintah Langkawi pada masa itu, pulau ini telah diserang dengan hebatnya oleh orang-orang Siam. Tempat pertempuran dahsyat yang mana Datuk Seri Kermajaya dan panglima-panglimanya telah terkorban di Selat Berhala Balik, iaitu Selat Jalan Masuk ke Perlabuhan Kuah. Sebelum pertempuran tersebut, beliau telah mengarahkan orang-orangnya bahawa beras simpanan hendaklah ditanam supaya tidak terlepas ke tangan musuh. Apabila Datuk Seri Kermajaya benar-benar tewas, beras simpanan di Padang Masirat telah dibakar. Menurut cerita, beras terbakar itu akan timbul setiap kali selepas hujan. Tertewasnya Datuk Kermajaya bagi mempertahankan Pulau Langkawi, mengikut kepercayaan orang-orang pada masa itu dan sampai sekarang pun, ialah dengan kerana sumpahan Masuri yang berbunyi Pulau Langkawi tidak akan aman dan makmur sehingga 7 keturunan. Satu daripada bukti sumpahan itu ialah beras simpanan terbakar. Pengunjung dapat melihat tapak kawasan kejadian dan sisa beras yang hangus terbakar. Sampel beras terbakar juga ada diletakkan di dalam kotak kaca. Kini kawasan beras terbakar itu telah dipagar. Tapak bersejarah ini terletak dalam tanah persendirian. Pemiliknya, Allahyarham Ku Halim Ku Hasan, ketika hayatnya membenarkan pengunjung melawat dan melihat kawasan tersebut secara percuma. Pengunjung juga dapat melihat keindahan dan keunikan seni bina rumah Melayu tradisional dengan persekitaran yang cukup bersih serta menenangkan. Ia sering menjadi lokasi orang ramai untuk mengabdikan kenangan mereka ketika berkunjung ke sini bersama keluarga mahupun rakan taulan. Kawasan beras terbakar ini terletak di belakang tapak pasar malam Padang Masirat. Pada hari biasa, terdapat beberapa gerai makanan dan minuman dibuka. Pengunjung boleh menjamu selera atau sekadar melepas dahaga. Selain terkenal sebagai tempat bersejarah, ia juga popular sebagai tempat membeli belah. Dalam perjalanan ke lokasi, anda akan melalui deretan kedai yang terkenal dengan pelbagai barangan tempatan seperti kain batik, hasil kraf tangan dan produk gamat. Dari Pekan Kuah, jarak untuk ke destinasi ialah kira-kira 17 km. Perjalanan dengan kereta mengambil masa lebih kurang 21 minit. Jika dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi, jauhnya cuma 2 km sahaja, tidak sampai 6 minit menaiki teksi atau e-hailing. Kota Masuri merupakan sebuah kompleks budaya dan sejarah di Langkawi yang didedikasikan untuk memperingati kisah legenda seorang wanita bernama Masuri. Ia adalah salah satu tarikan pelancong yang wajib dikunjungi di pulau ini. Terletak di Kampung Mawat, kawasan ini menjadi tumpuan utama bagi pelancong yang ingin mendalami sejarah serta legenda Masuri. Pengunjung yang datang ke sini bukan sahaja berpeluang untuk melihat makam Masuri, tetapi juga dapat menikmati pelbagai tarikan yang lain yang menarik di kawasan sekitarnya. Salah satu tarikan utama di sini ialah rumah tradisional Melayu yang dibina semula untuk memberikan gambaran jelas tentang kehidupan masyarakat Melayu pada masa lampau.
3: Rumah ini dilengkapi dengan perabot dan hiasan tradisional yang memberikan pengunjung peluang untuk merasai suasana kehidupan pada zaman dahulu. Di samping itu, Perigi Masuri yang terkenal dengan airnya yang jernih turut menarik perhatian ramai. Dikatakan bahawa air dari perigi ini mempunyai khasiat tersendiri dan seringkali dikaitkan dengan legenda Masuri. Selain itu, terdapat juga sebuah muzium kecil yang mempamerkan pelbagai artifak bersejarah yang berkaitan dengan Masuri dan sejarah Langkawi. Muzium ini menyediakan maklumat mendalam tentang kehidupan Masuri termasuk kisah tragisnya yang dikaitkan dengan sumpahan selama 7 keturunan. Pengunjung boleh melihat pelbagai barangan seperti pakaian tradisional, senjata dan manuskrip lama yang memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang sejarah dan budaya tempatan. Suasana di Kota Masuri sangat menenangkan dengan kehijauan alam semula jadi yang menambah keindahan tempat ini. Pengunjung dapat merasakan suasana sejarah yang hidup dan mendalam apabila berjalan di sekitar kawasan ini. Dengan gabungan tarikan-tarikan menarik dan suasana yang menenangkan, Kota Masuri di Langkawi adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi sesiapa yang berminat dengan sejarah dan budaya Melayu. Semasa melawat makam Masuri, terdapat pelbagai aktiviti menarik yang disediakan untuk pengunjung. Salah satu tarikan utama ialah persembahan kebudayaan yang diadakan secara berkala. Persembahan ini membolehkan pengunjung menyaksikan tarian tradisional, muzik dan penceritaan yang menggambarkan sejarah dan budaya tempatan. Ia merupakan peluang yang baik untuk memahami lebih lanjut tentang warisan Langkawi dan kisah Masuri. Bagi mereka yang ingin mendalami sejarah makam Masuri Langkawi, lawatan berpandu adalah pilihan yang tepat. Pemandu pelancong yang berpengalaman akan menceritakan kisah legenda Masuri secara mendalam termasuk latar belakang sejarah, kehidupan Masuri dan peristiwa yang membawa kepada kematiannya. Lawatan ini memberikan perspektif yang lebih mendalam dan kontekstual kepada pengunjung. Sesi bergambar di lokasi-lokasi menarik dan bersejarah di sekitar makam juga menjadi aktiviti yang popular. Terdapat banyak sudut yang indah untuk mengambil gambar seperti replika rumah Masuri, taman-taman yang terjaga rapi dan struktur-struktur bersejarah yang lain. Mengabadikan kenangan di tempat-tempat ini adalah cara yang baik untuk menghargai keunikan dan keindahan makam Masuri. Kesemua aktiviti ini menawarkan pengalaman yang berharga dan mendalam bagi pengunjung, menjadikan lawatan ke makam Masuri bukan sahaja sebagai perjalanan bersejarah tetapi juga sebagai satu cara untuk menghargai dan memahami budaya dan tradisi tempatan dengan lebih baik.
0: Ya, itulah dia.
1: Ya. Jadi kita dah buat jalan-jalan dekat sekitar Langkawi tapi itu baru dua tempat tau.
0: Yo.
1: Sebenarnya banyak tempat lagi kalau nak diceritakan satu hari tak, tak habis.
0: Betul. Saya kan hari saya ada terima komen rakan pendengar. Kadang kita ni pergi Langkawi tangan kosong. Okay? Betul, tapi balik penuh tangan cuma poket yang kosong.
1: Ha, betul. Sebab sini selalunya orang borong apa tau?
0: Apa dia?
1: Orang borong coklat.
0: Coklat, pinggan mangkuk. Wanita dan coklat serta pinggan mangkuk berpisah tiada.
1: Ya, betul sekali.
0: Dan juga ada yang kata Toto, jangan lupa.
1: Toto sekali. Nasib kat sini kereta tak kena cukai, tapi kalau bawa keluar je kena cukai. Kalau silap-silap tu orang borong kereta sekali.
0: Itulah pasalnya. Tapi itulah dia orang kata, macam kami jugalah dapat mendengarkan orang kata. Bukan kadang kita Langkawi bukan sekadar keindahan pantai, tapi kita juga dapat tadi macam mendengarkan kisah sejarahnya yang cukup terkenal. Jadi yang mana belum pergi, kena pergi dekat sana, Langkawi. Dan kali ini pula, Johor FM, kami nak bawakan untuk anda, iaitu kita nak berkongsi satu lokasi muzium di Johor, iaitu Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Jadi, sama-sama kita dengarkan perkongsian oleh penerbit kita, DJ Syamido. Untuk anda.
4: Dari Johor kali ini, kami nak bawa anda ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Kompleks ini terletak di Sungai Chai, Johor Bahru. Ialah pusat pelestarian kebudayaan dan sejarah Johor. Kompleks ini menempatkan pejabat Yayasan Warisan Johor, Galeri Seni, Pusat Dokumentasi dan Hazanah Kesenian yang memelihara warisan Kesultanan Johor. Kompleks ini juga terletak di kawasan bekas kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang dibina pada sekitar tahun 1920-an. Kawasan ini berfungsi sebagai hub utama untuk mendedahkan menceritakan sejarah Johor secara intuitif kepada generasi masa kini. Pusat Dokumentasi menghimpunkan lebih 15,000 bahan bacaan berkaitan negeri Johor, termasuk koleksi buku nadir dan naskah lama. Galeri Seni Johor, bangunan yang mengekalkan seni bina klasik 1920-an ini, mempamerkan pelbagai karya seni halus dan artifak kontemporari pelukis tempatan. Kompleks ini menjadi pusat pementasan tradian tradisional seperti tarian sapin, permainan alat muzik tradisional dan program bicara sejarah Johor. Kompleks warisan Sultan Abu Bakar dimasyhurkan oleh Dunia Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 18 November 2018. Selain menjadi pusat pentadbiran utama Yayasan Warisan Johor, kompleks ini juga menawarkan 7 aktiviti menarik untuk dilawati oleh semua lapisan masyarakat, antaranya Galeri Seni Johor, Galeri Tenun Johor, Rumah Limas Johor, Pusat Repositori Artifak dan Pusat Dokumentasi Johor. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat pembelajaran asas tarian zapin dan juga beberapa tempat tumpuan gastronomi untuk para penggemar makanan. Seterusnya, kita nak ke Muzium Bugis. Muzium Bugis terletak di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Diasaskan pada tahun 1982 oleh Oyarham Abdul Wah bin Ahmad. Ia ditirau sebagai Muzium Bugis pertama di Malaysia yang memelihara sejarah, artifak dan budaya etnik Bugis di rantau ini. Pada 1982, galeri ini ditubuhkan untuk menyimpan hazanah dan susur galur masyarakat Bugis oleh Oyarham Abdul Wah bin Ahmad. Pada 26 Julai 1994, Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Warisan Johor mensetiakan premis ini sebagai muzium Bugis rasmi yang pertama di Malaysia. Koleksi artifak dan tarikan utama muzium ini menyimpan lebih 2,600 artifak yang merangkumi budaya, kesenian dan sejarah penghijrahan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu. Antara koleksi berharga termasuk Al-Quran tertua, naskah tulisan tangan Raja Husin dari Pontianak yang ditulis pada kulit kambing sekitar tahun 1311. Senjata tradisional, pelbagai koleksi keris dan senjata pahlawan Bugis yang digunakan antara tahun 1617 hingga 1836. Barangan warisan, pakaian tradisional, alat perhiasan diri dan peralatan dapur antik masyarakat Bugis. Muzium ini telah menerima kunjungan daripada dalam dan luar negara, termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia, Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2016. Muzium ini turut mempamerkan bahan penulisan, alatan muzik seperti gendang dan gong, mata wang ketika zaman negara dijajah serta perahu jelur atau penah, iaitu pengangkutan laut yang digunakan etnik Bugis suatu ketika dahulu. Seterusnya, kita ke Kota Johor Lama. Kota Johor Lama terletak di tebing kiri Sungai Johor, kira-kira 27 km dari Bandar Kota Tinggi atau kira-kira 30 km dengan jalan darat melalui Jalan Desaru ke Teluk Sengat. Kota ini terletak di kawasan Ladang Getah dan tebing muara Sungai Johor. Terdapat juga beberapa buah perkampungan Melayu seperti Kampung Teluk Sengat dan Kampung Johor Lama. Sejarah Kota Johor Lama bermula pada tahun 1540 apabila Sultan Alauddin Riwayat Shah II, iaitu Raja Johor kedua di tahun 1528 sehingga 1564, berpindah ke Tanjung Batu yang terletak di tepi Sungai Johor. Baginda mendirikan sebuah kota yang dibina daripada susunan batu dan kemudian ditambah dengan terbinanya kota ini. Kerajaan Johor menjadi sebuah kerajaan yang kuat sehingga dapat mematahkan serangan Aceh beberapa kali. Paula di Lema Paria melaporkan bahawa dalam peperangan tersebut, Portugis memusnahkan langsung pusat pemerintahan Kota Johor Lama lalu dibakar dan kota batunya dimusnahkan. Beliau telah merampas 800 pucuk meriam gangsa, emas, perak, 1,200 buah perahu besar dan kecil dan sebagainya. Menurutnya, kapal yang membawa rampasan perang ini telah karam di perairan Indonesia. Sejak dari tarikh itu, pusat pemerintahan di Tanjung Batu dengan kota batunya yang gagah tidak lagi dijadikan ibu negeri oleh Sultan-Sultan Johor yang berikutnya. Kota Johor Lama terbiar buat seketika hinggalah zaman pemerintahan Sultan Ibrahim sekitar tahun 1677 hingga 1685. Dan pada tahun 1678, Laksamana Tun Abdul Jamil Paduka Raja telah datang ke Johor Lama dari Siak dan membunuh Temenggong. Sultan Ibrahim telah cuba membina semula Johor Lama dan memindahkan pusat pemerintahan ke sana, tetapi tidak tercapai kerana mangkat di Riau pada 16 Februari 1685. Kegemilangan Kota Johor Lama di dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Melayu Johor tidak boleh dipandang ringan. Ia pernah menjadi ibu negeri sebanyak dua kali, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah selama 24 tahun, iaitu pada tahun 1540 sehingga 1564, dan pada zaman kemuncak kegemilangan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II selama 13 tahun, sekitar tahun 1574 sehingga 1587. Pada ketika ini, yang wujud hanyalah tinggalan kota yang dipulihara berterusan. Kemakmuran dan kemegahan Kesultanan Melayu di Kota Batu ini, Johor Lama, musnah ditelan zaman. Apa yang tinggal hanyalah sebuah perkampungan yang sunyi, tenang dan damai. Sekian dari Johor untuk kali ini.
0: Baik, itulah dia dari Johor untuk kali ini. Kita bawa tiga tempat sebenarnya, Aris. Tiga tempat untuk muzium di Johor lah. Antaranya ada satu kompleks warisan Sultan Abu Bakar, satu lagi Muzium Bugis dan satu lagi Muzium Kota Johor Lama. Johor kita ada 10 daerah, jadi semestinya banyak lagi. Kalau ikutkan rancangan ni, tak cukup untuk masa yang diberikan. Rasanya mungkin lama lah, Aris, kalau kita nak kongsikan.
1: Jadi kalau nak ni, dia kena rasai sendiri. Kena pergi. Sama juga kepada DJ Cik Merah. Kalau nak merasai sendiri keunikan Langkawi ni, kena datang sendirilah.
0: Oh, memang memang akan datang. Okey, baik. InsyaAllah nanti kalau kita tengok, masa juga mencemburi kita. Betul. Jadi insyaAllah akan ada ruang lagi jika dapat bekerjasama bersama dengan Langkawi FM. Akan kami bawakanlah untuk semua pendengar bersama Johor FM dan juga Langkawi FM. Jadi hari sebelum kita berpisah, kita di sini nak berikan penghargaan juga kepada penerbit kita, iaitu Hisham, dan juga di bahagian ICT pada hari ini masih kelancaran siaran live kami, iaitu Yati, dan juga bahagian teknikal yang bertugas pada petang ini kita ada Fazli dan juga Kak Aida. Bagaimana dengan di sana?
1: Di Langkawi kita nak ucapkan terima kasih kepada penerbitnya, iaitu DJ Nurul Razian Razi dan juga MCR pada waktu ini, iaitu Rezwan dan juga Siti Fatimah. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada penyelaras Vimit kita, iaitu Sabeha.
0: Baik, jadi insyaAllah ada masa lagi kita berjumpa. Jadi kita berada di penghujung pertemuan. Inilah dia rancangan Silang Budaya, Satu Suara
1: Satu Jiwa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, mengakhiri untuk rancangan ini, terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.
4: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau, ayuh kita merentas negeri menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Ainaja Mazlan. Tajuk berita utama hari ini, telefon pintar Menteri Besar Johor menjadi sasaran cubaan serangan perisian pengintip. 6 ditahan, dipercayai terlibat kes bunuh di Pontian. Berita

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda menerusi siap mana variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Untuk waktu ni 4.11 minit petang, tadi jam 4 petang telah anda ikuti berita Johor FM dibawakan oleh rakan wartawan kita iaitu Aina Jiha. Kalau anda terlepas dengarkan perkongsian berita tadi, boleh tengok siaran ulangan sebenarnya menerusi YouTube Johor FM Permata Selatan dan juga di Facebook kami, sebab kita selalu bersiaran secara langsung di platform dua media sosial tersebut. Untuk anda boleh mengikuti jugalah secara alam maya dan mendengarkan perkongsian berita pada hari ini. Baik, untuk waktu ini, di jam ini masih lagi meneruskan hiburan dengan susunan lagu yang terbaik menemani semua rakan dan pendengar di mana jua anda berada. Ada je juga lagu raya, ada je juga lagu yang sekitar tahun 90-an, 80-an, lagu rancak, semuanya menemani anda. Dan kita nak berhibur seketika dengan lagu yang seterusnya. Terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
7: Disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.24 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.28 minit petang. Zon 3 Pontian dan Kluang 4.29 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 4.32 minit petang. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Untuk anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab kepada guru. Tajuknya ialah ilmu tidak akan berkat tanpa adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mencari kedudukan. Tetapi orang yang Allah muliakan ialah mereka yang mencari ilmu. Jadi tanya balik pada diri kita, kenapa ada orang yang banyak mendengar ceramah tetapi akhlaknya tidak berubah? Kenapa ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi hatinya masih keras? Jawapannya satu, kerana ilmu itu tidak turun ke hati. Ilmu akan turun dengan hati bila kita menjaga adab. Para ulama berpesan, al-adab qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita sudah beradab ketika kita menuntut ilmu? Kita perlu tahu beberapa perkara. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan guru. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin," dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Saudara, ilmu ini ibarat air. Ia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Begitulah ilmu. Ia tidak akan masuk ke hati yang ada sifat sombong. Contoh, jangan kita rasa aku dah tahu. Jangan kita bandingkan guru. Walaupun kita lebih muda dan lebih pandai, tetapi tetaplah tunduk, tetaplah hormat. Yang kedua, mendengar dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Adab menuntut ilmu bukan banyak bercakap, tapi banyak mendengar. Kerana ilmu itu masuk melalui telinga, bukan melalui lisan. Contoh, ketika guru mengajar, kita sibuk berbual, sibuk bermain telefon. Maka bagaimana ilmu itu mahu masuk ke dalam hati kita? Diam, dengar, hayati. Itulah pintu keberkatan ilmu. Yang ketiga, jangan memotong percakapan guru. Memotong percakapan guru bukan sekadar kurang sopan, tetapi ia adalah tanda kita tidak menghormati ilmu. Contoh, biarkan guru habis bercakap, tunggu dengan sabar, baru kita angkat tangan dan bertanya. Kerana setiap kalimah dari guru mungkin ada hikmah yang kita tak nampak pada awalnya. Yang keempat, berbaik sangka dengan guru. Kadang-kadang kita tak faham cara guru menegur. Kadang-kadang teguran itu terasa pedih. Tapi ingatlah, guru menegur bukan kerana benci, tapi kerana sayang. Contoh, bila guru menegur bacaan kita salah, jangan terasa hati. Tetapi katakan dalam hati, ini peluang aku untuk jadi lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna ba'dadh-dhanni ithm." Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kelima, mendoakan guru kita. Antara tanda kita benar-benar menghargai ilmu ialah kita mendoakan orang yang mengajarkan kita. Contoh, selepas kelas angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa guru aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengajar aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikat, para malaikat berselawat ke atas orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Bayangkan, kalau kita sayang guru, Allah juga akan sayang kita. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diajar. Inilah adab yang paling tinggi. Bukan sekadar mendengar, tetapi mengamalkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Contoh, kita belajar tentang solat, tetapi solat kita masih tergesa-gesa, masih lalai. Maka ilmu itu belum hidup dalam hati kita. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah ke atas kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk mengubah diri. Kalau kita benar-benar mahu ilmu itu menjadi berkat, maka hiasilah diri kita dengan adab. Kerana boleh jadi seseorang itu ilmunya sedikit, tetapi kerana adabnya yang tinggi, Allah angkat darjat dia. Dan boleh jadi seseorang itu ilmu dia banyak, tapi kerana tidak ada adab, ilmu itu tidak memberi manfaat. Marilah kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah kami hamba yang beradab dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Cepat aja masa berjalan lah. Sebab apa? Kejap saja lagi sebenarnya kita akan melangkah di jam seterusnya untuk ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan juga sekembalinya nanti adanya rancangan Mekar Bahasa dan juga Hindi Hits. Setiap hari Sabtu kami bawakan untuk anda. Dan nampaknya berada di penghujung pertemuan lah bersama dengan saya Cik Merah. Jadi Merah nak undurkan diri, tapi Merah nak maklumkan untuk anda, jangan lupa terus bersama dengan Johor FM kerana kita ada lagi segmen yang terakhir iaitu Melodi Permata pada jam 6 petang sehingga jam 12 tengah malam bersama dengan DJ Hakim. Dan sekali lagi malam ini, jangan lupa ramai-ramai kita saksikan malam ini perlawanan akhir Piala Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil antara JDT dan juga Kuching City FC, di mana kami sambung siam melalui Sukan Plus untuk anda pada 9 malam ini. Jadi Merah akan kembali esok menemani anda jam 6 pagi menerusi segmen Aura Permata. Jaga diri semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini, kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
1: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pikap bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
0: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini, boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dato' Anwar Mizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pikap yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk trend tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
1: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiato Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
1: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa

0: terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
2: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panas kalau orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
1: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
2: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa pertukaran pelbagaian Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baiklah untuk anda semua yang sedang layan koleksi lagu-lagu Hindi, sudah semestinya ini di ruangan Hindi Hits di Johor FM. Kalau kita cakap pasal filem Dil To Pagal Hai ni, memang tak salah kalau kita tak sentuh tentang muziknya dengan lagu-lagunya. Okay, komposer Utham Singh ambil masa sekira hampir 2 tahun lah, ini menurut fakta lah, untuk menghasilkan lagu-lagu daripada filem ini. Bayangkan lebih 100 komposisi dicipta, tapi Yash Chopra hanya memilih 9 lagu terbaik, dan hasilnya semua sampai sekarang memang jadi evergreen. Jadi lagu yang diberi judul Dil To Pagal Hai, lagu tema lagu ini bukan sekadar lagu, tapi dia jadi siulan lah kan, pada zaman ataupun pada ketika itu. Siapa je tak terbuai dengan vokalis manis suaranya tu, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan. Lagu ini memang berjaya lah membawa kita ke dunia yang penuh emosi dengan perasaan cinta dan rindu, dan kepercayaan bahawa seseorang di satu tempat tu sedang menunggu kita. Jadi untuk anda, kepada pendengar setia Johor FM, kalau hati anda tengah berbunga-bunga atau mungkin tengah rindukan seseorang, lagu ni memang sesuai untuk anda. Jom kita layan seketika. Untuk anda dalam ruangan Hindi Hits, anda sedang mendengarkan rancangan Hindi.

dalam ruangan Hindi Hits untuk semua rakan pendengar setia Johor FM pada petang ini. Baik, saya nak kongsikan satu trivia menarik pasal filem ini. Tajuk asal Dil To Pagal He sebenarnya hampir tak jadi. Antara tajuk lain yang pernah dicadangkan ialah Mene To Mohabbat Kar Lee dan juga Tevar. Kalau tajuk tu yang dipilih, rasanya vibe dia mungkin tak sekuat Dil To Pagal He kan. Baik, dan satu lagi fakta menarik, watak Nisha yang akhirnya dilakukan oleh Karisma Kapoor pada mulanya ditawarkan kepada Kajol, Juhi Chawla dan juga Manisha Koirala. Tapi semuanya menolak. Mujurlah Karisma terima tawaran itu sebab lakonannya cukup berkesan sampai menang anugerah besar. Itu baru satu kisah di sebalik tabir. Banyak lagi sebenarnya cerita menarik yang boleh orang kata buatkan filem ini begitu dekat hati kita kan. Jadi sampai kita dengarkan lagi lah untuk cerita-cerita yang akan datang nanti, insyaAllah. Apapun, kita layan dulu untuk lagu yang seterusnya. Lagu daripada filem Dil To Pagal He untuk anda. Terus layan Hindi Hits.

saudara, kita dah pun sampai ke penghujung segmen untuk petang ini. Dari awal tadi kita dah dengarkan koleksi lagu-lagu daripada filem Tilto Pagel Hair. Kita dah pun mengimbau kenangan nostalgia kita sekitar tahun 90-an. Sebuah karya yang membuktikan muzik dan cinta tak pernah lapuk dan tak ditelan zaman. Kemisteri lakonan Datuk Shah Rohan dan juga Madhuri Dixit dengan tarian yang penuh bertenaga dari Karisma Kapoor. Ini untuk kalau kita yang menonton lah filem ni. Okay. Sebab kadang-kadang kita mendengar radio pun seolah-olah macam kita terbayang kan, ternampak dia punya gambaran dia tu. Jadi itulah dia antara karya yang telah ataupun sentuhan daripada pengarah Yash Chopra. Semuanya buat filem ini jadi klasik yang memang susah nak dilupakan. Dan mesej paling besar daripada filem ini, kadang-kadang cinta itu datang tanpa kita duga. Macam kata ada satu dialog kepada liriknya, someone somewhere is made for you. Jadi pendengar, kalau anda masih menunggu, percayalah, mungkin cinta sejati itu sedang menuju ke arah ataupun kepada anda. Jadi terima kasih kerana setia bersama-sama dengan saya, Sofina Wawi, dalam Hindi Hits untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan koleksi lagu-lagu daripada filem Bollywood yang lain pula selepas ini, yang tak kurang hebatnya, insyaAllah. Jadi untuk penutup, kita layan dulu untuk lagu yang terakhir. Jadi terima kasih atas kesetiaan anda. Saya mengundurkan diri untuk waktu ini. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: dah ada jodoh ke?
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
3: Assalamualaikum, 6.12 minit petang. Selamat petang semua, apa khabar hari ini? Apa khabar hujung minggu anda setakat ini? Baiklah, Hakim nak ucapkan terima kasih kepada Cik Merah yang menemani anda dalam variasi Permata tadi. Dan sekarang, anda bersama dengan Hakim di Melodi Permata menemani anda dari jam 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasihlah sebab masih sudi bersama kami di Johor FM, dan tak kira anda tengah memandu ke ataupun baru nak cari makan petang atau tengah baring berehat di rumah ataupun baru sahaja habis urusan hari ini. Apa pun Hakim ucapkan, semoga semuanya dipermudahkan urusan. Biasalah, bila hujung minggu ni kan, mood kita pun lain sikit. Ada yang ambil peluang ini untuk keluar jalan-jalan, ada yang rehat dekat rumah, kita nak cas balik tenaga kita kan lepas penat masa sepanjang minggu ini. Jadi untuk Melodi Permata petang ini, kita nak bagi ruang untuk kita bersantai-santai, kita kasih diri kita berehat daripada rutin harian kita yang memenatkan tu. Jadi kalau ada perkara yang belum anda lunaskan sepanjang hari ini, jangan risau, tak apa, esok masih lagi ada peluang untuk kita cuba lagi. Cuaca dekat luar sekarang Hakim boleh kongsikan masih redup dan juga mendung selepas hujan petang tadi. Dan Hakim nak kongsikan, menurut ramalan cuaca Met Malaysia, kawasan Johor Bahru dijangka masih berpotensi menerima hujan dan juga ribut petir di beberapa tempat menjelang malam nanti. Jadi itulah dia, kepada rakan-rakan pendengar yang sedang memandu ataupun ada plan untuk keluar malam ini, hati-hati di jalan raya. Biasalah musim hujan ni kan, jalan licin, kadang-kadang penglihatan kita pun tak nampak, tak berapa jelas. Lagi-lagi waktu malam nanti, hati-hati tau Hakim ucapkan. Dan seperti biasa, sepanjang malam ini Hakim akan temani anda dalam Melodi Permata, pastinya dengan lagu-lagu yang best-best dan mood yang santai untuk hujung minggu anda. Teruskan bersama dengan Hakim, Melodi Permata, 6 petang 12 tengah malam. Apapun Hakim nak kongsikan kepada rakan-rakan kita yang minat nak tengok bola, lagi-lagi sekarang ini kan, final Piala Malaysia membabitkan pasukan kesayangan kita Johor Darul Takzim menentang Kuching City malam nanti. Nak bagi tahu, pukul 9 nanti Johor FM akan siarkan langsung perlawanan tu. Nanti lepas ni Hakim kongsikan info ni ya. Apapun, teruskan dengan lagu seterusnya, lagu bola untuk pasukan kesayangan kita, Kuasa Selatan daripada Nota Band dan Side J, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Masih lagi bersama Hakim di Juara FM Permata Selatan. Melodi Permata temani malam hujung minggu anda pada petang ini, dan Hakim harap semuanya dalam keadaan sihat-sihat. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, buat rakan-rakan yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Sekarang musim hujan, jadi jalan raya agak licin. Jadi berhati-hati, pastikan fokus anda sepenuhnya terhadap pemanduan anda. Pastikan anda selamat pergi dan selamat tiba. Ingat, keluarga sayang sedang menunggu di rumah. Apapun buat yang tengah berehat di rumah, teruskan relax-relax dan happy-happy lah selalu. Ini Hakim nak kongsikan malam ini. Mesti ramai dalam kalangan peminat bola sepak kita dah tak sabar nak tunggu aksi final membabitkan Piala Malaysia. Pertemuan antara pasukan kesayangan kita, Johor Darul Takzim JDT dan juga Kuching City FC. Memang ini antara perlawanan yang ramai tunggu, lebih-lebih lagi penyokong kedua-dua belah pasukan. Ini dia yang mungkin anda suka nak dengar. Kalau anda tak sempat nak tengok secara langsung di televisyen, kita di Johor FM akan bawakan siaran langsung perlawanan ini bermula jam 9 malam nanti. Jadi, start je sepak mula, kita akan bersiaran langsung di Johor FM Permata Selatan. Kalau anda nak dengar, anda boleh dengarkan di 3 frekuensi. 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Dengarkan dari mana-mana saja anda berada, dalam kereta ke, dekat rumah ke, ataupun anda tengah berehat bersama dengan keluarga, boleh buka channel Johor FM Permata Selatan dan dengarkan secara langsung perlawanan penting ini. Final ini, penting ini. Kalau dekat Johor pun Hakim boleh kongsikan suasananya, bahangnya pun dah terasa sebab tadi pagi 110 buah bas yang membawa lebih 4,000 tau penyokong Johor Darul Takzim dah mula bergerak ke Stadium Nasional Bukit Jalil sejak awal pagi tadi. Ini memang menampakkan betapa semangatnya penyokong-penyokong kita ini, betapa luar biasanya sokongan kita terhadap industri sukan bola sepak tanah air, lebih-lebih lagi kepada pasukan kesayangan kita Johor Darul Takzim. Sanggup tu nak tempuh perjalanan jauh semata-mata nak tengok bola sepak yang kita harapkan mungkin 90 minit je lah hari ni, ya. Jangan ada masa tambahan. Apa pun kita tahu, kita nakkan yang terbaik. Kalau anda penyokong Kuching City sekalipun, yang paling penting malam ini kita harap perlawanan berlangsung dengan semangat kesukanan yang tinggi dan juga suasana yang meriah. Tak naklah kecoh-kecoh, tak nak bakar-bakar suar tu, tak nak. Nanti pasukan kesayangan kita pula yang kena saman. Kalau boleh, kita tunjukkan kita ini penyokong yang profesional. Kita tunjuk dengan cara laungan terhadap pasukan-pasukan kesayangan kita di stadium itu. Kepada yang nak menonton perlawanan malam ini, Hakim ucapkan selamat menuju ke lokasi tontonan anda. Tak kisahlah anda nak pergi stadium ke ataupun anda nak pergi tengok bola dekat mamak sekalipun dengan kawan-kawan, hati-hati di jalanan, ya. Tapi macam biasa, Hakim nak ingatkan sekali lagi, kalau tak sempat nak tengok dekat TV, boleh dengarkan di Johor FM yang kita bawakan secara langsung bermula 9 malam nanti. Jadi, terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Kita hiburkan anda sampai tengah malam nanti dalam Melodi Permata. Hakim temani anda, dan jangan lupa nantikan sepak mula final Piala Malaysia jam 9 malam nanti. JDT ke Kuching City? Johor FM Permata Selatan.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Fedah Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM, Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.7 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.9 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.10 minit malam. Dan Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.14 minit malam. Demikian, itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Anak akan ditinggalkan hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anak mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim Bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya, setiap insan akan merasa

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab kepada guru. Tajuknya ialah ilmu tidak akan berkat tanpa adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mencari kedudukan. Tetapi orang yang Allah muliakan ialah mereka yang mencari ilmu. Jadi tanya balik pada diri kita, kenapa ada orang yang banyak mendengar ceramah tetapi akhlaknya tidak berubah? Kenapa ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi hatinya masih keras? Jawapannya satu, kerana ilmu itu tidak turun ke hati. Ilmu akan turun dengan hati bila kita menjaga adab. Para ulama berpesan, al-adab qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita sudah beradab ketika kita menuntut ilmu? Kita perlu tahu beberapa perkara. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin," dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Saudara, ilmu ini ibarat air. Ia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Begitulah ilmu. Ia tidak akan masuk ke hati yang ada sifat sombong. Contoh, jangan kita rasa aku dah tahu. Jangan kita bandingkan guru. Walaupun kita lebih muda dan lebih pandai, tetapi tetaplah tunduk, tetaplah hormat. Yang kedua, mendengar dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Adab menuntut ilmu bukan banyak bercakap, tapi banyak mendengar. Kerana ilmu itu masuk melalui telinga, bukan melalui lisan. Contoh, ketika guru mengajar, kita sibuk berbual, sibuk bermain telefon. Maka bagaimana ilmu itu mahu masuk ke dalam hati kita? Diam, dengar, hayati, itulah pintu keberkatan ilmu. Yang ketiga, jangan memotong percakapan guru. Memotong percakapan guru bukan sekadar kurang sopan, tetapi ia adalah tanda kita tidak menghormati ilmu. Contoh, biarkan guru habis bercakap, tunggu dengan sabar, baru kita angkat tangan dan bertanya. Kerana setiap kalimah dari guru, mungkin ada hikmah yang kita tak nampak pada awalnya. Yang keempat, berbaik sangka dengan guru. Kadang-kadang kita tak faham cara guru menegur. Kadang-kadang teguran itu terasa pedih. Tapi ingatlah, guru menegur bukan kerana benci, tapi kerana sayang. Contoh, bila guru menegur bacaan kita salah, jangan terasa hati. Tetapi katakan dalam hati, ini peluang aku untuk jadi lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna ba'dadh-dhanni ithm." Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kelima, mendoakan guru kita. Antara tanda kita benar-benar menghargai ilmu ialah kita mendoakan orang yang mengajarkan kita. Contoh, selepas kelas, angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa guru aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengajar aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikat, para malaikat berselawat ke atas orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Bayangkan, kalau kita sayang guru, Allah juga akan sayang kita. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diajar. Inilah adab yang paling tinggi. Bukan sekadar mendengar, tetapi mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Contoh, kita belajar tentang solat, tetapi solat kita masih tergesa-gesa, masih lalai. Maka ilmu itu belum hidup dalam hati kita. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah ke atas kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk mengubah diri. Kalau kita benar-benar mahu ilmu itu menjadi berkat, maka hiasilah diri kita dengan adab. Kerana boleh jadi seseorang itu ilmunya sedikit, tetapi kerana adabnya yang tinggi, Allah angkat darjat dia. Dan boleh jadi seseorang itu ilmu dia banyak, tapi kerana tidak ada adab, ilmu itu tidak memberi manfaat. Marilah kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami hamba yang beradab dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. Al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rizqna syafa'atal Qur'an. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersyukur kepadanya limpah kurnia nikmat pemberian anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bertemu dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap kali, setiap siri, semuanya memberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab daripada kita menekuni, mempelajari, menghayati isi kandungan Al-Quran dengan azam sama-sama untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Kita masih lagi membicarakan perihal rezeki di dalam Al-Quranul Karim. Beberapa ketika sebelum ini kita membincangkan bahawa rezeki adalah apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang individu. Kalau di dunia sudah ada ketentuan rezeki untuk kita, manakala di akhirat sudah ada juga ketentuan rezeki nanti di sana. Orang-orang yang dapat memanfaatkan sesuatu di dunia, maka itulah rezekinya. Orang-orang yang ditentukan dapat menikmati nikmat-nikmat di alam akhirat nanti juga, maka itu adalah juga bentuk rezeki yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Jadi rezeki ini apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Kalau dia memanfaatkannya melalui jalan yang halal di dunia, disebut sebagai rezeki yang halal. Manakala seseorang yang kalau dia memilih untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang haram atau jalan yang batil, yang salah, maka disebut juga ia adalah rezeki dia. Tetapi kita sebut rezeki yang haram atau rezeki yang syubhah pada sebahagian keadaan. Kali ini kita lihat sama-sama surah Al-Baqarah ayat 25. Surah Al-Baqarah pada ayat 25 masih lagi perihal rezeki. Namun uniknya ialah dalam ayat ini menceritakan bagaimana keadaan perihal rezeki di akhirat, lebih khusus di dalam syurga. Apa yang dapat dimanfaatkan oleh ahli syurga itu juga bererti merupakan rezeki yang telah Allah tentukan dan Allah berikan kepada mereka sebagai penduduk syurga. Dengan kata lain, kita berdoa dan berharap mudah-mudahan dengan rahmatnya kita adalah sebahagian juga ahli syurga. Amin Allahumma amin. Mari kita lihat sama-sama ayat 25 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Maksud daripada ayat ini ialah, dan sampaikanlah, khabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal salih, bahawa sesungguhnya untuk mereka nanti disediakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap kali mereka diberikan rezeki dalam bentuk buah-buahan
di dalam syurga, mereka nanti akan berkata, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami suatu ketika dahulu. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Dan di sana, mereka memperolehi pasangan-pasangan yang suci dan mereka akan kekal di dalam syurga itu selama-lamanya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, menjaga imannya, memelihara imannya, menyuburkan imannya, pada masa yang sama melaksanakan amal soleh, melakukan ketaatan, melaksanakan ibadah, menjalankan tanggungjawab, menggalas segala perkara yang perlu dilaksanakan sebagai hamba Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Syurga-syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki berbentuk buah-buahan di dalam syurga, mereka akan berkata, ini serupa macam dulu kami pernah diberikan ketika mana di dunia. Serupa namanya. Mereka kenal, ini namanya buah A, yang ini namanya buah B, yang ini namanya buah C, kerana namanya serupa dan mereka mengenalinya. Hanya saja bentuknya yang sebenar, rasanya yang sebenar, itu hanya mereka nikmati nanti di dalam syurga, tidak sama dengan apa yang ada di dunia. A'adadtu li'ibadi as-salihin ma la'inun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh di dalam syurga ini sesuatu yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar dan tak pernah terlintas di dalam hati keadaannya begitu. Cuma serupanya namanya. Dan mereka nanti direzekikan pasangan yang suci dan rezeki ahli syurga, mereka kekal untuk selama-lamanya. Allah Maha memberi rezeki. Sekian dahulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi nak kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Dalam sepatah sehari, saya akan ajar perkataan masisoyo.
0: Masisoyo. Apa maksud perkataan tu?
1: Sedap.
0: Sedap. Ya, ini anda kena tahulah perkataan ni. Makan apa-apa kan? Masisoyo.
1: Ya.
0: Okey, teacher. Contoh ayat sikit.
1: Igo.
0: 정말
1: 맛있어요.
0: 맛있어요. Yeah. Maksudnya apa ni?
1: Igo, ingatkah? Igo maksud ini.
0: Igo ini.
1: Ya, yeah. 정말 itu sangat.
0: 정말 ini sangat. Yeah. 맛있어요.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita makan sedap, kita boleh sebut Igo. Igo 정말 맛있어요.
1: Ya, yeah, Igo 정말 맛있어요.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul

0: Al-Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu Carta Hits 20 9 malam. Ahad Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12:30 malam.
1: Johor FM Permata Selatan, baiklah malam ini Hakim nak ambil sedikit masa, nak curi sedikit masa untuk kita borak-borak lah kan berkenaan dengan bola sementara kita menunggu kurang satu jam lagi sebelum sepak mula Piala Malaysia membabitkan JDT dan juga Kuching City nanti. Dan kalau kita tengok rekod pertemuan kedua-dua pasukan ini, JDT memang nampak lebih dominan. 8 pertemuan sebelum ini semuanya berpihak kepada JDT. Tapi kita tahu itu semua di atas kertas. Dalam sukan ini ada satu ayat yang kita selalu dengar, bola itu bulat. Kita tahu pasukan kesayangan kita ni kuat di atas kertas, tetapi bila final ni apa-apa saja boleh jadi sebaik whistle pengadil itu ditiup. Betul tak? Betul. Kalau kita tengok banyak perlawanan bola sepak, kadang-kadang pasukan yang diyakini untuk menang pun kadang-kadang boleh kecundang lawan pasukan yang lebih lemah di atas kertas, sebab apa-apa saja boleh jadi. Itu satu perkara yang kita perlu nantikan dan debarannya menjelang Piala Malaysia final pukul 9 nanti. Dan satu lagi perkara Hakim nak borak tentang gosip lah, kalau anda ada dengar di media sosial, ada ura-ura yang mengatakan bahawa ini mungkin musim terakhir buat seorang penyerang prolifik Johor Darul Takzim. Penyerang ini namanya Bergson Da Silva. Adalah yang mengatakan, adalah netizen yang mengatakan ini mungkin musim terakhir beliau. Dan tapi Hakim boleh katakan itu cuma sekadar spekulasi sebenarnya. Belum ada pengesahan rasmi daripada kelab JDT sendiri. Tetapi netizen dah mula cakap dah, kontrak pemain prolifik ini, Bergson Da Silva ini, akan tamat bersama JDT tidak lama lagi. Biasalah kan bola sepak ni, bila pemain tu dah mula top, dah mula ada nama, macam-macam gosip, macam-macam cerita akan muncul. Tapi itulah ceritanya. Kalau betul lah kan ura-ura ni, kalau betul lah gosip ni kan, mesti ramai dalam kalangan penyokong Johor Darul Takzim akan bersedih. Yelah, manakan tidak. Sebab Bergson Da Silva ini, dia bukan penyerang yang biasa-biasa. Dia juga merupakan antara, orang kata, nadi utama serangan JDT sejak beberapa musim lepas yang kita tengok ni. Rekod dia memang sangat luar biasa bersama dengan Johor Darul Takzim, dan antara penjaring terbanyak kelab dengan lebih 150 gol dalam semua pertandingan sejak bersama pasukan. Dan Bergson Da Silva juga merupakan top scorer liga dan dah pecahkan rekod jaringan musim demi musim. Jadi kalau betul lah musim terakhir dia, memang menjadi satu era yang sukar digantilah, Hakim boleh katakan. Sebab pemain macam ni memang satu dalam seribu. Memang bukan senang lah nak jumpa kan. Apapun, fokus utama kita malam ini tetap pada aksi di atas padang. Jom kita sama-sama berikan sokongan kita kepada pasukan kesayangan kita, baik JDT mahupun Kuching City. Mainlah demi lencana di dada. Amboi, kemain semangatnya tu ya. Dan apapun untuk anda semua, jangan lupa kalau anda tak sempat nak tengok secara langsung bola sepak ini di TV, terus ikuti saja secara langsung di Johor FM bermula 9 malam nanti, dan kita sama-sama layan final ini sampai habis. Yang penting, setia bersama Johor FM, Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Terima kasih atas kesudian mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.21 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.23 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.24 minit malam. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.28 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita merafak segala syukur pada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih tuan-tuan yang sering bersama dengan kita dalam rancangan As-Sunnah, pastinya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Ingat hashtag kita, bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi. Tuan-tuan, kita masih nak membincangkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam makan dan juga minum. Disebutkan An Ka'ab bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi thalathi wa yal'aquhunna. Maksudnya, Ka'ab bin Malik meriwayatkan daripada bapanya yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan menggunakan tiga jari dan menjilat jari-jari tersebut sebelum membasuhnya. Ada dua perkara yang nak disebutkan dalam riwayat hadis ini yang kita boleh mengambil iktibar dan pengajarannya. Berkenaan dengan apa? Yang pertama, makan menggunakan tiga jari, dan yang kedua adalah menjilat jari sebelum membasuhnya. Ini dikuatkan dengan satu riwayat yang lain, An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menjilat jari-jari baginda tiga kali selepas makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apabila kita makan terlupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata lain terlupa nak sebut bismillah, mungkin lapar sangat, mungkin kelang kabut ataupun nak bersegera terlupa, sampai terlupa nak sebut bismillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, An Aisyata radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fanasiya ay yadhkurallaha ta'ala ala ta'amihi falyakul bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu makan dan ia terlupa menyebut nama Allah Ta'ala pada makanannya, maka dengan ini ia mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Maksudnya, dengan nama Allah untuk permulaan makan dan pengakhirannya. Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Ditambah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk adab ketika makan. Yang pertama, mulakan dengan membaca bismillah. Mudah-mudahan ada keberkatan pada makanan yang kita makan. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. InsyaAllah ada juga keberkatannya. Dan yang ketiga, makan makanan yang ada di hadapan ataupun yang berhampiran dengan kita dahulu. MasyaAllah, ini adab yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, anak-anak kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menamakan dan menamai bingkisan bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Menamakan bermaksud memberikan sesuatu nama kepada seseorang. Menamai bermaksud memberi seseorang suatu nama. Contoh penggunaan ayat yang salah. Puan Suhana menamakan anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamai Seri kepada anaknya. Contoh penggunaan ayat yang betul. Puan Suhana menamai anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamakan Seri kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Tangkap 105.3 Gunung Ledang, Kesang, Anjung Batu.
2: Detik semakin menghampiri sepak mula final Piala Malaysia malam ini membabitkan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City. Siapa agaknya yang akan menjulang trofi Piala Malaysia yang sangat berprestij ini? Hakim nak ceritakan tentang sejarah Piala Malaysia ini sendiri. Ini antara kejohanan bola sepak tertua di negara kita dan wujud sejak tahun 1921 lagi. Dan kalau kita cerita mengenai rekod, ya, Johor Darul Takzim JDT merupakan antara pasukan yang paling konsisten lah dalam era moden Piala Malaysia. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, JDT dah beberapa kali melangkah ke final dan menjulang trofi ini, termasuk pada tahun 2017, 2019, 2022, 2023 dan terbaru ni 2024-2025. Pastinya debaran itu kian terasa. Adakah JDT akan menjulang lagi trofi ini untuk edisi tahun ini, ataupun mungkin kali ini Kuching City akan buat kejutan? Itulah debaran yang kita nak nantikan bersempena final Piala Malaysia 2026 ini. Sepak mula pukul 9 nanti, dan untuk ini Hakim nak berikan ruang untuk Hakim bacakan ucapan daripada pendengar kita di WhatsApp. Dan ini ucapan daripada Kak Rubiah dari Kampung Seri Gajah Caah. Dia kata, salam sayang buat semua pendengar Johor FM tak kira di mana anda berada. Dia tanya, tengah tengok bola ke tu? Ya, Hakim sekarang ni tengah tengok RTM Sukan di TV untuk menunggu sepak mula bola kita. Dia kata, semoga JDT menang ya. InsyaAllah kalau ada rezeki JDT menang. Itu adalah ucapan daripada penyokong JDT. Kita nak cari lagi satu pendengar kita daripada Kuching City. Contohnya ini daripada Kak Nuri Angkasa. Salam hujung minggu dan salam final day Piala Malaysia 2025-2026 JDT FC versus Kuching City FC. Semoga segalanya dipermudahkan urusan dan semoga juara dan mencipta sejarah. Kuching City FC bawa pulang ke Sarawak Piala Malaysia. Itu dia. Pastinya tak kisahlah anda penyokong mana-mana pasukan sekalipun, bila final semua pastinya teruja. Hakim sendiri pun teruja, tak sabar nak menantikan sepak mula pukul 9 nanti. Itu cerita pasal bola. Hakim nak beritahu juga, dalam masa yang sama, bukan bola sahaja yang jadi tumpuan malam ini. Ada juga aksi Piala Dunia Sepak Takraw yang sedang berlangsung sekarang ini. Malaysia menentang Thailand dalam perlawanan yang dah pun bermula daripada pukul 8 malam tadi. Ini Hakim boleh kira perlawanan seteru jugalah, sebab Malaysia lawan Thailand, dua kuasa besar bola sepak takraw dunia. Kita nak tahu apa keputusannya, nanti hakim kongsikan. Hakim tak sempat lagi nak tengok perlawanan ini, tapi tak apa, anda terus saja setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Malam sukan ini kita kira lah kan, malam sukan, sebab satu final bola sepak, lagi satu final Piala Dunia Sepak Takraw. Ini malam sukan kita, pastinya hakim akan kongsikan berita-berita terkini berkenaan dengan industri sukan bola sepak dan juga sepak takraw kita. Yang penting anda terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.

0: Pantai 101.9, Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
1: Baiklah saudara, inilah saatnya final Piala Malaysia 2026.

0: dari Qatar yang akan bertindak sebagai pelancar dalam aksi final ini. Jadi bagi peminat-peminat di seluruh negara pastinya ingin melihat kejutan yang mungkin inilah peluang terakhir pasukan dalam Liga Malaysia ini untuk menundukkan dominasi pasukan JDT dalam saingan Liga Malaysia. Jadi bagaimana harapan dan juga komitmen yang boleh saya ni katakan tentang peluang pasukan Kuching City FC?
1: Kita boleh nampak ketara ya perbezaan di antara kedua-dua pasukan ini. JDT telah mengharungi satu liga yang begitu bagus ya. Tetapi Kuching City juga mencipta sejarah pertama kali mendapat tempat kedua dan slot ke Asia. So mereka mempunyai peluang yang besar. Bagi saya perlawanan akhir ini bukan kita tanya bagaimana sampai ke sini. Jadi kita kena tanya adakah mampu merebut detik sejarah ini ataupun tidak.
0: Ya. Jadi segalanya bakal termaktub apakah 90 minit atau tambahan masa 120 minit ataupun sepakan penalti. Jadi jangkaan set ini tentang game pada malam ini. Apakah 90 minit ataupun 120 minit?
1: Saya rasa 90 minit. Kalau saya nak jujur, saya 90 minit. Tetapi saya mengharapkan satu saingan yang baiklah antara dua-dua pasukan ini. Saya tak mau lihat seperti final-final yang lepas di mana JDT menang dengan begitu mudah. Saya harapkan Kuching memberi saingan.

0: 100 meter untuk mengambil tempat.
1: Puluhan ribu penonton yang menghadiri Stadium TM, Stadium Nasional ini pasti mengharapkan satu perlawanan yang berkualiti. Dan untuk pengetahuan anda, trofi di peringkat awal tadi telah pun dibawa oleh Nor Adlan Muhammad Fauzi. Saya rasa mungkin dia top rider untuk Abang Grab. Dan seterusnya diberikan kepada dua bekas pemain, Syafiq Rahim dan juga Joseph Kalanti untuk kedua-dua pasukan. Jadi inilah kesebelasan utama dan juga pemain simpanan untuk pasukan JDT selaku juara bertahan 3-5-2 adalah formasi pilihan Sisko Munoz yang pastinya dahagakan kejuaraan dalam saingan Liga Malaysia untuk mereka melengkapkan dominasi sebagaimana pada musim lalu. Biarpun mereka hampir mencipta satu kemenangan ataupun kemenangan bersih 100%, tapi pasukan Terengganu FC yang berjaya untuk menyekat kemenangan

0: Andy Shrafilov akan bergandingan bersama Firoz Baharudin dan juga Antonio Glauder, manakala wingback untuk pasukan JDT, kalau kita boleh katakan tentang bagaimana ia dimainkan peranan di bahagian hadapan oleh Corbin Ong dan juga Oscar Arribas, manakala Afif Azair dan juga Nacho Mendes akan bertindak sebagai holding midfielder di bahagian tengah, sambil dua jentera serangan Bergson da Silva, penjaring terbanyak musim ini, bersama dengan Marcos Guilherme, bagi memastikan tekanan terus diberikan kepada pasukan Kuching City FC. Sambil itu pegawai perlawanan Muhammad Ahmed Al-Shamari akan dibantu penolong pengadil satu, iaitu Yusof Arif Shahab Syahmari dan juga Khalid Aid Khalaf, manakala Razlan Jofari Ali tindak sebagai pegawai keempat. Sambil itu pegawai VR, pengadil VR pula, ada seorang lagi pengendali dari Qatar, Meshari Ali Al-Shamri, yang akan dibantu oleh pegawai VR Muhammad Syafiq Ahmad Said, sambil replay operator adalah Hafizi Azmi. Manakala match commissioner pada malam ini adalah Muhammad Nur Zaihan Aziz. Jadi itulah pegawai dan juga starting 11 untuk kedua-dua pasukan. Jadi bagi pasukan Kuching City pula, mereka mengharapkan Haziq Nazli, bekas pemain JDT, akan bertindak sebagai pertahanan terakhir. Beliau akan dibantu oleh James Okosa sebagai kapten pasukan dan juga Rodney Kelvin di bahagian pertahanan tengah, sambil Jimmy Raymond dan juga Arif Farhan bertindak sebagai pertahanan kanan juga kiri, manakala tiga pemain tengah, Yuki Tanigawa, Moses Atide dan juga Petra Shitembi, manakala jentera serangan dikepalai oleh João Pedro, Jeremy Iteme dan juga Ramdan Saifullah, anak tempatan yang pastinya menjadi perhatian untuk pertahanan pasukan JDT pada malam ini untuk menyekat kemarahan ataupun tekanan yang mungkin cuba diberikan jaringan awal oleh pasukan Kuching City FC. Dalam saingan Liga musim ini, JDT dari segi prestasi mereka di tempat sendiri adalah pasukan terbaik dengan 9-12 perlawanan. 9 mereka mendahului di pusingan ataupun di separuh masa pertama, dan kemenangan berakhir buat pasukan JDT 9 kali, manakala hanya sekali mereka draw ataupun seri di separuh masa yang pertama tetapi menang di separuh masa yang kedua. Manakala keputusan draw di separuh masa pertama dan kedua adalah satu untuk berkirakan mereka berdepan dengan pasukan Terengganu FC. Manakala mereka ketinggalan di separuh masa pertama dan menang di penghujung perlawanan ada sekali. Jadi itulah prestasi semasa pasukan JDT apabila beraksi di Stadium SSI. Manakala bagi pasukan Kuching City pula, mereka tempat kedua. Dengan prestasi mereka, mereka draw untuk separuh masa yang pertama tetapi menang di separuh masa yang kedua sebanyak 3 kali. Manakala draw separuh masa pertama dan berakhir dengan keputusan seri juga sekali. Manakala mereka ketinggalan dan juga menang di hujung permainan adalah sekali. Jadi itu prestasi semasa. Jadi sepak bola dimulakan oleh pasukan JDT akan menyerang sebelah biru dari sebelah kanan ke kiri. Dengan kita melihat bagaimana Antonio Glauder, pemain berketinggian 1.84 meter, berusia 30 tahun. Jadi apapun Syed Ani, apa harapan anda melihat 15 minit yang pertama? Apakah ada jaringan ataupun ataupun dominasi mana-mana pasukan untuk 15 minit yang pertama ni?
1: Ya, saya rasa dominasi akan akan terjadi kepada JDT. Mereka akan menguasai peluang ini. Pertembungan di antara Marcus Guilherme dan juga Jerome Mpago Itame tak sampai 5 saat ada seorang tumbang. So harapan adalah untuk kedua-dua pasukan saling menyerang. Kita biasa lihat JDT permulaan mereka selalu sangat agresif dan mampu untuk mendapatkan jaringan seawal minit pertama kedua. So Kuching City perlu berhati-hati dan yakin dengan kebolehan mereka.
0: Jadi pasukan Kuching City cuba memegang bola lebih lama, sambil kita melihat bagaimana high pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Sebaik saja turnover dimiliki oleh pasukan pelawat pada malam ini, iaitu Kuching City.

0: Prestasi di tempat lawan bagi pasukan JDT, 12 perlawanan, mereka mendahului di separuh masa pertama dan juga menang di penghujung permainan adalah 10 kali, manakala 2 kali mereka seri di 45 minit pertama tetapi menang di penghujung perlawanan. Sambil itulah, dengan 36 mata yang dimiliki oleh pasukan JDT dalam saingan Liga Super pada musim ini sebagai pelengkap juara pada musim 2025-2026. Kita melihat bagaimana kesungguhan kedua-dua pasukan yang cuba merampas bola sebaik saja lawan mendapatkan kawalan. Aksi dari Aidil Syahrin Sahak.
1: Tangan sedikit tinggi daripada Afiq. Seperti anda memberitahu tentang penyadi ini, daripada kita lihat berapa banyak kad yang diberikan, dia yang no-nonsense. Kalau dia nampak sesuatu, dia akan tiup.
0: Jadi kita berharap tidak banyak tiupan wisa yang akan mengganggu perlawanan pada malam ini. Rancakan yang pastinya, yang kita lihat suasana serang-menyerang dan juga bagaimana kedua pasukan cuba memberikan tekanan dan juga perampas bola-bola. Son da Silva antara pemain yang menjadi perhatian selepas dia percaya untuk muncul sebagai penyaring terbanyak dalam saingan Liga Super.
1: Kau nampak seperti ada kad kuning diberikan tadi, ya. Dia mengeluarkan daripada poketnya dan masukkan balik. Tak tahu siapa kena.
0: Sekali lagi perbincangan dari Ahmed Ashamri kepada pegawai VR. Itu Meshari Ali Al-Shamari. Virus. Dan terus ke depan. Cuba mendapatkan sokongan dari Oscar Ribas. Tetapi bola kembali semula dikuasai oleh Tanigawa. Aziz. Afif Fazail adalah pemain pertama yang dilainkan amaran pada perlawanan ini. Sambil kita melihat bagaimana pemain-pemain pasukan JDT cuba memberikan tekanan. Hampir kesilapan dari Haziq. Yuki Tanigawa yang dikasari. Tiupan whistle jadi pengadil sekali lagi memberikan advantage untuk pasukan Kuching City.
1: Dan memang tepat sekali pengadil ini tidak takut untuk meniup whistle ataupun melayangkan kad. Afiq Zahil yang seawal minit pertama sudah dikenakan kad kuning dan satu masa yang panjang untuk mempunyai kad kuning.
0: Ruang untuk JDT dan side netting, satu blocking yang baik yang terpaksa dilakukan, satu tampanan yang sempurna dari Yuki Tanigawa.
1: Ya, satu counter attack yang pantas ya daripada JDT. Marcus Gemi mungkin sedikit terlalu perlahan di akhir-akhir tersebut untuk melepaskan bola, tetapi Yuki Tanigawa tidak putus asa dan yakin mampu untuk membuat halangan.
0: Sepakan penjuru yang pertama dalam perlawanan ini. Pendek saja peluang untuk JDT.

0: Karibas yang akan berikan lebih tekanan di bahagian sayap kanan. Dia bertindak sebagai wingback. Kosa, kapten pasukan yang menjadi pemain pertahanan yang amat diperlukan untuk merantai pergerakan dua penyerang dari pasukan JDT, Berson dan juga Gulhirme. Satu serangan balas yang terus dilancarkan, peluang untuk pasukan Kuching City. Satu cross, cuba untuk mendapatkan Jiro Vitame. Jimmy Raymond terlepas bola 50-50. Corbin Ong memberi membuat sepakan dan seterusnya. Lontaran ke dalam untuk pasukan Kuching City. Ramdan sentuhannya untuk mencari Vitame.
1: Ini sesuatu yang Kuching City perlu lakukan sepanjang perlawanannya. Memberikan tekanan tinggi. Berikan sesuatu untuk JDT fikirkan, risaukan.
0: Satu pangkal offside yang menjadi dari pertahanan pasukan Kuching City. Mereka bijak bertindak dalam satu pasukan. Perhatikan bagaimana kedudukan Bergson. Yang hanya setengah langkah dia mengatasi pertahanan dua pertahanan pasukan Kuching City.
1: Dia sedikit awal daripada Bergson dan juga perlu beri pujian kepada James Okuosa yang menahan garisan pertahanan dengan baik.
0: Cuman dia terlepas, Ramdan untuk Kuching City. Permainan yang agak seimbang yang dipamerkan oleh pasukan, khususnya pasukan Kuching City. Ramdan sekali lagi, dia tidak berjaya untuk mengatasi Antonio Glauder.
1: Kalau ada tiga pemain yang saya rasa Kuching City betul-betul perlukan di hadapan untuk bermain perlawanan yang paling bagus adalah Ramadan, Francis Tembe dan juga Paco Etame.
0: Satu percubaan terus dari pemain pertahanan Yuki Tanigawa yang melencung keluar. Dia mengimbas kedudukan Syian Azmi. Membuat percubaan tersebut, Virus untuk diberikan kepada Eddie Israfilov. Clouder antara kurang kemas untuk mencari Corbin Ong. Tapi Corbin kembali semula berjaya mendapatkan bola. Bergson, Afiq Bergson semula. Oscar Ribas, Oscar cross, namun begitu Haziq dan percubaan Bergson. Namun Haziq sekali lagi mendepakan tangannya untuk menghalang percubaan dari Bergson. Long semula untuk pasukan JDT. Satu amaran awal dari pasukan JDT dalam tempoh 9 minit ini. Tapi Haziq masih cemerlang di pintu gol pasukan Kuching City. Bagaimana kesungguhan pertahanan pasukan Kuching City. Usaha keras dari Rodney Kelvin. Dia mengikat kontrak bersama pasukan Kuching City pada 28 Disember 2023. Virus terjaya disekat, seterusnya peluang untuk Vitame terlepas. Jaya disambar semula oleh Afiq Fazail. JDT kembali semula, Israfilov. Oscar Ribas. Ataupun kita melihat bagaimana Oscar Ribas yang bersekeras untuk memastikan bola selesai berada di kawasan permainan. Satu lagi hantaran kepada Hildago. Dago ke tengah. Besar dan jaringan dari Bergson da Silva. Satu voli yang baik dan juga sempurna dari Bergson. First ball yang cantik dan seterusnya. Dia tidak melepaskan peluang untuk melakukan voli. Sekaligus memecah kebuntuan jaringan pada minit ke-11 ini. Bagi membolehkan pasukan JDT mendahului dengan 1-0.
1: Ya, satu cross yang cantik ya. Sini masukkan semula ke dalam kawasan penalti. Ada tolakan daripada Bergson yang nampak oleh pengadil perlawanan. Tetapi ya, satu finish yang sangat-sangat cantik ya daripada Bergson. Sayang sekali dia telah menolak Rodney Kelvin terdahulu. Ya.
0: Jadi jaringan ini tidak disesahkan. Jadi itu merupakan amaran untuk pertahanan pasukan Kuching City. Israfilov untuk Firuz. Oscar. Lepas ke bawah semula untuk mereka membina serangan. Dan agak kompak bahagian tengah dan juga penting pertahanan pasukan Kuching City. Serangan susulan. Kali Nacho Mendes ke tengah. Sambil itu Kuhime juga tidak sempat untuk melakukan percubaan di luar kawasan penalti. Itame. Peluang untuk Kuching City. Namun begitu, perhatikan bagaimana dia sedikit off position untuk buat percubaan ataupun melakukan hantaran. Tetapi setidaknya itu satu peluang yang baik dicipta.
1: Ya, satu larian yang baik daripada Itame. Tetapi saya rasa di situ, sebelum dia nak membuat keputusan itu, Ramadan sudah melakukan larian dan ada ruang di hadapannya. Saya rasa dia boleh melorongkan bola tersebut. Tetapi saya rasa kerana dia dah terlalu jauh bawa bola, dia yakin yang dia boleh melepaskan rebatan.
0: Sepakat penjuru yang kedua masing-masing satu untuk pasukan JDT dan inilah yang kedua untuk pasukan sepakat penjuru yang kedua dalam perlawanan ini untuk pasukan Kuching City. Lihat bagaimana ketegasan dari Muhammad Ahmed Al-Shamari. Dari Ramdan. Terus saja mudah untuk Shihan. Terus menangkap kemas.
1: Saya rasa Ramadan perlu lebih baik ya dengan hantaran tersebut kerana saya rasa satu kelebihan yang Kuching City mempunyai adalah kelebihan dari segi ketinggian dan fizikal. Pemain seperti Itame, pemain seperti James Okwosa dan juga Yuki Tanigawa.
0: Pemain paling tinggi dalam skuad Kuching City adalah James Okwosa, tinggi 1.88 meter. Rodney Kelvin dan juga Chirop Itame 1.87, manakala Rodney Kelvin 1.81 meter. Masa Sitade. Masa semula untuk pembinaan serangan Rodney kepada Jimmy Raymond. Tapi lihat bagaimana pemain JDT sedang cuba untuk ruang sebagai laluan hantaran yang cuba dilakukan oleh pasukan Kuching City. Skarimbas yang bantu benteng pertahanan. Israfilov melakukan tandukan keluar dari kawasan berbahaya. Nama penguasaan masih lagi di kaki pemain pasukan Kuching City. Moses tukar hantaran untuk Kelvin.

0: Kirov untuk Lauda. Tingkat pergerakan Guirme yang setiasa saja cuba mengacah. Sekali bas cross. Yukita Nigawa cuba mendapatkan bola. Taran yang cuba dilakukan oleh kapten pasukan iaitu Afiq Fazail tidak menjadi.
1: Dan walaupun JTT sudah mempunyai dua peluang terbesar perlawanan ini, mereka mempunyai sedikit masalah untuk cuba penetrate di bahagian tengah, di mana hantaran-hantaran yang mungkin terlalu jauh, mereka kadang-kadang kurang idea.
0: Kita lihat bagaimana Ramdan turut bertahan di bahagian tengah. Jadi agak compact, sukar untuk JTT melakukan serangan dari tengah. Mereka terpaksa menggunakan wingback sebagai pilihan dalam usaha untuk masuk ke dalam kawasan attacking third.
1: Dan sangat bagus daripada Ronnie Kelvin di sini menggunakan badannya dengan sangat-sangat baik. Walaupun ada perbezaan di antara Hidalgo dan juga fizikal Rodney Kelvin, Ricky Dalgo masih seorang pemain yang kuat.
0: Kredit untuk pasukan Kuching City kerana berjaya mengimbangi serangan pantas yang cuba dipamerkan oleh pasukan JDT. Sekali lagi serangan dari Hidalgo untuk Kelvin Ong. Kita lihat bagaimana satu cross dari Kelvin Ong. Tapi Jimmy Raymond yang berjaya untuk membuat tampanan terlebih dahulu. Kelvin Ong bersama pasukan JDT pada 1 Januari 2018. Merupakan musim kelimanya. Sama pasukan JDT. Sepakan penjuru yang kedua untuk JDT. Yang ketiga dalam perlawanan ini. Cuba diberikan oleh Marcos Guilherme.
1: Saya tak berapa faham apa yang Corbin Ong cuba lakukan sebentar tadi.
0: Dasar untuk pasukan Kuching City, satu serangan yang baik. Lihat bagaimana lepas dan seterusnya percubaan terus, dan sekali lagi percubaan peluang dari Ramdan. Jadi ini peluang terbaik, satu set piece yang hampir-hampir berjaya untuk menewaskan Shihan di pintu gol.
1: Oh, satu peluang yang sangat-sangat baik. Ini larian yang yang cukup cemerlang daripada Jao Pedro mengatasi Feroz Baharudin, dan satu hantaran yang cukup-cukup berkualiti kepada Ramadan. Mungkin kelajuan bola tu membuatkan Ramadan sedikit terkejut dan agak lambat untuk menaikkan kakinya.
0: Ya. Itulah peluang terbaik untuk pasukan Kuching City mengubah permainan ini. Tetapi peluang itu tidak menepati sasaran dari Ramdan Saifullah.
1: Saya rasa dia tak jangkakan bola itu akan datang dengan pace tersebut. Sangat laju. Tetapi di peringkat tertinggi, anda perlu bersedia untuk apa-apa.
0: Ia
1: sepatutnya 1-0 kepada Kuching.
0: Virus untuk Oscar Ribas. Dua pemain pasukan Kuching City berjaya diatasi. Tapi Tame cuba membantu.
1: Ya, Oscar Ribas masih belum menunjukkan kualiti yang kita tahu dia mempunyai. Banyak disekat oleh pemain-pemain Kuching City.
0: Eddie Israfilov untuk Guilherme. peluang untuk Oscar Ribas membuat cross. Oscar Yuki Tanigawa yang bijak untuk menampan dan seterusnya merampas bola. Kesungguhan yang dipamerkan oleh Jerome Itami. Jim Raymond untuk Ramdan. Yuki berjaya meletakkan bola. Ali Bergson berdepan dengan Rodney Kelvin. Dago begitu. Jimmy Raymond berhasil mengeluarkan bola semula antara ke tengah. Pedro sekali kelincahannya boleh digunakan untuk mengatasi Firoz Maharudin. Satu lagi percubaan dari Hop Pedro, namun begitu bola membias mengenai pertahanan. Ada blocking lakukan oleh pertahanan pasukan JDT. Edi Srafilov. Kita melihat bagaimana Manuel Hidalgo terus keras untuk mendapatkan semula bola. Dan sekarang ini Afiq, kapten pasukan untuk JDT, cuba memberikan bantuan dari Edi Srafilov untuk Corbin Ong. Jimmy Raymond berjaya untuk memberikan tekanan. Dari Bergson. Bergson buat percubaan tetapi mengenai Yuki Tanigawa. Sekaligus rotan ke dalam yang dimiliki oleh pasukan JDT.
1: Ya, Kuching City telah buat homework mereka ya. Tak silap saya dalam semifinal Piala FA, Bergson telah menjaringkan gol daripada jarak seperti itu. Dah tak boleh benarkan Bergson mempunyai ruang kerana dengan tekniknya yang sangat-sangat baik boleh menewaskan Haziq Nazli daripada kawasan itu.
0: Sekali lagi usaha dari Afiq untuk buat cross. Ramdan untuk Itami. Dan semula Moses. Kita melihat pemain pasukan Kuching City tidak kekok untuk bermain pada malam ini. Mereka langsung tidak gerun dengan reputasi pasukan juara bertahan.

0: di Shrapilov. Amaran untuk mereka kerana satu cross yang hampir berjaya mengatasi Sheehan, tetapi Ramdan tidak berjaya melakukan conversion untuk menampan terus ke dalam jaring. Jimmy Raymond untuk pasukan Kuching City. Dari Jimmy Raymond agak lemah, satu half volley yang cuba lakukannya.
1: Tak boleh katakan peluang untuk Jimmy Raymond mempunyai ruang di hadapannya. Mungkin dia tak mempunyai banyak option untuk melepaskan kepada rakannya dan buat keputusan untuk cuba.
0: Lihat di bahagian tengah agak compact untuk pasukan Kuching City bertahan. Satu transisi dari menyerang ke pertahan yang cukup baik dari pemain Kuching City. Jadi peluang untuk Oscar Ribas ke kiri kanan. Keberadaan Oscar untuk memberikan tekanan dan juga cuba mengelirukan pertahanan pasukan Kuching City. Hidalgo untuk Oscar Ribas. Oscar semula. Satu cross tetapi Rodney Kelvin percaya menanduk keluar. Satu lagi pertahanan yang kemas dari Rodney Kelvin. Haziq lebih bersedia untuk buat tangkapan. Hamdan untuk Jerom Itami. Yuki. Kosa. Berikan kepada Yuki semula. Tidak corak hantaran dari pemain-pemain pasukan Kuching City kerana mereka sentiasa mencipta ruang untuk hantaran-hantaran mudah dihantarkan oleh rakan pasukan. Kosa. Tapi kita lihat bagaimana pertahanan yang kemas yang dipamerkan tadi oleh Claude. Antonio Glauder jadi sekat oleh Ramdan. Satu pintasan dan serangan balas dari hantar Ramdan pula tidak kemas. Hantaran ke kawasan attacking third yang perlu diperkemaskan oleh pemain-pemain tengah dan juga senter serangan pasukan Kuching City seandainya ingin merobek pintu gol pasukan JDT. Yuki lebih cemerlang untuk merampas bola. Sampai kita melihat bagaimana Petra Sitembi memberikan option di bahagian tengah sebelum ke bawah semula. Terlalu kuat untuk Petra Sitembi. Oscar Ribas seterusnya. Satu pintasan yang baik dari Moses Atide. Ramdan. Pijak dari Ramdan. Moses. Okosa. Yuki Tanigawa. Yao Pedro bersedia untuk mendapatkan hantaran tetapi ke tengah. Satu cross yang baik. Satu hantaran loss dan juga cross. Dan Itami melakukan tambahan. Dia menggunakan inside foot. Jadi bola kembali semula ke sebelah kiri.
1: Israfilov saat-saat terakhir dia berjaya untuk memintas. Kalau tak, saya rasa Itami mempunyai satu peluang yang besar ya. Kita boleh lihat bola akan terus ke Itami tetapi Israfilov dengan satu terjahan ataupun dia melayangkan badannya untuk melakukan halangan. Sangat-sangat penting.
0: Satu tindakan yang berisiko tetapi kali ini kemas dari Eddie Israfilov. Tony Glauder untuk Oscar Ribas tak lepas. Jimmy Raymond cuba menyekat. Bantuan dari Ramdan. Oscar Ribas.
1: Jauh Pedro ni mungkin musim ni tak banyak di pengakhiran liga, tak banyak bermain, tak berjaya untuk menghabiskan 90 minit datang daripada bench, tetapi dia telah menunjukkan satu perubahan yang begitu ketara untuk Kuching City di sebelah kiri, dengan kelajuannya, dengan keyakinannya, dengan kepantasan kakinya, dan dua kali melakukan hantaran-hantaran yang cukup berkualiti.
0: Kedetri kembali menguasai permainan. Afiq Tasan untuk Itami. Jerome Itami cuba menggerakkan bola lebih tinggi. Tiada bantuan dari rakan lain, agak perlahan. Sampai itu kita lihat bagaimana bosan hati di tengah. Agak lewat bantuan diberikan oleh rakan-rakan di bawah. Rodney Kelvin untuk Ramdan. Jimmy Raymond telah melakukan larian di sebelah kanan tanpa bola, namun tidak mendapat sebarang bantuan ataupun sepakan terus dari Ramdan tadi. Okosa. Petra Shitembe. Moses untuk Rodney Kelvin. Jimmy Raymond. Baik dari Petra Shitembe. Lihat bagaimana corak permainan tenang dari pasukan Kuching City. Dari Ramdan, cubaan, namun Shihan membuat layangan badan dan terpaksa merak keluar. Satu pilihan yang tepat dari Ramdan Saifullah membuat percubaan ini.
1: Ya, memang keputusan yang sangat-sangat tepat. Ramdan pada musim ini beraksi dengan sangat-sangat baik dan mempunyai keyakinan untuk melakukan shot seperti ini daripada luar kawasan penalti. Dan Shihan dengan kali pertamanya perlu membantu pertahanannya. Dan dia tidak gembira apabila Ramadan berjaya untuk melepaskan rembatan tersebut.
0: Kerana tidak ada mana-mana rakan pertahanan yang berjaya menampan, jadi itulah reaksi dari Shihan yang mahukan ada tindakan dari rakan pertahanan untuk tidak memberikan kesesaan bagi pasukan lawan membuat percubaan. Moses agak kuat.
1: Ini sesuatu yang saya banyak katakan tentang Fariza Malias apabila dia beraksi untuk JDT dulu. JDT mempunyai banyak penguasaan bola, dia tak banyak lakukan apa-apa, tetapi bila ada chance daripada opposition ataupun daripada pasukan lawan, dia selalu bersedia. Yeah. Tak kira berapa lama, dia tak buat apa-apa.
0: Jadi apapun peluang kembali semula cuba rencanakan oleh pasukan JDT menerusi Israfilov. Oscar Ribas tanpa yang terlalu kuat, mudah untuk Raymond. Jimmy Raymond mendapatkan bola. Claudio membantu. Afiq. Oscar Ribas sekali lagi. Oscar menjadi sekat oleh Moses Atide. Tindakan dari Nacho Mendes.
1: Mereka jalan tak banyak cakap.
0: Mereka pun dah kaji dah tentang karakter pengadil dari Qatar itu. Jadi kembali semula untuk Kuching City. satu malam yang cukup baik kerana mereka sebagaimana yang ideal mengharapkan anak buahnya enjoy pada perlawanan ini. Dan kita lihat bagaimana karakter dari seorang pemain ke seorang pemain yang sememangnya tidak gerun untuk berdepan dengan pasukan JDT. Yuki Tanigawa ke belakang untuk Haziq. Tendang seorang pemain pasukan Kuching City. Jika dia terlukua pula, Glauder mendapatkan peluang tersebut. Jadi satu aksi final yang berkualiti yang dipamerkan oleh pasukan Kuching City. Kerana mereka menyedari reputasi hebat yang dimiliki oleh pasukan tuan rumah. Sembilan pertemuan dalam saingan Liga Malaysia ini, kesemuanya dimenangi oleh pasukan JDT. Kita berdepan dengan pasukan Kuching City. Virus cuba membantu dari tengah. Nacho Mendes untuk Guhime. Oscar Ribas mendapatkan bantuan dari Antonio Glauder. Edi Srafilov. Glauder semula. Lihat bagaimana Marcos Guhime cuba mendapatkan bola tadi. Virus

0: Oscar depan dengan Jimmy Raymond. Lepas Oscar semula. Petra Shetembi tidak melakukan sebarang usaha, tetapi lihat bagaimana Moses Satide yang terselamat hanya diberikan amar lisan oleh Muhammad Ahmed Ashamari.
1: Ya, satu foul pada yang penglihatan pertama dia nampak lebih keras daripada Moses Atede, tetapi sini ya ya foul tu, tapi tak perlu kad kuning. Tosen yang bagus daripada penyada. Mungkin Kuching City suka di mana Ketse tidak berada di atas pada. Oh, sudah pun masuk.
0: Sudah masuk.
1: Batu nak cakap dia dekat bench.
0: Inilah individu spesialis untuk sepakan bebas. Aga Ketse adalah spesialis untuk JDT bagi sepakan percuma ini. Ketse mudah untuk Haziq. Dia on position untuk membuat tangkapan tersebut, menampan terlebih dahulu.
1: Jadi dah baca dah apa yang Ketse akan lakukan. Dia pernah melakukannya dalam semifinal menentang Kuala Lumpur City. Dia yakin dengan keputusannya, di mana Ketse akan meletakkan di sebelah kanan.
0: Tapi Ani, kalau penjaga tangkapan muntah tu, apakah berbahaya sebenarnya dalam situasi itu? Israfilov untuk Gohime, namun begitu Haziq lebih pantas cemerlang dia malam ni untuk menidakkan penguasaan dan juga jaringan awal dari pasukan JDT.
1: Ya, pembacaan bola yang sangat-sangat baik ya daripada Haziq Nazli. Mana dia keluar dengan pantas, dia pun sudah bersedia mengetahui lorongan ini akan dilakukan. Dan kembali kepada soalan anda, ya, agak-agak berbahaya, tetapi yang penting sekali adalah recovery apabila dia telah melakukan tangkapan mutah. So sekiranya dia pantas untuk ke bola semula dan tangkapan kedua adalah adalah boleh katakan clean, itu kadang-kadang kita tak mengapa. Yang penting sekali adalah recovery.
0: High pressing masih lagi ditunjukkan oleh pemain-pemain JDT.
1: Pressing tak sepantas yang biasa kita lihat. Ya, saya rasa juga kerana bagaimana Kuching City bermain. Ya, mereka yakin dengan bola. Mereka boleh keluar daripada kawasan yang sempit juga.
0: Jadi bagi pasukan-pasukan lawan yang bermain secara terbuka, satu risiko yang besar sebenarnya ketika berdepan dengan JDT. Kan inilah kelebihan JDT apabila pasukan lawan menggunakan open play. Mereka lebih bersedia untuk memanipulasikan mana kawasan terbuka. Israfilov. Kevin Ong buat cross, tetapi Okosa lebih bersedia untuk melakukan tandukan mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Ketse semula. Satu cross mudah untuk Haziq, tetapi Yuki Tanigawa menjadi blocking. Yang buat blok tadi agak baik. Komitmen yang dipamerkan oleh Yuki Tanigawa.
1: Ya, pergerakan yang yang bagus daripada pemain-pemain JDT. Yuki Tanigawa di sini sekali lagi dengan aksi bertahan yang cukup-cukup baik.
0: Tiupan whistle untuk sepakan bebas diberikan kepada pasukan Kuching City.
1: Satu persoalan yang kita boleh tanyakan, adakah pertukaran mengeluarkan Hidalgo dan memasukkan Ketse akan mengubah cara Kuching City bermain, kerana Ketse ini seorang pemain yang cukup-cukup baik dalam aksi peringkat tertinggi.
0: Osa Satine untuk Kuching City. Ada beberapa pemain pasukan Chiefs City melakukan layan tanpa bola. Ramdan Saifullah. Dia berdepan dengan Oscar Ribas dari Ramdan. Lepas. Oscar Satide. Antaran yang baik, lolos dan seterusnya. Pasukan Chiefs City cukup bersedia dalam permainan ini. Hantar-hantar lebih kemas untuk pasukan pelawat. Apik silapan dan tarikan yang dilakukan oleh Bergson. Namun begitu, Ronnie Kelvin masih lagi bersedia untuk mendapatkan bola.
1: Dan dalam banyak-banyak perlawanan saya cover dengan JDT, saya rasa saya tak pernah tengok opposition memegang bola selama ini.
0: Jadi ini berita baik untuk pemain-pemain pasukan Kuching City. Ramdan, sekali lagi peluang untuk pasukan Kuching City memberikan tekanan kepada pertahanan pasukan JDT. Masih lagi Ramdan, Jimmy Raymond agak terbuka. Tetapi Kelvin yang mendapatkan bola terlebih dahulu. Moses tak lepas dan juga tak kemas kepada kepada Jimmy Raymond dan bolehkan pasukan JDT. Akiche. Oscar Ribas. Tidak ada jensi dari pemain-pemain JDT untuk buatkan tekanan sekarang ini. Corbin Ong. Firuz. Israfilov. Skaribas untuk Guhirme. Kelvin hampir kesilapan dari Jimmy Raymond. Peluang untuk Skaribas cross. Namun itu tidak ada sesiapa. Kerana Bergson tidak bersedia untuk mendapatkan bola cross itu.
1: Ada kesilapan daripada Jimmy Raymond di sini ya. Sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Miscommunication di antara beliau dan juga Ramadan dan ya, Oscar Ribas. Dia menjangkakan ada larian apabila dia mendapatkan.
0: Kebiasaannya Bergson akan ada kawasan itu, tapi kali ini tidak tepat. Dari peluang sekarang ini untuk Itame Suyao Pedro. Itame dan dia disekat oleh Israfilov. Sekali lagi tekanan yang diberikan oleh pasukan Kuching City. Pasukan JDT sekali-sekala merasai tekanan yang diberikan oleh pasukan Kuching City.
1: Ya betul, Jauh Pedro sekali lagi terlibat dengan hantaran-hantaran daripada sebelah kiri. Itame yang diberi tekanan yang cukup-cukup baik daripada Israfilov. Boleh lihat dia selalu berdekatan dengan Israfilov. Itu tekanan itu juga yang mengganggu Itame dengan finish.
0: Corbin Ong untuk Akiche. Afiq. Peluang untuk Afiq. Mudah dah bola muntah untuk Bergson. Tapi Ronnie Kelvin mengeluarkan bola dari kawasan penalti. Oscar Ribas, Guhirme. Chomandes cuba buat cross. Ramdan. Petrus Itembi terlepas. Glauder, masih lagi Glauder cross. Namun tiada siapa berada berdekatan. Begitu juga dengan Bergson. Menegakkan seketika pertahanan pasukan Kuching City. Sitembi. Tambahan masa hanya 1 minit. Di penghujung separuh masa yang pertama ini.
1: Ya, Kuching City perlu berhati-hati ya. Dengan 1 minit tambahan ini, kalau mereka dapat masuk ke dalam bilik salinan dengan keputusan 0-0, itu satu boost yang sangat besar bagi mereka.
0: Dan ada beberapa ketika juga mereka berjaya untuk berikan tekanan kepada Shihan Azmi di pintu gol pasukan JDT.

dan di penghujung saingan tambah masa 1 minit yang diberikan oleh pegawai keempat iaitu Razlan Jofri Ali. Dan sebuah whistle panjang untuk kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Bakson jaringan tidak disahkan. Bola menjejah jaring tetapi pasukan Fijian City juga Ramdan berpeluang untuk beberapa percubaan di dalam kawasan penalti. Paul Pedro juga beraksi cemerlang melakukan cross sepanjang separuh masa yang pertama. Yuki Tanigawa membantu di binting pertahanan adalah cerita untuk pasukan Fijian City beraksi cemerlang untuk menindakkan jaringan awal dan juga jaringan pendahuluan dari pasukan JDT yang adalah satu perkembangan positif untuk pasukan Fijian City. Dan itulah kesudahan untuk 45 minit pertama. JDT 0, Kuching City 0.

Kalau anda mengikuti Johor FM Permata Selatan tadi, kita bawakan siaran langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Final Piala Malaysia membabitkan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Separuh masa pertama 0-0. Ha, Hakim boleh kongsikan jugalah perlawanannya malam ini. Memang sangat-sangat mendebarkan. Kalau tadi kita dapat lihat ataupun dengarkan di Johor FM Permata Selatan secara langsungnya, memang perlawanannya seimbang. Kadang-kadang bola ke kiri, kadang-kadang bola ke kanan, tapi kita boleh nampak Kuching City FC ini sebenarnya bukan calang-calang pasukan. Hakim sebenarnya suka tengok perlawanan kali ini sebab memang betul-betul seimbang. Bila JDT serang, Kuching City counter attack. Itu yang membuatkan Hakim rasa perlawanan final kita pada malam ini memang cukup-cukup meriah, memang cukup-cukup hangat. Kita akan bersambung kejap lagi dalam separuh masa kedua dan kita akan terus bersiaran ke Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Tetapi untuk anda di rumah bagaimana yang menyaksikan ataupun yang menonton RTM Sukan di TV, siaran langsung di TV, bagaimana perasaan anda melihatkan perlawanan kali ini? Kalau Hakim kongsikan, memang bila duduk kat kerusi tu tak senang duduk lah kan, bila Kuching City menyerang dan kita pun buat serangan balik. Sangat-sangat mendebarkan lah. Apa pun Hakim boleh katakan, perlawanan ini memang sangat seronok. Hakim tak sangka sebenarnya, mungkin atas kertas ialah JDT ini sebuah pasukan yang lebih dominan, tetapi ternyata betul lah orang cakap, bola itu bulat. Ada beberapa percubaan daripada Kuching City juga hampir menjaga gawang, dan ada juga beberapa percubaan berbahaya daripada penyerang-penyerang Johor Darul Takzim. Tetapi kita belum nampak lagi ketajaman-ketajamannya. Kadang-kadang bola tu tersasar keluar, kadang-kadang bola tu terus ditangkap penjaga gol. Belum ada lagi yang menerjah gawang. Keputusan semasa masih lagi 0-0 dan kejap lagi kita akan bersambung balik siaran langsungnya di Stadium Nasional Bukit Jalil. Apa yang penting adalah anda kekal setia bersama Johor FM Permata Selatan. Jadi layan dulu dengan lagu selepas ini, lagu yang dituju untuk pasukan kegemaran kita JDT. Dengan lagunya Kita Tetap Menang, Joe Fizzo, Amy Search, Mike Bandit dan dengarkan. Kami masih berada di Selatan.

0: Baiklah saudara, kita terus kembali ke Stadium Nasional Bukit Jalil bagi perlawanan Piala Malaysia. Babak kedua, JDT menentang Kuching City FC.
1: Off target pula 4 untuk pasukan Kuching City dan masing-masing mendapat 2 sepakan penjuru sepanjang 45 minit yang pertama. 10 foul dilakukan oleh pasukan JDT berbanding 2 buat pasukan pelawat Kuching City. Dan hanya satu line card kuning untuk pasukan JDT sepanjang permainan separuh masa yang pertama. Corbin Ong lakukan transport play ke ujung sana untuk mendapatkan bantuan kepada Oscar Ribas. Tetapi Claude yang dipersalahkan. Ada tackle lewat yang dilakukan oleh Antonio Claude ke atas Ramdan.
2: Yang memang menunjukkan bahawa JDT keluar di separuh masa yang kedua ini dengan lebih agresif. Mereka mahu menekan dengan lebih pantas, lebih laju. Dan ya, pada mulanya kita dah lihat Bergson dengan pertemuan dengan Moses Atide. Kini Claude di atas Ramadan Saifullah.
1: Claude sekali lagi berjaya menyambar bola dari penguasaan pasukan JDT, pasukan Kuching City. Virus untuk Corbin Ong. Guhime mendapatkan bola, peluang untuk Guhime. Satu cross mudah dadaan dilakukan oleh Okosa. Tidak ada tekanan dari mana-mana pemain khususnya dari Bergson.
2: Ya, baik hantaran daripada Feroz. Sama ada Guhime berada dalam kedudukan offside ataupun tidak, tidak mengapa kerana James Okwosa sangat-sangat tenang untuk mendadakkan bola kepada penjaga golnya.
1: Satu kredit juga untuk Yuki Tanigawa kerana dia sentiasa bersedia untuk melakukan blocking. Chitembi. Serangan balas bahaya untuk JDT. Begitu kita melihat kesukaran dari Atime bagi mendapatkan bola seputar tadi. Akece terpaksa ke belakang untuk Israfilov. Agak Akece. Virus. Satu lagi tindakan tidak tergesa-gesa untuk pasukan JDT melakukan serangan. Afiq. Dan Afiq Fazail untuk Akece. Apa yang cuba lakukan oleh Ega Akece. Untuk Afiq semula. Bergson melakukan tandukan tetapi Okosa melakukan tandukan yang lebih tepat untuk mulakan bola. Vantage diberikan kerana Kevin Rodney yang dikasari tadi. Satu tolakan dibuat oleh Bergson.
2: Ini bagus daripada pengadil ya, kerana awareness apa yang sedang berlaku dalam kawasan penalti adalah cukup-cukup bagus. Dia melihat ke semua situasi sama ada dekat dengan bola ataupun tidak.
1: Jadi kita dah nampak kualiti pengadil daripada luar bagaimana mereka sentiasa membuat keputusan yang tepat berdasarkan kepada situasi semasa. Jadi apa kesan kepada pengadil tempatan sebenarnya apabila kita mengambil pengadil luar dalam situasi kemuncak pertandingan ini?
2: Bagi saya sesuatu untuk pengadil negara kita ni,
1: kita nak puaskan, kita nak puaskan hati penonton ataupun bagaimana sebenarnya? Jadi peluang untuk Bergson, namun begitu sekali lagi tidak menepati sasaran.
2: Dan kembali kepada pengadil Lias, ya, mereka nampak seperti mereka mempunyai hormat pemain ya. Di peluang tadi Bergson yang berada dalam kedudukan offside, walaupun cubanya lambung tinggi. Dan Lias, kembali kepada pengadil Lias, kita boleh nampak pemain-pemain punya satu kehormatan yang berbeza berbanding dengan pengadil lokal kita. Kerana kadang-kadang bila pengadil lokal kita berniok whistle, pemain-pemain tak puas hati, mereka terus menerju beramai-ramai ke arah pengadil. Dan saya mengharapkan selepas ini pengadil lokal kita diberikan penghormatan yang sama.
1: Kecik yang cuba untuk mengalahkan kontrol, tapi Moses Satide yang tetap berikan tekanan. Tendangan dari Virus untuk Kecik. Afiq perhatikan bagaimana peluang yang dimiliki. Cubaan dari Oscar Ribas membias. Claudio memberikan bantuan. Oscar semula. Sebagai tengah untuk Nacho Mendes. Tapi sedikit kawalan kurang kemas dari peluang terbuka semula. Guebe untuk Oscar Ribas. Peluang untuk Oscar Ribas. Dan seterusnya. Haziq Cumanam sekali lagi. Dia menjadi penghalang untuk jaringan pertama dalam perlawanan ini. Dia berada pada posisi yang tepat. Jadi kalau kita lihat peluang tadi yang dimiliki oleh kalau kita lihat tadi percubaan yang cuba dibuat oleh pasukan JDT.
2: Ya, James Okwasa perlu berterima kasih kepada Haziq Nazli kerana ini sesuatu yang tak sepatutnya berlaku pada bila-bila masa. Dia terlalu leka dengan pengetahuan di manakah kedudukan pemain-pemain JDT dan Haziq Nazli. Ya, walaupun kesilapan itu berlaku, dia pantas untuk berada dalam satu posisi untuk bersedia menghadapi percubaan.
1: Pergantian pemain yang mungkin dilakukan dalam tempoh awal separuh masa yang kedua ini.

0: persaingan Piala Malaysia. Untuk tempoh 15 minit yang pertama separuh masa yang kedua ini, pasukan KDT telah pun berjaya menghasilkan 7 jaringan dan sekali bolos, manakala 2 gol untuk pasukan Kuching City dan mereka belum dibolosi sepanjang tempoh 15 minit yang pertama di separuh masa yang kedua. Jadi pertukaran pemain yang pertama yang dilakukan oleh Aidil. Pedro dikeluarkan. Sampai Woods dimasukkan sebagai first leg, fresh leg.
1: Kita nampak Woods mengambil terus kepada Jao Pedro di sebelah kiri. Saya rasa satu kehilangan yang amat besar bagi Kuching City kerana separuh masa yang pertama kita boleh lihat berapa banyak kali Jao Pedro hasilkan masalah bagi pertahanan JDT.
0: Srafilov. JDT terus menguasai permainan. Tremendous untuk Virus. Setiap menanti adalah Corbin Ong. Lauder untuk Oscar Ribas. Oscar Ribas berdepan dengan Shitembi. Uhime. Baksan. Dari Baksan. Dan Haziq sekali lagi lebih cemerlang. Satu peluang yang cukup baik untuk Baksan da Silva. Tetapi sepakan lakukan oleh Baksan mungkin tidak sepadu sebagaimana sebelum ini.
1: Ya, pergerakan yang baik daripada sebelah kiri ke Uhime kepada Baksan. Main-main.
0: Itami pula berpeluang dan lihat bagaimana Sian Hazmi sekali-sekali diuji, tetapi dia masih lagi mampu fokus dan berikan komitmen yang tinggi untuk menidakkan jaringan yang cuba lakukan oleh Jerome Itami. Oscar Ribas sekali lagi. Bantuan terus berikan untuk Nacho Mendes, namun Haziq lebih kemas di pintu gol.
1: Semakin rancak dia permainan ini hujung ke hujung daripada kedua-dua pasukan. Marcus Gehme yang cuba melencongkan bola ke sebelah kiri Haziq Nazli. Dan ini Itami yang berhadapan satu lawan satu dengan Shihan yang keluar dengan baik, menggunakan badannya dengan baik, melebarkan badan, tidak jatuh terlalu pantas, memastikan badannya tinggi.
0: Jadi intensiti perlawanan semakin tinggi. Woods terlepas. Balik semula kawalan dia dimiliki oleh pasukan JDT. Hadi Srafilov. Bina serangan dari bawah untuk Aribas di sebelah kiri. Afiq Fazail. Uhime tapi Okosa lebih bersedia. Mosa Satide untuk Ramdan. Mitro Shitembi. Akiche berjaya menampat. Shitembi semula mendapatkan bola. Lepetres untuk Ramdan, tetapi kawalan kurang kemas dari Ramdan. Satu lagi peluang yang cuba dibina, tetapi kesilapan individu dari Ramadan.
1: Sekali lagi pergerakan yang baik ya daripada Kuching City.
0: Akeche untuk Oscar Ribas. Jimmy Raymond cuba untuk betul ruang. Oscar. Akeche. Tapi tampanan dari Jimmy Raymond untuk JDT kembali semula menguasai permainan. Oscar. Nacho Mendes dan seterusnya Akeche. Israfilov cuba berada di tengah, barulah mendapat bola. Tadi Kevin Ong. Israfilov. Semula untuk Corbin. Israfilov tapi Yuki Tanigawa yang lebih awal untuk menutup ruang itu.
1: Ya, antara pemain terbaik ya bagi Kuching City di perlawanan ini, Yuki Tanigawa. Dan sekali lagi gagalkan JDT.
0: Jeremy mengalami masalah groin. Sambil itu mungkin pertukaran kedua untuk pasukan Kuching City.
1: Saya rasa jika pertukaran ini berlaku, dan yang asli mungkin akan ke tempat dan ditinggalkan Jao Pedro di sebelah kiri, dan Woods akan bermain di tempat Jimmy Raymond di sebagai back kanan. Dan pujian perlu diberikan kepada Jimmy Raymond yang perlu berhadapan dengan Corbin Ong, dengan Oscar Arribas, dengan Ketse.
0: Anda tadi menyebut nama Yuki Tanigawa, tapi saya rasa Haziq Nazli adalah individu yang harus diberikan pujian setakat ini kerana dia menjadi petak cemerlang untuk menindakkan beberapa peluang jaringan yang dihasilkan oleh pasukan JDT.
1: Ya, sudah tentu Haziq Nazli perlu diberikan penghormatan dan juga banyak pujian.
0: Ahmad Daniel Amasri adalah penggantian terbaru untuk pasukan Kuching City. Win Ong, Nacho Mendes, Yuki Tanigawa, Victor Sitembi, Woods, Sitembi, Okosa, Itame. Untuk Ramadan. Jadi Ramadan satu cross, namun ada tarikan yang dilakukan. Jadi penalti, kesilapan dari Corbin Ong. Dia ada melakukan tarikan ataupun tolakan kepada Ramadan.
1: Ya, ini satu keputusan yang besar ya dari Asri yang baru sahaja dimasukkan dengan hantaran yang cukup-cukup baik. Saya rasa ada tarikan daripada Corbin Ong ke atas Ramadan. Memang tak jauh daripada penglihatan pengadil. Saya rasa satu keputusan yang sangat-sangat tepat daripada pengadil perlawanan. Dan ya, sudah tentu penalti untuk Kuching City.
0: Jadi peluang terbaik untuk Kuching City. Gunakan peluang sepakan penalti ini.

0: Ahmed Al-Shamari. Cuba mendapatkan bantuan dari pengadil VAR sebagai pengesahan, tetapi jelas insiden itu berlaku di depannya. Ramdan Saifullah yang akan berdepan dengan Shihan Hazmi.
1: Tugas yang besar bagi Ramadan berhadapan dengan bekas majikan dia.
0: Salah seorang bekas pemain JDT yang memiliki peluang yang cukup baik untuk mendahului pasukan juara bertahan. Satu gol untuk Ramdan Saifullah dalam aksi Piala Malaysia ini. Dari 6 penampilannya, 7 penampilan masuk aksi final, namun dia berdepan dengan Shihan di pintu gol. Situasi satu lawan satu, sepakan penalti untuk Ramdan. Bagaimana Shihan, namun tidak masuk. Jadi itulah peluang yang cukup baik untuk Ramdan Saifullah. Perhatikan bagaimana reaksi dari Aidil. Jadi peluang kemasan dari Ramdan, dia teragak-agak, tetapi sepakan lakukannya. Ya. Melencong di sebelah kanan pintu gol.
1: Ya, ini satu pergerakan yang saya tak suka ya daripada pemain yang mengambil penalti. Kerana banyak kali saya dah lihat dan banyak kali saya lihat tak masuk. So saya suka cara tradisional, lari ke arah bola dan sepak terus masuk. So, you know, bila kita dah berhenti jalan dalam pemikiran seorang pemain, ia bukan sahaja pernah berlaku di Malaysia, tetapi ia berlaku di merata dunia.
0: Arif Aiman super sub dalam perlawanan ini. Syami Safari juga dimasukkan. Jadi suasana yang mungkin tidak digemari oleh peminat-peminat, tetapi tekanan untuk Ramdan. Syami, sentuhan dari Arif Aiman, sentuhan pertamanya selepas berehat panjang. Dia berdepan dengan Woods. Ramdan nanti, dia kehilangan bola. Syami untuk Akeche. Nacho Mendes, Claudio memberikan bantuan. Syami semula. Untuk Bergson, tetapi Kelvin tidak dipersalahkan. Sebaliknya permainan teruskan.
1: Dan berita yang paling-paling bagus ya untuk bola sepak negara, Arif Aiman kembali. Sudah pasti peminat telah merindui aksi Arif Aiman di sebelah kanan sayap JDT. Woods yang akan mempunyai banyak masalah. Itu sesuatu yang saya fikirkan apabila dia masuk. Adakah dia bersedia untuk masuk dengan intensiti yang tinggi ini?
0: Tremendous. Taufik kepada Oscar Ribas di seberang sana. Afiq Akeche menanti di tengah, tetapi terus saja kepada Edi Srafilov. Arif Aiman. Ada dua pemain Woods dan juga Ramdan dipersalahkan kerana melakukan blocking.
1: Ya, itu selamat kembali daripada pemain-pemain Kuching City kepada Arif.
0: Yuki cuba memberikan bantuan. Ramdan terlepas. Akeche. untuk Syami. Afiq. Oscar Ribas. Kita lihat bagaimana percubaan yang cuba dilakukan oleh Oscar Ribas. Tetapi Moses Atide yang melakukan blocking. Afiq untuk Oscar. Israfilov untuk Arif Aiman. Dia berpaling dengan Woods. Arif Aiman untuk Bergson. Peluang untuk Bergson, namun Haziq sekali lagi dia penghalang.
1: Ya, JDT semakin hampir ya. Kalau tak kerana Haziq Nazli, sudah pasti JDT berada 2-3-0 di hadapan.
0: Okosa. Ramadan terlalu lambat, tetapi Syami yang lebih awal melakukan tampanan. Nacho Mendes untuk Afiq. Bergson. Akeche. Arif Aiman menanti berdepan dengan Woods. Dari Arif Aiman. Bola masih dari kaki Arif Aiman, tetapi Yuki Tanigawa melakukan tampanan keluar. Agak kece untuk Bergson. Akeche percubaan dan tersasar di sebelah kanan pintu gol. Tetapi Haziq sekali lagi menutup ruang buat Agi Akeche buat percubaan tepat ke arah pintu gol.
1: Ya, pergerakan yang baik, kombinasi di antara Akeche dan juga Bergson yang menunjukkan persefahaman di antara satu sama lain.
0: Sembilan percubaan yang dilakukan oleh pasukan JDT balik 7 untuk pasukan Kuching City. Namun belum ada sebarang jaringan terhasil hingga setakat ini. Afiq lakukan body contact untuk mendapatkan bola. Buhirme untuk Akeche. Oscar Ribas. Akeche semula berdepan dengan Rodi Kelvin. Akeche, tetapi Guhime terlepas kerana Haziq lebih awal untuk melakukan tangkapan.
1: Ya, dan sebagai seorang penjaga gol, terutama dalam final seperti ini, anda perlu melakukan setiap aksi dengan sempurna kalau nak menghalang satu pasukan seperti JDT daripada menjaringkan gol.
0: Akeche membuat percubaan tetapi tersasar di sebelah kiri pula. Dua percubaan berturut dari Aga Akeche.
1: Ya, kadang-kadang nampak seperti mereka sedikit desperate untuk melakukan percubaan. Mungkin mereka perlu menggerakkan bola daripada sebelah kiri ke kanan. Tambahnya dengan kemasukan Arif Aiman yang ya, sejak dimasukkan nampak seperti dia tak hilang ya, 6 bulan.
0: Haziq beraksi cemerlang untuk pasukan Kuching City. Peluang untuk Andy Srafilov, namun begitu Yuki Tanigawa yang bersedia buat tampanan. Arif Aiman untuk Akeche. Yuki menanti. Arif Aiman melakukan sentuhan tetapi tolakkan yang menjadi halang oleh Okosa.
1: Ya, sekali lagi ya, Arif Aiman yang nampak seperti tak hilang ya, kelajuannya.
0: Dia masih berhati-hati dalam permainan ini. Dia terlalu berhati-hati lagi. Ramadan datangkan bahaya untuk JDT. Woods cuba melakukan larian tanpa bola untuk Woods. Dia buat cross, tetapi lihat bagaimana satu blocking yang kemas dilakukan oleh Andy Srafilov. Scott Woods dia akan melakukan sepakan penjuru yang pertama ataupun melontar ke dalam sebenarnya untuk pasukan Kuching City. Scott Woods untuk Shitembi. Petra Shitembi kuasa Moses Satide. Agak kompak di bahagian kiri. Satu lagi peluang tetapi Yuki Tadigawa yang dipersalahkan. Dia mengasari Oscar Ribas.
1: Dia cuba menghentikan serangan balas daripada JDT. Dia tahu apa yang dia lakukan. Saya rasa mungkin sedikit bernasib baik tidak diberikan kad kuning.
0: Arif Aiman untuk Bergson. Scott Woods yang cuba menghalang. Cross dapat lakukan tetapi tampanan dari Roddy Kelvin. Cross keluar dari kawasan permainan. Sepakan penjuru untuk pasukan JDT.
1: Ya, sama seperti saya katakan tentang Haziq, dia perlu sempurna tetapi pertahanan juga perlu sempurna. Mungkin pada hari yang berbeza itu boleh masuk sebagai own goal. Sangat-sangat sukar untuk defend bola seperti itu.
0: Itame, peluang untuk Itame. Jiro berkesorangan, tidak ada bantuan dari rakan lain. Agak lewat dari tindakan Ramadan. Itame buat cubaan agak ambitious.
1: Saya ada ambitious dan ada tamak. Saya rasa dia tamak di sini. Dia ada dua pemain di sebelah kanannya. Larian dah cukup-cukup bagus. Pujian demi pujian. Tetapi keputusan akhir dia, dah dua kali. Saya rasa separuh masa yang pertama ada sekali sama seperti ini. Di mana dia mempunyai bantuan tak menggunakan mereka.
0: Lihat reaksi dari Shihan. Itu kekecangan yang dialami oleh Arif Farhan.

0: Woods untuk Ramadan, tetapi Syami yang berjaya mendapatkan bola. Dan seterusnya peluang semula untuk JDT. Arif Aiman untuk Akeche. Israfilov untuk Glauder. Aribas yang berdepan dengan Arif Farhan, namun terpaksa ke belakang bantuan dari Edi Israfilov dan juga Syami. Arif Aiman berdepan dengan Scott Woods. Dari Edi Israfilov untuk Gohirme kepada Oscar Aribas. Situasi yang cukup bahaya untuk pasukan Kuching City. Perhatikan bagaimana pemain-pemain JDT yang sentiasa bergerak di ruang kosong. Agak kecil untuk Oscar Aribas. Sambil itu Arif Farhan cuba untuk ruang Akeche ke tengah untuk Bergson. Dari Bergson dan Haziq lagi yang terus menindakkan jaringan untuk Bergson buat kali yang ketiga.
1: Tak baik daripada Bergson, satu turning shot di mana ya, tak ramai pemain akan lakukan ini ya. Tapi dia mempunyai keyakinan dan kebolehan untuk melakukannya. Dan penting untuk Haziq menangkap dengan kemas kerana bola itu melantun di hadapannya.
0: Satu half volley yang cuba lakukan oleh Bergson dengan satu tampanan bola tinggi. Yuki untuk Ramadan. Peter Sitembi pula terlepas. Antonio Glauder untuk JDT. Syami cuba menggerakkan bola lebih tinggi. Agak kece Arif Aiman melakukan larian. Dari Arif Aiman buat cross. Tapi lihat bagaimana pertahanan pasukan Kuching City lebih bersedia, khususnya tindakan dari Arif Farhan. Guhirme. Arif Farhan bersedia untuk buat tampanan untuk Atime. Guhirme terlepas. Antara mudah dari pemain Kuching City. Joshi Tembi. Akeche untuk Oscar Aribas. Bergson. Guhirme semula. Glauder. Syami. Tampanan dari Nacho Mendes untuk Syami. Dan seterusnya Glauder. Garibas lepas dari perangkat offside, satu cross ke tengah untuk Gohime. Namun begitu, kita lihat bagaimana sentuhan dari Gohime. Tetapi Akeche melakukan tampanan yang kurang kemas. Ramadan mendapatkan semula kawalan untuk Kuching City. Sitembi untuk Yuki Tanigawa. Arif Haimah hampir-hampir berjaya merampas bola. Moses Satide untuk Sitembi. Akeche mendapatkan bola untuk Oscar Aribas. Dan Oscar Aribas untuk Guhirme. Marcos Guhirme dan jaringan dari Marcos Guhirme. Akhirnya sentuhan penyudah dapat dihasilkan pada minit ke-80 dari Marcos Guhirme untuk meletakkan JDT 1-0 di depan.

0: merupakan jaringan yang keempat untuk Marcus Grimé dalam saingan Piala Malaysia dari 6 penampilan dan 1 assist.
1: Gerakan yang baik ya daripada beliau di sebelah kiri, Oscar Ribas, membawa bola dan menunggu saat yang paling sempurna untuk memberi hantaran kepada Marcus Grimé. Dan ya, teknik beliau sangat-sangat sempurna. Tak ada peluang untuk Haziq Nazli yang sepanjang perlawanan telah melakukan kesemuanya untuk Kuching City dan untuk menghalang JDT. Tetapi di sini dia tak ada peluang untuk menghalang Marcus Grimé menjaringkan gol pertama.
0: Pengesahan jaringan pada minit 81 dari Marcus Grimé. Jaringan keempatnya dalam Piala Malaysia. Untuk memisahkan JDT 1, Kuching City 0. Tetapi persoalan bagaimana Marcus Grimé mendapat kesesahan untuk buat percubaan itu. Tidak ada sebarang usaha dari pemain pertahanan pasukan Kuching City untuk membuat tampanan selepas mereka cemerlang dalam tempoh 80 minit permainan.
1: Dan bagi saya juga, seorang pemain yang perlu mengambil tanggungjawab adalah Moses Atide, yeah, yang hilang bola di bahagian tengah. Di situ terus JDT mempunyai peluang tersebut dan telah menghukum
0: Tembi ke tengah Ramadan. Tidak ada bantuan dari rakan-rakan yang lain. Nir Asri terpaksa ke belakang tadi. Tanigawa untuk Shitembi. Scott Woods cuba bermain 1-2 dengan Petra Shitembi tapi tidak menjadi. Syami sedia untuk menyekat atau beri tekanan kepada Scott Woods untuk membuat tampanan yang lebih sempurna. Tiga pertukaran yang akan dilakukan oleh pasukan Kuching City. Ronny Kelvin turut dikeluarkan. Amin Orisham yang dimasukkan. Moses Atide juga antara pemain yang dikeluarkan. Filimon Anji yang dimasukkan di penghujung permainan separuh masa yang kedua ini. Scott Woods dan terus kepada pemain JDT. Akinci terlepas. Bantuan terus berikan Grimé. Arif Aiman melakukan larian untuk Arif Aiman. Jadi Arif Aiman, dan bagaimana kali ini Haziq yang bersedia untuk menampan dan seterusnya menangkap kemas.
1: Lorongan yang sangat-sangat baik daripada Grimé kepada Arif Aiman. Saya rasa keputusan yang paling bagus Arif boleh lakukan ya, untuk cuba melakukan satu loop ke atas Haziq. Tapi Haziq seperti separuh masa yang pertama, dia menggunakan badannya dengan sangat-sangat baik. Tak ada peluang untuk Arif menjaringkan gol.
0: Satu refleks yang kemas dari Haziq Nazli.
1: Kita boleh katakan dua penjaga gol terbaik Malaysia berada di atas padang ketika ini.
0: Ada peluang untuk Kuching City. Satu lagi percubaan yang kurang cermat.
1: Ya, terlalu tinggi daripada Daniel Amir. Sentuhan pertamanya. Dan ini akan menjadi 5 minit terakhir yang agak menarik ya. Adakah JDT mahu menambah jaringan ataupun duduk dalam kawasan mereka, benarkan Kuching City mempunyai bola dan kekal berdisiplin untuk untuk cuba 1-0 sehingga Malaysia penamat.
0: Jadi Ferguson yang akan direhatkan, Zoe Wilkin dan juga Iago Caesar yang akan dimasukkan. di penghujung 5 minit yang terakhir ini. Afiq tempatnya akan digantikan oleh Stuart Wilkins. Iago menggantikan Bergson di depan. Shihan masih kebal hingga setakat ini, termasuk menyelamatkan sepakan penalti dari Ramdan. Peluang seterusnya Atime terlepas kerana Israfilov lebih bersedia.
1: Bagi saya, saya agak terkejut dia, Haider tak memasukkan Ronald Ngah. Dia masih berada di bangku simpanan dan tak lama lagi perlawanan nak habis.
0: Jadi peluang datang kepada Daniel Asri yang cuba memberikan khidmatnya untuk memberikan tekanan. Tapi Arif Aiman dipersalahkan kerana dia tarikan. Dia mengambil armband dari Bergson. Dari Afiq Fazail, kapten pasukan sekarang ini disandarkan kepada Arif Aiman. Dibas lebih pantas untuk melakukan tandukan.
1: Masa untuk Puchin City mengambil risiko ya dengan melakukan tekanan tinggi.
0: Akece, Tenecho Mendes, Lauda membantu dari bawah. Oscar terlepas, dia mendapatkan semula bola. Peluang Gohime dan juga Oscar Ribas. Masa lagi Oscar Ribas untuk Marco Gohime. Iago, Iago Caesar, peluang untuk Iago Caesar, tetapi Haziq yang lebih kemas dan juga berada pada tempat yang tepat. Peluang dari Daniel Asri. Syami letakkan bola masih di kawasan permainan untuk Gohime. Marcos Gohime berpas satu lawan satu tetapi melambung tinggi. Dari Marcos Gohime.
1: Dan inilah jawapan pada anggapan saya sebentar tadi, adakah mereka akan duduk dalam kawasan mereka? Tidak, mereka nak menambah jaringan.
0: Atime untuk Ramadan. Kesentuhan dari Iago Caesar.

0: Jadi tidak sampai 20 minit yang terakhir, 20 saat yang terakhir untuk pasukan Kuching City. Sambil itu tenang dari Antonio Glauder. Macam Mendes untuk Glauder semula. Akecia di tengah. 5 minit tambahan masa di separuh masa yang kedua ini. Peluang yang dimiliki oleh pasukan Kuching City untuk mengherit perlawanan ke tambahan masa, untuk masa tambahan. Percubaan dari Arif Aiman dan jaringan Arif Aiman. Dia berjaya meledak jaringan untuk menewaskan Haziq Nazli buat kali yang kedua. Jadi 2-0 untuk JDT. Arif Aiman menemui sentuhan penyudah dalam perlawanan ini. Jaringan pada minit ke-91 untuk meletakkan JDT 2-0 mengatasi pasukan Kuching City.
1: Finally, memang kemasukannya inilah ceritanya apabila saya melihat Arif Aiman masuk. Dia tak gentar walaupun dia 6 bulan tak beraksi, tetapi seperti saya katakan, dia nampak seperti dia tak hilang. Dia masuk dengan keyakinan, dia boleh mengambil take on players. Dia berani untuk berhadapan dengan 2-3 pertahanan Kuching City, dan di sini pemain Kuching City tidak memberi tekanan yang secukupnya, membenarkan Arif mempunyai masa dan ruang, dan dia mengambil kesempatan secukup-cukupnya. Inilah selamat kembali Arif.
0: Kosong JDT mengatasi Kuching City, tetapi turning pointnya adalah penalti yang dibeli kepada pasukan Kuching City yang mengubah situasi permainan ini untuk JDT kembali di depan untuk peluang mereka. Jadi Oscar Ribas, sekali lagi peluang untuk JDT. Namun begitu, pertahanan pasukan Kuching City lebih bersedia untuk tidak memberikan ruang. Filimon Anji,
1: sesuatu yang saya harapkanlah ya Ramadan, miss penalty, yes memang, tetapi mereka perlu lihat secara keseluruhan musim mereka sangat-sangat bagus ya. Saya harap mereka tidak mengkritik terlalu banyak kepada Ramadan, kerana Ramadan banyak membantu mereka sepanjang musim.
0: Tapi apapun dilihat bagaimana JDT cuba terus mendapatkan jaringan yang ketiga. Scott Woods yang buat imbasan Ramadan yang bersorangan. Tolakkan ke depan untuk Itame. Namun begitu dia seakan tidak berusaha untuk mendapatkan bola. Mudah untuk Israfilov. Oscar Ribas lepas Marcus Grime. Arif Aiman mendapatkan bola. Dia lepas daripada ke offside. Arif Aiman melakukan cross. Tetapi lihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Oscar Ribas. Satu lagi usaha bersepadu yang dilakukan oleh pasukan JDT. Lihat bagaimana Arif Aiman dalam posisi offside sebenarnya.
1: Ya, tepat. Tapi sedikit lewat daripada penjaga garisan yang saya rasa akhirnya mengangkat benderanya. Dia bekerja keras pada malam ini. Dia dah tak ada apa dalam tangki.
0: Tambah 5 minit. 3 minit telah pun dilepasi. Masuki minit yang keempat. 2 gol yang menjadikan JDT untuk merangkul kelaran ke-6. Ke-4 di ke-5 berturut. Jadi masih lagi Iago Siza. Jalan yang ke-4, yang ke-3 dan gol untuk pasukan JDT. Tapi kita lihat bagaimana Stuart Wilkins yang berjaya untuk mendapatkan jaringan yang ke-3. Jadi 3 gol untuk JDT mengatasi pasukan Kuching City. Tetapi setidaknya mereka berikan kesukaran untuk JDT sehinggalah jaringan pertama
1: dan ini menunjukkan maybe offside. Kalau mereka membuat review, Thiago saya rasa mungkin offside, tetapi sekali lagi kembali kepada pergerakan ini menunjukkan mentaliti JDT. Mereka tak akan give up untuk menjalinkan lebih dan lebih gol sampailah whistle penamat.
0: Silent check, tetapi tiba usia panjang untuk melengkapkan gemilang JDT. Pelangkur gerakan yang ke-6, yang ke-5 berturut Stuart Wikin, jaringan ketiga disahkan. Tetapi kedudukan offside. Jadi tambahan masa 5 minit minimum yang diberikan telah pun dilepasi Yuki Tanigawa. Jadi sebuah sepanjang untuk menamatkan aksi final ke-99. JDT terus menambah koleksi piala pada musim ini. Jadi 4 piala utama sekali lagi dikuasai oleh JDT. Mereka mempertahankan kesemuanya sebagai pada musim lalu. Tetapi malam ini 2-0 untuk memberikan satu lagi detik atau sejarah gemilang untuk pasukan JDT. Arif Aiman yang dimasukkan di separuh masa yang kedua untuk mencipta jaringan. Dia melakukan sujud syukur atas kejayaannya selepas berjalan panjang untuk menewaskan Haziq Nazli buat kali yang kedua. Apapun satu prestasi permainan yang cukup menghiburkan dari pasukan Kuching City, kerana tidak mudah untuk JDT memenangi aksi final ini. Mereka berpas pulas, tetapi Ramdan pasangan individu yang kecewa setelah berusaha cemerlang sepanjang permainan. Cisco Mendes terus meneruskan kecemerlangannya membimbing pasukan JDT pada musim pertamanya. Jadi satu lagi koleksi kejuaraan untuk pasukan JDT pada musim ini. Jadi tamat permainan Guhirme dan juga Arif Aiman berjaya meletakkan pasukan JDT mengatasi Kuching City dengan kesan 2-0 dalam tempoh 90 minit permainan.

Itu dia tadi babak kedua menjadi penentu juara Piala Malaysia musim ini. 2-0 pada babak kedua. Dan juaranya masih lagi juara bertahan kita, pasukan kesayangan kita, Johor Darul Takzim. Apapun Hakim nak ucapkan tahniah kepada pasukan-pasukan yang bermain di pentas akhir hari ini. Para pemainnya, barisan kejurulatihannya semua menunjukkan profesionalisme. Dan Hakim boleh katakan perlawanan hari ini memang berintensiti tinggi. Seimbang pergerakan bolanya, laju kiri ke kanan. Dan apa yang penting, dua gol terhasil ini hanya selepas Arif Aiman is back. Ya, yeah. Ini antara Hakim sukalah untuk kita bincangkan, ya. Apabila sebuah ikon bola sepak Johor Darul Takzim itu kembali selepas bercuti panjang akibat kecederaan dan akhirnya memberikan impak yang cukup bagus kepada pasukan, dan begitulah kemudiannya hadir dua gol, dan beliau juga merupakan salah satu penjaring untuk kita malam ni. Dan trofi Piala Malaysia 2026 ini kembali ke Johor. Tahniah, tahniah, tahniah diucapkan. Dan untuk anda semua, terima kasih menemani Hakim malam ini dalam Melodi Permata. Khasnya tadi, kita bawakan siaran langsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, dan Hakim ucapkan terima kasih. Jadi, bagaimana perlawanan kita malam ini? Alhamdulillah, menyeronokkan. Memang mendebarkan. Pada awalnya Hakim tak tahu siapa yang akan menang sebab seimbang. Kadang-kadang bila tengok Kuching City menyerang, alamak takut rasa. Dan bila kita tengok JDT pula menyerang, ini macam ada chance ni tapi tersasar pula. Tapi juru apa goalkeeper tertangkap pula. Itulah cerita dia, dan akhirnya penentu kita hadir pada babak

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Dan akhirnya, rakan-rakan pendengar kita, tahniah buat Johor Darul Takzim atas kejayaan menjulang Piala Malaysia malam ini. Tahniah, tahniah diucapkan. Dan Hakim nak cerita sikit lah, masih lagi mood bola kita malam ini ya. Kalau kita tengok keseluruhan perlawanan ini, memang sebuah pentas final yang cukup menarik lah kan. Tempoh permainan tu laju daripada awal. Intensiti pun tinggi. Kedua-dua pasukan ini saling menggerakkan bola kiri ke kanan dan saling memberi tekanan. Dan permainan juga nampak seimbang, terutamanya pada separuh masa pertama. Dan macam biasalah, bola itu bulat, apa saja boleh berlaku. Walaupun Kuching City FC memberikan Hakim rasa tekanan yang cukup sengit, tapi JDT berjaya menyerap setiap tekanan tu dan berjaya mengekalkan gawang kita daripada Di Bolusi. Dan akhirnya, dua gol itu terhasil pada babak kedua. Baik, gol-gol ini dijaringkan daripada Marcos Guilherme, yang Hakim rasa dia teruslah membuka keyakinan buat semua pasukan Johor Darul Takzim ini. Sebelum Mr. MVP kita, Arif Aiman Hanapi, menambah gol yang kedua sekaligus menoktahkan kemenangan bergaya Johor Darul Takzim 2-0 ke atas Kuching City malam ini. Dan kalau Hakim boleh kongsikan ya, Hakim pun tengok secara langsung di TV RTM Sukan tadi. Memang pada hujung-hujung babak kedua itu dan nak minit penutup, JDT mula mendominasi dari segi kawalan permainan dan juga pegangan bola. Dan pemain-pemain JDT nampak lebih kemas, lebih yakin dan berjaya mengawal tekanan sampai whistle penamat. Apapun pujian juga wajar diberikan kepada Kuching City FC. Hakim rasa yang memberikan saingan cukup baik, cukup sihat dan sangat bertenaga pada final malam ini. Tahniah sekali lagi buat JDT dan juga para penyokong yang sentiasa setia bersama di belakang pasukan. Dan malam ini pastinya malam yang cukup gemilang untuk rakyat Johor kita meraihkan satu lagi trofi di dalam jendela Johor Darul Takzim. Tahniah diucapkan. Teruskan hiburan kita di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
3: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Parada. National FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas, dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu, nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni, ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda indah. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
4: Lagu-lagu terbaik.

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidiladha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha, juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke? Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh buat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantau lah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhemah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okey, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke? Malam Ahad kita ada.
1: Malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad lah.
1: Pagi Ahad lah.
0: Semalam malam Ahad. Dah pagi Ahad. Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita. Ahnaf. Kita ada perkongsian dalam segmen
1: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
1: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida dan sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang ialah, sama kita berhibur pun ada perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
0: Suram.
1: Suram kan, Nim?
0: Seram lah. Lagi-lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
1: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
1: Kita biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod yang ke-20 dah Hanim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, Pesara Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Doktor di rumah ke, ada di luar kawasan ke, macam mana doktor?
3: Di rumah.
1: Baik doktor, seperti biasa untuk hari ini, doktor baik, bersama dengan saya lah Anaf dan juga Hanim doktor.
3: Hanim
1: Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita doktor, untuk tajuk kali ini, neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya doktor, kita tahu

0: timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ini, atau bagaimana, Doktor? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazai. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah, ya. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kafah. Kafah ni dia punya tapak dia tu. Luas lagi mizan, itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di surah Al-Anbiya ini, meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ. Kalau dalam surah Zalzalah tu, zarrah, sebesar zarrah sekalipun, Allah Ta'ala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini, kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muftahun. Siapa yang berat timbangannya, maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya, maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi, ianya adalah sangat tepat, adil, dan tidak akan menyaingi walaupun sebesar zarah sekalipun, seperti yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam dacing lah, ya, macam disebut dia tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini, kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga, pertama amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak. Benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas bahu berjemaah. Oi, beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Taala tukar dalam bentuk yuqallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan Rakib Atib mencatatkan itu, dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bautan nyamuk, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi. Para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ini kurus orangnya. Mm-hmm.

0: itu terselak menunjukkan betisnya keding lah macam tu eh, macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah, terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata atadhakuna min dikkati saqai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah nyawaku di tangannya. Lahuma atqalu fil mizan min jabalin uhud, rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib Atid itu seorang kedua. Ramai yang salah faham eh. Sebenarnya dia seorang tau.
1: Rakib
0: Atid bukan dua, bukan Rakib kanan Atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini. Itu pasal dalam surah Al-Kahf dia kata Rakibun Atid, dia tak kata Rakibun wa Atid. Wa itu dan Rakib dan Atid dia tak ada. Dia kata Rakibun Atidun, Rakib Atid. Apa makna Rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Cuma yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan bagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. Kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya dulu sebelah kanan, macam mana bang, nak catat ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup file. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit Rakibun Atid Tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor semua, tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu, bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyatti tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu, oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat Rakibun Atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang jauh sejauh mata memandang. Ini Itu sebagai mukadimah dulu lah.
1: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalan yang akan ditimbang tu nanti doktor?
0: Okey. Terus saya jawab Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik, umur dan sebagainya. Dan satu lagi iaitu berkaitan dengan amal hati kita, yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus, tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
1: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey, nanti kita akan kembali lagi.
2: Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: Balik Mata. Meditasi tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misi malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pesara Akademi IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, Doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, Doktor? Ada spesifik amalan ke, Doktor? Ke banyak kita buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu serta. Amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, berkata bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji. Semayang alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, kita pergi mana-mana macam salah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizan al mu'min yawm al qiyamati min husni al khuluq, rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizan al mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawm al qiyamah, pada hari kiamat, min husni al khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangan dia. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma tahallum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar.
2: Kurang ajar.
3: Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan melawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat itu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampun-tampun dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konteks konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Seandainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni. Pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal. Dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi. Di atas orang kebumikan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh. Kata-kata kita dan amalan kita lah, yang penting amalan kita.
1: Allah Alam. Itulah Adib. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Begat sembahyang dia. Baik Doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni Doktor, tapi sefahaman saya, mungkin Doktor boleh betulkanlah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar Doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni Doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni Doktor?
3: Okay. Ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu datang perkataan kautsar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah al-kautsar. Dalam bahasa Arab, al-kautsar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi kautsar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi kautsar. Maka ada ulama mengatakan kautsar itu adalah kenabian itu sendiri, ataupun Al-Quran itu sendiri, ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kautsar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kautsar itu ialah, kita terjemah terigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrum fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Ha fatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kausar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kausar, dia terima telaga Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam, macam tu besar, macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. kita nak kata di mana tu Allah Ta'ala Maha Kaya lah, tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti satu perigi telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku mereka dihalang daripada minum telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajar Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguh air telaga ini, mereka tidak akan berasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amalan salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, saya ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini
2: anugerah
3: Allahu Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar, telaga Kausar itu seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
3: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah, antaranya ialah telaga Kausar ni syafaat Rasulullah lah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
3: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunun samiat wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasanya jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita tentang sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada tentang sirat bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu ummati salim ya Rab, umat aku selamatkanlah. Itu dalam tentang sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di tempat mahsyar, kita kata tadi, bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita.
1: Wallahualam. Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu, sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih, dan kita nak berehat dulu seketika doktor, insyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar, kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang sembah itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilah fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manatal Salatal Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah, ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya, kerana kalau bukan engkau aku jadi orang baik, tapi engkau lah ada bergaduh Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku ajak saja, yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ ma ana bi muslimikum wa ma antum bi muslimin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga, nak menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kita tahu dulu masa di dunia dahulu kaum seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di padang mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situ, di situlah roh orang-orang kafir, berbeza dengan roh Islam kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di padang mahsyar pula, mereka ini akan dialihkan di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada mahsyar saja, dalam alam barzah tu pun kita cerita dulu. Dan mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam basiqal ladzina kafaru ila jahannam subhana hatta idza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, mereka disebut dalam surah Al-Kahf, halim talaksi wa taqulu hal mim mazid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang perlu dekat tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahannam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak, orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada mahsyar ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement, orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habislah aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu. Jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka. Di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelum yang terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat al-mustaqim ni kan, jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman,
1: yeah, betul.
2: Kupasan, tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian kita ya sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan atas titi. Itulah gambaran. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada mahsyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana. Mendoakan kepada mereka, ya ummati, ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, tujuh dibelah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan. Binatang yang korban tu mereka naik macam kilat. Ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam kilat apa, dalam surah-surah yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu zuru naktabis min nurikum kilar ki'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmat wazahiru min kibalil azab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermana api neraka, titian sirat berada di atas neraka jahannam. Api neraka tu naik bahang panas, tidaklah gelap. Dan lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita. Ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada jittarin ama'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak kekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh kau. Dulu tak boleh, pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik, bagaimana cara meniti? Kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa ni, para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh kena api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ini tinas sirat al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini, kita berada di atas landasan ihdinas sirat al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya, supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insyaAllah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah. Tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surat amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surat amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akhirat. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya.
1: Baik doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun menghampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
2: Allahu akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Cician Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Cician Sirat kita, Bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah.
1: Amin. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusof. Terima kasih Dr. untuk pengongsian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
2: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayang Nur Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Dr.
2: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi Bin Mat Yusof tentang episod kali ini, ya. Hanim, Hanim kan lupa.
3: Hanim.
1: Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
3: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
3: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
3: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Sana FM.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
3: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Misi Sebalik Malam di Sebalik Mata.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Geng Borong Hantu Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okey. Kira kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Okey, dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yam contohnya lah kan, tom yam tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Hanim nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Okey, rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu, bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Okay. Seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okey, untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani mengucapkan. Okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkanlah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey. Sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan bermanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran nak ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sik Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapit dan Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan, tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan, sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Tadi lagu adik saya Abai Sore. Saya ni kalau cakap pasal cakap pandai timur ni, lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap pantai timur, memang lain lah bunyinya. Kan, lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya Abang Sore ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah kan. Okey, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okey, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan dan Kereta Api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur, Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak.

operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api. Boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan kereta api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay? Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luas. Ya, alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini. Pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: semasa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng burung hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan. Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Nur Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4:09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Belis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja, dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat. Elak guna telefon bimbit, itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan cetan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga di permudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4:29 minit pagi ni, kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa marah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diam lah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap marah tu memakan diri kita, sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri, kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya tidak keseorangan. Rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Buruh Hantu.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga, ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak-saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat nak turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan lancar segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan? Jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah. Jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan? Kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu. Walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita. Kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun halangan-halangan banyak, waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Yahya iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa?
1: kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan, selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya, adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan? Ini perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga, termasuk dalam bab doa. Kan? Kita buat kerja, kita minta kepada Allah Ta'ala, ada ujian, kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bishay'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wabashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Walanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Ya, para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar. Rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan, mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu kan, diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal, kekurangan mal, kekurangan harta. Ya, tak ada harta, duit tak cukup, ya, tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang dia, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi. Kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan. Berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashiris sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
2: Allahumma

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini saja dulu. Saya Hani mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Hati Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيت هل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

memori. Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab kepada guru. Tajuknya ialah ilmu tidak akan berkat tanpa adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mencari kedudukan. Tetapi orang yang Allah muliakan ialah mereka yang mencari ilmu. Jadi tanya balik pada diri kita, kenapa ada orang yang banyak mendengar ceramah tetapi akhlaknya tidak berubah? Kenapa ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi hatinya masih keras? Jawapannya satu, kerana ilmu itu tidak turun ke hati. Ilmu akan turun dengan hati bila kita menjaga adab. Para ulama berpesan, al-adab qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita sudah beradab ketika kita menuntut ilmu? Kita perlu tahu beberapa perkara. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan guru. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

0: Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Saudara, ilmu ini ibarat air. Ia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Begitulah ilmu. Ia tidak akan masuk ke hati yang ada sifat sombong. Contoh, jangan kita rasa aku dah tahu. Jangan kita bandingkan guru. Walaupun kita lebih muda dan lebih pandai, tetapi tetaplah tunduk, tetaplah hormat. Yang kedua, mendengar dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Adab menuntut ilmu bukan banyak bercakap, tapi banyak mendengar. Kerana ilmu itu masuk melalui telinga, bukan melalui lisan. Contoh, ketika guru mengajar, kita sibuk berbual, sibuk bermain telefon. Maka bagaimana ilmu itu mahu masuk ke dalam hati kita? Diam, dengar, hayati. Itulah pintu keberkatan ilmu. Yang ketiga, jangan memotong percakapan guru. Memotong percakapan guru bukan sekadar kurang sopan, tetapi ia adalah tanda kita tidak menghormati ilmu. Contoh, biarkan guru habis bercakap, tunggu dengan sabar, baru kita angkat tangan dan bertanya. Kerana setiap kalimah dari guru, mungkin ada hikmah yang kita tak nampak pada awalnya. Yang keempat, berbaik sangka dengan guru. Kadang-kadang kita tak faham cara guru menegur. Kadang-kadang teguran itu terasa pedih. Tapi ingatlah, guru menegur bukan kerana benci, tapi kerana sayang. Contoh, bila guru menegur bacaan kita salah, jangan terasa hati. Tetapi katakan dalam hati, ini peluang aku untuk jadi lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna ba'dadh-dhanni ithm." Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kelima, mendoakan guru kita. Antara tanda kita benar-benar menghargai ilmu ialah kita mendoakan orang yang mengajarkan kita. Contoh, selepas kelas, angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa guru aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengajar aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikat, para malaikat berselawat ke atas orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Bayangkan, kalau kita sayang guru, Allah juga akan sayang kita. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diajar. Inilah adab yang paling tinggi. Bukan sekadar mendengar, tetapi mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Contoh, kita belajar tentang solat, tetapi solat kita masih tergesa-gesa, masih lalai. Maka ilmu itu belum hidup dalam hati kita. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah ke atas kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk mengubah diri. Kalau kita benar-benar mahu ilmu itu menjadi berkat, maka hiasilah diri kita dengan adab. Kerana boleh jadi seseorang itu ilmunya sedikit, tetapi kerana adabnya yang tinggi, Allah angkat darjat dia. Dan boleh jadi seseorang itu ilmu dia banyak, tapi kerana tidak ada adab, ilmu itu tidak memberi manfaat. Marilah kita berdoa, "Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami hamba yang beradab dalam menuntut ilmu." Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa zukhrina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam tazkirah kali ini kita akan memerhatikan perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis, yang mana dalam hadis ini menceritakan bagaimana berurusan dan bagaimana perihal ketika mana kita dalam keadaan sedang menerima ejekan dari orang lain. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي جالس. حديث daripada Abu Hurairah menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang mencela dan mencaci maki Abu Bakar sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersebelahan Abu Bakar. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jabu wa yatabassamu. Maka Nabi pada ketika itu duduk dalam keadaan gembira dan tersenyum sahaja melihat kepada perbuatan lelaki yang sedang mencaci Sayyidina Abu Bakar. Maka apabila orang itu semakin banyak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar setelah keadaan yang sedikit menekan dirinya, maka Sayyidina Abu Bakar pun membalas celaan tersebut. Faghadiban nabiyyu wa qama. Dan ketika itu apabila Sayyidina Abu Bakar membalas cacian makian orang tersebut kerana tidak tahan dengan makian yang begitu banyak dilontarkan, maka ketika itu Rasulullah menunjukkan rasa tidak gembira dan tidak suka, sedikit murka, lalu Nabi bangun dan meninggalkan Abu Bakar. Falahikahu Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun mengejar Nabi, mendapatkan semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, selama tadi dia mencaci maki saya, tuan terus duduk di sana. Kemudian setelah saya menjawab sebahagian caci makian dia, tuan pula menjadi marah lalu terus bangun dari situ dan meninggalkan saya." Tanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah, lihat bagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Nabi menyampaikan dakwah kepada Abu Bakar sekalipun Abu Bakar berada di pihak yang diejek, bukan yang mengejek. Apa kata Rasulullah? Qala innahu kana ma'aka malakun yaruddu 'anka. Falamma radatta alaihi ba'd qawlihi waqa'a asy-syaitan. Tadi Abu Bakar, ketika mana orang itu mencaci maki kamu secara berterusan, datang satu malaikat yang tolong menjawabkan bagi pihak kamu. Tetapi ketika mula engkau menjawab caci makian tersebut, maka ketika itu malaikat pergi dan datanglah syaitan. Falam akun liaq'uda ma'asyaitan. Lalu Rasulullah menjelaskan, maka ketika itu aku tidak akan duduk lagi berada di tempat di mana ada di situ syaitan dan aku bangun pergi. Kemudian Nabi lanjutkan dengan berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ada tiga perkara yang mana semuanya adalah benar. Yang pertama, ma min 'abdin zulima bi mazlimatin fayughdi 'anha lillahi 'azza wa jalla illa a'azzallahu biha nasrahu. Wahai Abu Bakar, mana-mana hamba kalau dia dizalimi dan dia memaafkan kezaliman tersebut semata-mata kerana Allah, dengan maksud tidak mengambil tindak balas, tidak mengambil tindakan untuk membalas, maka balasannya Allah akan menolongnya untuk menjadikan dia seorang yang kuat. Yang kedua, pesan baginda Nabi, sesiapa yang membuka pintu pemberian, suka memberi, ingin memberi, seronok memberi kerana tujuan untuk menghubungkan silaturrahim, maka balasannya Allah akan memberikan kepada dia lebih banyak lagi. Yang ketiga, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, pesanan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara sesiapa yang buka pintu untuk meminta-minta, wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan, tetapi kerana tujuan untuk menambahkan lagi hartanya, maka Allah akan mengurangkan hartanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menceritakan kepada kita betapa pentingnya kita apabila kita dizalimi oleh suatu pihak, berusahalah kita untuk memaafkan kezalimannya. Kerana apabila kita berusaha untuk memaafkan kezaliman orang yang menzalimi kita, dengan erti kata tidak menjalankan apa-apa tindakan untuk mengenakan kepadanya semula, Allah akan menjadikan kita sebagai individu yang semakin kuat. Yang kedua, dalam menjalin hubungan silaturrahim sesama saudara, sesama adik-beradik dan keluarga, apabila kita cenderung untuk seronok memberi dan terus memberi, maka balasannya Allah akan menjadikan pemberian Allah kepada kita semakin bertambah. Yang ketiga, janganlah kita terlibat dengan perbuatan meminta-minta dengan tujuan untuk menambah harta, untuk menjadikan banyak kepunyaan kita. Berbeza dengan orang yang meminta-minta kerana memang dia sangat perlu dan tidak memiliki makanan, pakaian dan sebagainya, itu berbeza. Tetapi meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyakkan harta, maka perkara itu akan menyebabkan Allah mengurangkan hartanya kepada orang tersebut. Perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar semoga manfaat dan memberikan pengajaran yang mendalam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
0: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
3: Aura Permata,
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya, Cik Merah, menemani anda di Johor FM Permata Selatan menerusi segmen Aura Permata untuk edisi hari Ahad bertarikh 24 Mei 2026. Terima kasih untuk anda yang bersiap sedia mendengarkan kami seawal 6 pagi tadi setelah kita ambil alih siaran ini dari Nasional FM dan juga telah ikutilah beberapa rancangan adanya iaitu tahsin ilmu dan juga tazkirah, dan nantikan sekejap saja lagi adanya perkongsian menerusi vitamin jiwa yang dapat kami bawakan untuk anda pada pagi ini. Dan semestinya untuk anda hadirkan diri yang mana nak Merah keudarakan sapaan anda, mungkin akan dikeudarakan dari semasa ke semasa, boleh sahaja hantarkan di WhatsApp kami 012-9301019, juga boleh intai menerusi platform media sosial Johor FM. Paling penting dengarkan Cik Merah menerusi segmen Aura Permata kerana Merah menemani anda sehingga jam 12 tengah hari nanti.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.
3: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
4: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
3: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
5: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
6: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
7: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
8: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
3: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
9: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

Itu dia Prisman Exposed Band dan juga Dina Nazir, lagu yang bertajuk Raya di Rumah Dinda. Itulah dia, kami selitkan sedikit lagu Raya menemani pagi anda. Baik, ada sedikit yang dapat Mira kongsikan untuk anda, di mana Kerajaan Johor mengisytiharkan hari Isnin pada 25 Mei 2026, iaitu esok, merupakan hari cuti peristiwa bagi negeri Johor sempena kejayaan Johor Darul Takzim JDT menjuarai Piala Malaysia musim 2025-2026. Dan perisytiharaan tersebut dibuat atas perkenan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, selepas JDT berjaya menewaskan Kuching City FC 2-0 dalam aksi final penuh bersemangat dan mendebarkan. Begitulah dia, kalau kita lihat kejayaan berkenaan sekali lagi membuktikan komitmen berterusan Johor dalam membangunkan institusi bola sepak moden dan bertaraf antarabangsa sehingga terus menjadi kebanggaan bangsa Johor serta disegani di peringkat negara dan Asia. Itulah apa yang kita rasai semalam apabila kita melihat penyokong bersorak dengan penuh semangat. Semestinya kita mengharapkan tidak ada orang kata menjatuhkan atau memprovosikan pihak lawan. Dengan menang, kita raikan dengan rendah diri. Kalah, kita terima dengan hati terbuka. Paling penting, kita kena ciptakan suasana dalam keadaan yang selamat dan menjadikan contoh yang terbaik untuk budaya bola sepak Malaysia. Baik, itulah dia yang dapat Amira kongsikan untuk anda sedikit informasi pada pagi ini. Dan semestinya untuk makluman rakan pendengar, sekejap saja lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan juga di jam yang seterusnya kita akan adanya berita Johor FM pada 7.30 minit pagi dan juga klik tajuk berita pada edisi hari ini. Sapaan anda kami rakam udarkan di jam yang ketiga. Boleh hadirkan diri melalui platform media sosial kerana Merah dan Muat naik gambar juga di sana. Paling penting, teman bertemanlah bersama dengan Cik Merah menemani anda di Aura Permata Johor FM Permata Selatan.

0: Eh, saya tengok dekat Facebook tadi tau. Ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, P.
1: Ya.
0: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni, P.
1: Cerita lah orang.
0: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
1: Jadi sekarang ni nak tanya. Rasanya apa yang awak baca tu betul atau tak betul?
0: Eh, takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
1: Eh, dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
0: Alah, bukan apa, Pi. Ha. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
1: Ya ke? Ha. Jangan, kadang-kadang awak hide kan daripada orang lain. Jadi, bila awak nak post benda yang biasa, tu awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Ha. Jadi, kenapa tak ada orang like aku punya status ni?
0: Rupanya,
1: sebelumnya aku tuju kat seorang tu je. Jangan tau macam tu. Jangan menjadi media sosial kan. Dan satu lagi tadi Suzy cakap pasal nak share like, pasal kan. Jangan tau. Kalau ada benda yang kita tak pasti, jangan kongsi.
0: Lah, tak boleh ke?
1: Tak boleh.
0: Kalau lagi pula kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view, Pi. Ha. Dapat duit, Pi.
1: Duit dapat, dosa pun banyak.
0: Eh, okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah, Pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
1: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
0: Okey. Tak pasti? Jangan kongsi.

0: Lihat baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Pada kota tetap, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguat kuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar tu, kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidil Adha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisak yang di Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan taji utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam.

0: Radio Brita.
1: Baik, saudara, kita bersambung kembali klik tajuk berita yang seterusnya. Ini dia, Raja Permaisuri Agong selamat tiba di Istanbul bagi lawatan khas. Raja Permaisuri Agong, Raja Zahre Sofia selamat tiba di Istanbul pada Sabtu bagi lawatan khas selama 3 hari ke Turki. Berusia antaranya Facebook Sultan Ibrahim, pesawat peribadi Suri Paduka Baginda selamat mendarat di Presidential State Guest House, lapangan terbang Istanbul pada pukul 6.10 petang waktu Turki, 11.10 malam di Malaysia. Seterusnya untuk klik tajuk berita, jemaah lelaki kumpulan KT50 meninggal dunia di Mekah. Seorang lagi jemaah lelaki bagi musim haji 1447-2026 meninggal dunia di sini pada Khamis 21 Mei. Lembaga Tabung Haji dalam kenyataan maklumkan, jemaah berasal dari Macang, Kelantan berusia 77 tahun itu hadir bersama isteri ke Tanah Suci. Dan seterusnya untuk klik tajuk berita, ini dia berita antarabangsa, serangan drone di asrama pelajar Luhansk ragut 18 nyawa. Jumlah korban akibat serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk yang dikuasai Rusia di timur Ukraine meningkat kepada 18 orang dengan sebahagian besar mangsa terdiri daripada pelajar perempuan. Insiden itu turut mendapat perhatian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan terakhir klik tajuk berita, Washington, Tehran hampiri persetujuan baharu. Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan berada di peringkat akhir untuk memutamatkan satu memorandum persefahaman MOU dengan kedua pihak menunjukkan peningkatan keselarasan pendirian selepas beberapa minggu rundingan menurut jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghi pada Sabtu. Baiklah, dia klik tajuk berita yang dapat dikongsikan pada hari ini, hari Ahad bertarikh 24 Mei 2026 untuk anda. Paling penting terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Dan Mira nak kongsikan untuk rakan pendengar, kita nak mengajak anda bersiap sedia juga menonton di TV 1 untuk rancangan Selamat Pagi Malaysia, kerana pagi ini Johor FM akan ada seleksi pagi bersama dengan rakan di Sarawak FM dan juga Kelantan FM. Terus bersama dengan Cik Merah di Aura Permata Johor FM.